Ma, agar tercipta kehidupan yang harmonis, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengulas rangkaian kegiatan Trisuci Waisak dengan tema Dhamma Menjaga Perdamaian Dunia, yang merupakan tema peringatan Hari Trisuci Waisak Nasional 2570 Buddhis Era tahun 2026 yang diterbitkan oleh Dijen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Perayaan Waisak juga mengangkat pesan moral yang berfokus pada Dhamma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Pesan utama dari tema ini adalah mengajak umat manusia untuk menjadikan Dhamma sebagai pelita atau pedoman hidup, menjaga kerukunan, serta mengedepankan cinta kasih di tengah perbedaan. Semoga melalui perbincangan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, serta inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ikuti siaran ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan semangat untuk terus menumbuhkan kebajikan. Namo Buddhaya, salam kebajikan, terima kasih dan selamat mengikuti siaran. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era sebagai momentum memperkuat komitmen menebarkan kebajikan, mempererat persaudaraan, dan menjaga perdamaian dunia. Tema Waisak 2026 yang mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia sangatlah relevan dengan kondisi dunia saat ini. Menurut Menteri Agama, Dhamma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Dhamma bukan sekedar ajaran, melainkan pelita kehidupan yang menuntun manusia untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, serta di tengah dinamika zaman, termasuk menjaga perdamaian dunia. Demikian pesan dari Menteri Agama dalam rangka Hari Trisuci Waisak yang dikumandangkan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 di Jakarta. Menteri Agama menjelaskan, semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu, nilai cinta kasih menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan kehidupan dunia. Bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menteri Agama sekali lagi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dengan aman, tenang, dan penuh khidmat. Menteri Agama mengungkapkan bahwa memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Pada saat yang sama, merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Karena itu, kehidupan beragama harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya. Agama hadir untuk memanusiakan manusia. Kebijaksanaan yang diajarkan dalam Buddha selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Cinta kasih harus terus menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa. Dan Menteri Agama sekali lagi berharap peringatan Hari Trisuci Waisak tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk menciptakan kehidupan yang rukun, menjaga persatuan bangsa,

mewujudkan perdamaian dunia. Hari Raya Trisuci Waisak merupakan perayaan suci umat Buddha yang diperingati setiap tahun untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Ketiga peristiwa tersebut adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, pencapaian penerangan sempurna atau kebuddhaan di Buddha Gaya, serta wafatnya Sang Buddha atau Parinibbana di Kusinara. Ketiga peristiwa ini diyakini terjadi pada tanggal yang sama menurut kalender Buddhis, sehingga dikenal sebagai Trisuci Waisak. Perayaan Waisak bukan sekedar peringatan historis, melainkan momentum spiritual yang mengajak umat Buddha untuk merenungkan kembali ajaran Buddha tentang kebijaksanaan, cinta kasih, kasih sayang, dan kedamaian. Melalui peringatan Waisak, umat diajak untuk memperkuat kualitas diri, mengembangkan sikap toleransi, serta membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Sesuai dengan ajaran utama Buddha tentang cinta kasih atau metta, umat Buddha diajak untuk mengembangkan hati yang penuh persahabatan, tanpa kebencian dan tanpa permusuhan terhadap siapapun. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan nyawanya, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih yang tanpa batas pada semua makhluk. Ajaran ini menegaskan bahwa cinta kasih tidak terbatas pada keluarga, sahabat, atau kelompok tertentu, melainkan dipancarkan kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Dengan mengembangkan metta, seseorang dapat mengurangi kebencian, iri hati, dan permusuhan, serta menumbuhkan persaudaraan dan keharmonisan. Selain itu, Sang Buddha juga mengajarkan pentingnya membalas kebencian dengan cinta kasih. Dalam kitab suci Dhammapada disebutkan, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Oleh karena itu, perayaan Trisuci Waisak menjadi momentum bagi umat Buddha untuk tidak hanya mengenang peristiwa-peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, tetapi juga mengaktualisasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menumbuhkan cinta kasih, welas asih, toleransi, dan kebijaksanaan, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghormati di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Semangat Waisak mengingatkan kita bahwa perdamaian dunia berawal dari kedamaian dalam diri setiap individu. Ketika hati dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, maka kehidupan bersama akan menjadi lebih harmonis, sejahtera, dan penuh makna bagi semua. Dalam rangkaian menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang telah diperingati pada tanggal 31 Mei 2026 dengan tema Dhamma Menjaga Perdamaian Dunia. Bimbingan Masyarakat Buddha Provinsi Sumatera Barat turut mengimplementasikan ASTA Protas atau 8 program prioritas Kementerian Agama melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi umat Buddha dan masyarakat luas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Waisaka Sananda 2570 Buddhis Era atau rangkaian kegiatan Trisuci Waisak menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas kehidupan beragama,
serta memperkuat kontribusi umat Buddha dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini sejalan dengan pesan Waisak bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian dalam diri setiap individu yang diwujudkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Dengan semangat dhamma yang mengajarkan kebijaksanaan dan cinta kasih universal, umat Buddha diajak untuk terus berperan aktif dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan penuh toleransi, sehingga tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadaban. Kegiatan tersebut dikemas dalam rangkaian Wisaka Sananda 2570 Buddhist Era yang mengandung makna kebahagiaan dan sukacita Waisak. Melalui program ini, semangat Waisak tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual keagamaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha, seperti cinta kasih, welas asih, kepedulian sosial, serta penguatan moderasi beragama. Pelaksanaan Wisaka Sananda 2570 Buddhist Era diawali dengan kegiatan sebulan pendalaman dhamma yang dilaksanakan di wihara yang ada di seluruh wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Kegiatan ini meliputi pembacaan parita di wihara sebagai sarana penguatan keyakinan dan pengembangan spiritual umat Buddha. Selain itu, dilaksanakan pula gerakan upawasa melalui pelaksanaan Natasila. Selama satu bulan penuh yang dibimbing langsung oleh para bhikkhu dan sangha. Melalui kegiatan ini, umat Buddha diajak untuk melatih disiplin diri, kesadaran hidup, dan peningkatan kualitas batin. Kegiatan berikutnya adalah Samajana Bojana, yaitu sarapan pagi bersama yang dilaksanakan setiap hari Senin sebagai persiapan mengawali pelaksanaan puasa atau Atasila. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan masing-masing sebagai sarana mempererat kebersamaan dan persatuan serta persaudaraan umat Buddha. Sebagai bagian dari pendalaman ajaran Buddha, dilaksanakan pula Dhamma Sakaca atau diskusi dhamma yang dilakukan di sela-sela kebaktian maupun setelah pembacaan parita. Melalui kegiatan ini, umat memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Sang Buddha. Dalam mendukung program ekoteologi, Kementerian Agama memiliki rangkaian kegiatan Wisaka Sananda juga diisi dengan gerakan bersih-bersih rumah ibadah dan gerakan 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle yang dilaksanakan di seluruh rumah ibadah Buddha di Kota Padang, yaitu Wihara Buddha Warman, Wihara Maitreya. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, serta mendorong tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian dalam sebagai wujud implementasi nilai-nilai Buddhis yang menghargai kehidupan dan keharmonisan dengan lingkungan. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan Fangsen atau pelepasan makhluk hidup sebagai simbol penghormatan terhadap kehidupan dan wujud nyata pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang patut dihormati dan dijaga. Selain dengan ajaran Sang Buddha tentang welas asih dan hidup berdampingan secara harmonis dengan seluruh makhluk. Pelaksanaan kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi keagamaan Buddha, para tokoh Buddha, serta berbagai unsur masyarakat Buddha di Kota Padang. Hadir dalam kegiatan tersebut, pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Sumatera Barat, Moriati Eko Prianto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi. Ketua Majelis Budayana Indonesia Sumatera Barat, Jumanti, SPD, kemudian Ketua Wanita Buddhis Provinsi Sumatera Barat,
Ibu Iren dan Tua Wanita Buddhis Kota Padang Ibu Kotindin serta Ketua Harian Wihara Buddha Warman Romo Sudarman dan Ketua Harian Wihara Meta Maitreya Andre Yanuar. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh umat Buddha dari berbagai kalangan serta aparatur sipil negara di lingkungan bimbingan masyarakat Buddha Provinsi Sumatera Barat. Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini menunjukkan kuatnya semangat gotong royong, persatuan dan kepedulian sosial dalam mewujudkan tema Waisak tahun 2570 Buddhis Era, yaitu Dhamma menjaga perdamaian dunia yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjaga harmoni antara manusia, masyarakat, dan lingkungan. Pada tanggal 1 Mei 2026, umat Buddha secara serentak melaksanakan gerakan upawasa dan berdana paramita sebagai bentuk latihan spiritual sekaligus pengembangan sikap dermawan dan kepedulian sosial. Kegiatan ini menjadi sarana bagi umat untuk meningkatkan kualitas batin melalui praktik pengendalian diri, kesederhanaan hidup, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, termasuk ASN pada bimbingan masyarakat Buddha Provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk merefleksikan nilai-nilai dhamma dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat integritas moral, serta mengembangkan semangat pelayanan yang berlandaskan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya pada hari Sabtu 18 Mei 2026 dilaksanakan gerakan ekoenzim yang diawali dengan edukasi dan praktik pembuatan carian ekoenzim. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata partisipasi umat Buddha dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah organik rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat bagi lingkungan. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan penuangan air ekoenzim di berbagai sungai yang tersebar di wilayah Kota Padang. Dan kegiatan tersebut dibimbing langsung oleh pembimbing masyarakat Buddha atau pembimas Buddha Sumatera Barat yaitu Bapak Moriati Eko SAMM MIKOM. Dan diikuti juga oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk perwakilan organisasi Buddhis, majelis Buddhis, serta pusdiklat dan juga oleh seluruh umat. Melalui kegiatan ini beserta memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai pengelolaan limbah organik yang ramah lingkungan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari praktek nilai-nilai Buddhis yang menekankan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan rangkaian Waisakananda diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah karya bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu 10 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur masyarakat Buddha yang berasal dari berbagai majelis, wihara, serta pusdiklat dan pelatihan Buddha di Kota Padang. Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh pembimas Buddha dan melalui kegiatan ini, umat Buddha diajak untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Oleh pembimbing masyarakat Buddha diajak untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, menghargai jasa para pahlawan, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kegiatan sosial juga diwujudkan melalui kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Warman pada hari Sabtu 24 Mei 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat. Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Wihara Meta Maitreya pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian umat Buddha terhadap sesama, sekaligus upaya mendukung kebutuhan ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial lainnya adalah pemberian santunan kepada para lansia beragama Buddha sebagai wujud kepedulian dan penghormatan kepada generasi yang lebih tua. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Organisasi Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat
dan juga Kota Padang serta Wihara Buddha Warman yang dipimpin langsung oleh Ketua WBI atau Wanita Buddhis Provinsi Sumatera Barat yaitu Ibu Iren dan juga Ibu Ketua Wanita Buddhis Kota Padang maupun Wihara Buddha Warman yaitu Ibu Kutintin. Kegiatan santunan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2026 sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai cinta kasih, kepedulian sosial, dan penghormatan kepada orang tua yang menjadi bagian penting dalam ajaran Buddha. Melalui berbagai kegiatan sosial tersebut, umat Buddha tidak hanya memperingati Waisak melalui ritual keagamaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Dhamma yang mengajarkan cinta kasih, kepedulian, dan pengabdian kepada sesama tanpa membedakan latar belakang, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, dan penuh kedamaian. Sebagai bagian dari gerakan nasional, umat Buddha juga mengikuti gerakan Hening Nusantara yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Mei 2026 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dipimpin langsung oleh Bapak Dirjen Suprianto. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk sejenak berhenti dari aktivitas sehari-hari guna menumbuhkan kesadaran refleksi diri dan semangat menjaga kedamaian. Selanjutnya, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat juga mengikuti roadshow Lokakarya Borobudur melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan kantor wilayah Sumatera Barat, kantor Kemenak, di bawah bimbingan masyarakat Buddha yang diikuti secara virtual. Dan kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai luhur Borobudur sebagai warisan Buddha Indonesia, kemudian memperkuat moderasi beragama, mengembangkan wawasan kebangsaan. Rangkaian Waisak juga diisi dengan perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace 2026 atau Tudong yang dilaksanakan melalui dua jalur pada tahun ini, yaitu dari jalur Bali menuju Candi Borobudur dan juga dari Jepara menuju Candi Borobudur. Puncak kegiatan adalah pre-antri suci Waisak yang dilaksanakan secara khidmat pada tanggal 31 Mei melalui puja bakti serentak di seluruh wihara yang tersebar di seluruh Sumatera Barat khususnya di Kota Padang, dan selain itu akan dilaksanakan pula Tanipata Nusantara 2026 atau perayaan Waisak di Wihara Buddha Warman Kota Padang sebagai wadah mempererat persaudaraan dan kebersamaan umat Buddha dalam semangat Waisak. Melalui seluruh rangkaian kegiatan Waisak Sananda 2570 Buddhis era ini diharapkan nilai-nilai Dhamma dapat semakin membumi dalam kehidupan masyarakat, sehingga tema Waisak tahun ini Dhamma menjaga perdamaian dunia tidak hanya menjadi slogan tetapi menjadi inspirasi dan pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh cinta kasih bagi seluruh makhluk. Demikianlah siaran mimbar agama Buddha pada kesempatan kali ini. Semoga uraian mengenai rangkaian kegiatan Waisaka Sananda dalam rangka perayaan Trisuci Waisak dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua untuk senantiasa mengembangkan cinta kasih, welas kasih, kebijaksanaan, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Melalui semangat Waisak, marilah kita bersama-sama mewujudkan kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai sebagaimana pesan luhur Sang Buddha yang mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian dalam diri setiap insan. Atas nama Bimbingan Masyarakat Buddha Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan Waisaka Sananda 2570 Buddhis Era. Terakhir saya ucapkan selamat hari Trisuci Waisak. Dan akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya. Saya Suyati, penyuluh agama Buddha, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Padang. Sampai jumpa pada siaran mimbar agama Buddha berikutnya. Namo buddhaya.

0: sesungguhnya.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pelaksanaan ibadah haji 2026 telah memasuki fase akhir pemulangan jamaah ke tanah air. Proses pemulangan tersebut dijadwalkan selesai sepenuhnya pada 1 Juli 2026. Sebanyak 221 ribu jamaah haji secara bertahap mulai kembali ke kampung halaman. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi kelancaran operasional perdana pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dan pendengar, menurut Gus Irfan, panggilan akrabnya, persiapan operasional sempat menghadapi tantangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan di kawasan tersebut meledak hanya sekitar 1,5 bulan sebelum pemberangkatan kelompok terbang atau kloter pertama. Berikut salah satu langkah inovasi yang dilakukan Kemenhaj adalah menempatkan Musfidi atau tim ulama di hotel. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan spiritual langsung secara merata kepada jamaah. Aspek transparansi juga diperketat melalui kolaborasi erat bersama dengan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut berhasil mencegah keberangkatan 550 calon jamaah haji ilegal pada tahun ini. Itu dia informasinya untuk Anda. Peringatan Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.
1: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sohdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sohdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa program MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah ataupun Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deang menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama ini diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian cek fakta untuk kesempatan pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hai bro, tambah keren aja bro.
3: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
2: Ya udah, duluan ya.
3: Oke.
2: Pagi Pak Bro.
4: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
2: Maaf Pak Bro.
4: Lah.
5: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 Asian Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Dan pendengar, setelah skuad Garuda Nusantara di sini mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta tersebut pendengar memanfaatkan umpan hasil sepak pojok dari Isfandri Abdillah. Dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya, para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan bahwa tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia tersebut mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda, narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.
3: Waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi berikut ini. Pendengar, relas panggilan nomor 464/PDT.G/2026/PA.PDG di mana atas nama Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 464/PDT.G/2026/PA.PDG telah memanggil yaitu Iza bin Bahar, tempat dan tanggal lahir Lebe Perandan, 4 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Adinegoro nomor 48 RT 1 RW 4 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari dan tanggal Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ruqyah bin Bakti sebagai penggugat melawan Isa bin Bahar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan ataupun tulisan jika jawaban ini tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu melalui radio.
1: Mas, ada apa ya? Kok rame banget sih?
2: Itu, Dik, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
1: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya. Hashtag kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku, yes. Aduh, tolongin, Mbah, Mas, tolongin dong.
2: Kenapa tuh? Itu kenapa ya?
1: Ya tolongin dong, kok malah direkam sih? Ha?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar ajang Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri. Bagaimana tidak, Amerika Serikat dan Iran berpeluang saling berhadapan pada fase gugur. Peluang pertemuan negara pemansam dengan Iran tersebut muncul di babak 32 besar Piala Dunia 2026, namun terdapat syarat yang harus lebih dahulu dipenuhi sampai Amerika Serikat melawan Iran ini bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026. Melansir dari ESPN dan FIFA World Cup 2026, Timnas Amerika Serikat saat ini menghuni Grup D, dan Timnas Amerika Serikat bersaing bersama dengan Paraguay, Australia, dan Turki. Sementara itu, Iran tergabung di Grup G. Tim Bali akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Meski berada di grup berbeda, jalur mereka bisa beririsan nantinya. Skenario Amerika Serikat versus Iran tersebut terbuka pada babak 32 besar pada ajang Piala Dunia 2026. Pertemuan Amerika Serikat melawan Iran tersebut berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner-up di posisi kedua grup masing-masing. Format bagian turnamen mempertemukan posisi tersebut di fase gugur, dan menurut jadwal duel panas antara Amerika Serikat versus Iran tersebut akan berlangsung di Texas.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Yudi Mazwar menemani Anda. Pendengar, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Plus Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Bupati Kabupaten Solo Selatan Khairunnas kepada RRI Padang mengatakan, saat ini pembangunan ruas jalan Abai Sangir Sungai Dareh yang menghubungkan Solo Selatan dan Darmasraya merupakan salah satu prioritas. Jalan tersebut memiliki peran strategis dalam membuka akses wilayah, mengurangi keterisolasian daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Khairunnas menyampaikan pembangunan ruas jalan dimaksud juga telah mulai dikerjakan pada 2026. Namun mengingat panjang ruas dan kebutuhan anggaran yang cukup besar, sehingga diharapkan pengerjaan dapat berlanjut dan kembali menjadi prioritas pada tahun mendatang. Khairunnas mengungkapkan dengan keberadaan jalan yang membuka akses antara Solo Selatan dengan daerah sekitarnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk siang hari ini. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

0: Saatnya kita ikuti idola Indonesia layak anak.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dalam program Idola untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dan memandu acara ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk Idola siang hari ini, kita akan mengangkat topik mengenai peningkatan partisipasi anak melalui pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang 2026. Dan kami telah mengundang narasumber-narasumber di kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kami telah mengundang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Bapak Ade Yonanda Irza SEMSC. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di Zoom siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Izin Pak Ade, mungkin mic-nya masih belum ini. Di saya tidak terdengar mic-nya, mungkin bantuan dari tim teknik. Saya tidak mendengar suaranya Pak Ade di sini. Oke, sambil menunggu perbaikan dari sound melalui link Zoom pagi hari ini, siang hari ini, saya ke narasumber berikutnya. Kami juga telah mengundang dua wali kota dan wakil wali kota Padang Cilik. Ya, yang pertama ada Anemari Kauri Zahra Murasaki. Selamat siang. Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga kalau Anemari ini wali kota Cilik tahun 2025 ya?
2: Benar Pak.
1: Oke. Terus ada Muhammad Aicaka, ini Wakil Wali Kota Padang Cilik.
3: Iya. Yes.
1: Apa kabar siang hari ini?
3: Baik Pak.
1: Baik. Oke, saya mau cek sound lagi ke Pak Ade. Selamat siang, assalamualaikum Pak Ade. Oke, ini masih belum terdengar suaranya Pak Ade ini di studio. Untuk siang hari ini, mungkin tim teknis ada yang bisa membantu. Mungkin kalau di sini kayaknya padenya mic-nya sudah on ini, tapi di saya tidak terdengar ini suaranya Pak Ade di studio. Mohon dibantu. Baik, satu lagi narasumber yang telah kami undang itu ada Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Sumbar, Wanda Lexmana, tapi hingga saat ini belum bergabung di Zoom kita untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin sambil menunggu perbaikan, mungkin saya masih menunggu perbaikan dari tim teknis ini, karena dari sini semuanya oke aja nih, suara apa, mic Pak Ade on, kemudian bisa dicek lagi Pak Ade?

0: Halo, selamat siang. Okay.
1: Selamat siang. Ini baru terdengar suara Pak Adi. Berarti koneksi audio yang di laptopnya yang mungkin bermasalah.

0: Iya, Pak Wahyu, ini mohon maaf tadi ada sedikit trouble di laptop, jadi saya sambungkan ke handphone sekarang.
1: Oke, baik. Apa kabar, Pak Adi?
0: Alhamdulillah baik, Pak Wahyudi.
1: Iya.
0: Kemudian juga terima kasih juga tuh yang Wali Kota Cilik, Kauri dan Aisyaka sudah bergabung di RRI ya Pak Wahyudi.
1: Iya, betul.
0: Kebetulan saya juga tidak tidak bisa hadir langsung bersama mereka karena ada beberapa kegiatan tadi pagi, giat tadi pagi. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir langsung di on the spot pagi siang hari ini.
1: Oke, nggak apa-apa, Pak Ade. Baik, satu lagi yang belum bergabung ada narasumber kita, Wanda Lexmana, yang merupakan Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Sumbar, masih belum bergabung di Zoom kita untuk kesempatan siang hari ini. Baik, ini terkait topik kita yaitu peningkatan partisipasi anak melalui pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang 2026. Mungkin saya ke Pak Ade. Pak Ade, ini program ini apakah memang apa nih yang melatar belakangi program ini diselenggarakan?
0: Jadi begini Pak Wahyudi, terkait dengan kegiatan pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota pada tahun 2026, ini merupakan sebuah event tahunan, dan kita sudah melaksanakan tahun ini adalah pelaksanaan yang ke-6, gitu, dimulai pada tahun 2020, dan sekarang sudah masuk ke penyelenggaraan ke-6, di mana kegiatan atau event ini merupakan salah satu akses implementasi daripada pemenuhan hak anak terutama di klaster hak sipil dan kebebasan di mana salah satunya indikatornya adalah partisipasi pelembagaan partisipasi anak di mana di sana salah satunya indikator terpenting adalah pengembangan aktivitas jadi berarti salah satu dari hak anak itu adalah hak mereka untuk berkreativitas dan ini menjadi itulah hal-hal yang mendasari kita untuk dapat menyelenggarakan atau membuat sebuah event untuk memberikan ruang kreativitas untuk anak-anak ini salah satunya adalah dengan melalui pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak tahun 2026 ini karena kita harapkan tentunya melalui event ini menjadi ruang seluas-luasnya, membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak yang berprestasi, yang inovatif dan kreatif untuk dapat mengikuti penyelenggaraan event pemilihan Wakoci ini. Begitu.
1: Oke, untuk kriteria-kriteria anak-anak yang bisa ikut dalam event ini apa yang dipersyaratkan?
0: Yang dipersyaratkan untuk mengikuti kegiatan ini adalah tahun ini kita mencari untuk anak-anak yang tingkat pendidikannya dari SMP, dari kelas 7 sampai kelas 9, kemudian berdomisili di Kota Padang, kemudian juga anak-anak ini tidak sedang menyandang atau membawa predikat duta lainnya, kemudian juga tentunya dia diutus dari rekomendasi dari sekolahnya, kemudian juga ada izin dari orang tuanya untuk mengikuti event ini, kemudian juga ada sebuah fakta integritas yang dimana mereka semua yang akan terpilih ini akan bergabung dan bekerja bersama dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Forum Anak Kota Padang.
1: Oke, baik, sudah bergabung bersama kita juga Bang Wanda Lexmana. Selamat siang, assalamualaikum Bang Wanda, apa kabar siang hari ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Wanda sehat ya?
2: Alhamdulillah Bang.
1: Alhamdulillah. Baik, sebelum ke Bang Wanda saya geser dulu ke tamu cilik kita di siang hari ini. Ada Annemarie Kaori. Ini Wali Kota Cilik tahun 2025. Boleh nggak cerita sedikit pengalamannya di ajang ini apa aja sih yang bisa didapatkan?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahyudi. Jadi izin menjawab ya Pak. Pengalaman Kaori selama setahun ini adalah bagaimana kita menyambungkan diri kita dengan anak-anak. Kita mendengar suara anak-anak di Kota Padang. Kita juga saling menghargai juga solidaritas bersama. Karena di dalam organisasi itu tiada yang namanya berpisah berpecah belah. Kita semua bersama. Kita solidaritas kita tinggi dan juga kita pasti kita tuh adalah penyambung antara anak-anak gitu. Jadi kita pastinya akan mendengarkan suara anak di Kota Padang, gitu Pak.
1: Oke, pengalaman mengikutinya apa aja yang paling berkesan yang melalui paling berkesan. Prosesnya apa yang paling berkesan?
3: Prosesnya belum terpilih. Sebelum terpilih. Sebelum terpilih adalah gimana proses kita mengikuti event ini, Pak. Jadi kita kan ada melewati hal bersama juga tuh. Kita belajar apa itu anak, apa itu definisi anak, dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat Kota Padang ini lebih bagus gitu.
1: Jadi apa aja proses yang dilewati?
3: Proses yang dilewati. Proses yang dilewati sebelum atau
1: saat? Ya, pada saat sebelum itu ada pendaftarannya, ya, kemudian ada apa aja, apa seleksinya apa saja? Apakah ada penampilan bakat ataupun juga ada uji pengetahuan, apa aja yang dilewati sebelum menjadi itu terpilih?
3: Proses pertama itu ada proses pembuatan karya tulis, Pak. Jadi di sana kita ada pertanyaan apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi wali kota cilik begitu, Pak. Jadi kita akan menulis visi misi kita yang jelas, program kita, apa yang akan kita lakukan demi untuk Kota Padang ini gitu, Pak. Jadi nanti akan dipilih 30 orang, Pak. Nanti 30 orang ini akan menampilkan bakatnya, minat bakatnya begitu, Pak. Jadi nanti terpilih 14 lagi, Pak. 14 finalis ini akan ditentukan apakah menjadi wali kota cilik, wakil wali kota cilik, dan duta anak Kota Padang tahun 2025, Pak.
1: Oke. Pada saat penampilan bakat, Kauri menampilkan apa waktu itu?
3: Kauri menampilkan mendongeng, Pak.
1: Mendongeng. Mendongeng. Oke, mendongeng ya. Baik, saya ke Muhammad Aicaka, panggilannya siapa nih?
4: Caka, Pak.
1: Caka. Kalau Caka gimana pengalamannya?
4: Kalau dari pengalaman Caka selama mengikuti atau sebelum lomba nih, Pak?
1: Sebelum terpilih, apa aja yang dilewati?
4: Jadi pertama itu Caka sebenarnya perlu minta izin ke sekolah dulu nih, Pak. Dan Caka emang udah diizinin dari sekolah. Dapat perizinan dari guru pun Caka juga dilatih situ, Pak, sama guru-guru Caka di sekolah. Selama itu tuh Caka membuat esainya seperti kayak Kauri tadi, Pak. Disuruh bikin karya tulis dengan program-program kita, visi misi kita sesuai dengan landasan kita, Pak. Dan setelah itu kita kalau tahun kemarin, Pak, kita itu 30 orang, Pak, yang dipilih buat wawancara. Setelah 30 orang itu kita diseleksi lagi sehingga 14 orang, di mana duanya itu duta disabilitas dan 12-nya lagi itu adalah duta anak Kota Padang, Pak. Selama wawancara yang 30 orang itu kita juga ada penampilan bakat, Pak. Dan pas 14 itu juga ada penampilan bakat juga, Pak.
1: Yang ditanyakan pas wawancara apa aja sih?
4: Selama wawancara itu yang ditanyakan itu pertama program-program kita, Pak. Kedua visi misi kita. Dan yang ketiga itu pengalaman kita juga, Pak.
1: Pas penampilan bakat, Caka menampilkan apa waktu itu?
4: Kalau Caka menampilkan pantomim, Pak.
1: Pantomim, oh oke. Bakat yang sudah sangat jarang sebenarnya sekarang ya, pantomim. Baik. Saya ke Bang Wanda. Nah, Bang Wanda, mengamati mengenai event ini, Bang Wanda melihatnya seperti apa nih?
2: Pertama, Bang Yudi, ini event yang mempunyai inovasi dan menjadi legacy sebetulnya. Event ini bukan tahun pertama ya, tapi ini sudah masuk tahun kelima atau keenam nih, Pak Ade ya. Dan itu dirintis 6 Pak deh.
0: Ke-6 Wanda.
2: Berarti sudah 6 tahun. Berarti Kota Padang, Bang Yudi, telah punya 6 wali kota cilik. Karena mereka itu kan setiap tahun menjadi agenda tahunan Kota Padang dalam memaknai Hari Anak dan dalam program Kota Layak Anak juga. Namun yang menjadi menarik di sini bahwa ini membuktikan ketika seorang anak diberikan kesempatan, diberikan wadah bagi mereka untuk berkreativitas, ternyata kita bisa mempersiapkan anak-anak ini menjadi pemimpin yang menjadi idaman masa depan bangsa nanti loh, gitu. Menikmati bonus demografi. Nah, setiap tahun itu kami lihat, kami pantau juga kegiatan ini, banyak bakat-bakat anak ini yang tidak hanya sekadar bakat, tetapi dari bakat yang dimiliki, dia bisa menyampaikan pesan-pesan pelindungan anak di Kota Padang. Nah, kebetulan saja di tahun lalu, 2025, ada si Kauri, ada si Aicaka, yang dia punya bakat unik, namun dengan bakat uniknya bisa memberikan pesan edukasi pelindungan anak sesama pelajar di Kota Padang. Nah, kita ingin lihat juga nanti tahun ini kira-kira bakat anak yang bagaimana lagi ya. Karena bakat ini nanti akan dikombinkan dengan isu-isu perlindungan anak di Kota Padang, supaya anak-anak di Kota Padang ini paham dengan satu hak-hak anak itu, Kak Yudi. Yang kedua, tidak hanya hak tapi ada kewajiban anak yang juga harus mereka suarakan. Wadahnya disediakan oleh Pemko Padang melalui P3P2KB, yaitu dengan program pemilihan wali kota Padang Cilik dan duta anak ini. Ini menjadi contoh juga sebetulnya bagi daerah yang lain yang sedang mencari-cari cara ya bagaimana memberikan apresiasi dalam hal pelindungan anak di daerahnya. Begitu Kak Yudi.
1: Baik, Bang Wanda. Bang Wanda yang dari Ruandu tentu mengikuti terus mulai dari awal penyelenggaraan event ini hingga sampai sekarang sudah enam kali berturut-turut. Apa nih yang Bang Wanda amati dampak yang memang langsung terasa oleh anak secara keseluruhan ya? Tidak saja pada duta-dutanya, tetapi dampak dari kegiatan ini kepada anak-anak di Kota Padang secara keseluruhan.
2: Kami melihat ajang ini menjadi sebuah ajang bergengsi ya di Kota Padang jadinya. Ini terlihat dari antusias pendaftar yang dibuka setiap tahunnya itu meningkat. Nanti bisa dikonfirmasi kepada Pak Ade ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Dan bukti bahwa ini menjadi sebuah ajang yang prestise dan diperhitungkan, kami lihat Pemko juga memberikan ruang ini kepada teman-teman kita penyandang disabilitas. Buktikan bahwa program ini bukan program yang eksklusif, yang diisi oleh anak-anak yang good looking, yang bisa speak up, yang bisa memberikan penampilan bakat, tetapi ada ruang bagi anak-anak disabilitas untuk menunjukkan bahwa ada tempat loh bagi anak-anak penyandang disabilitas juga menyuarakan hak-haknya sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang kami lihat menjadi pembeda dari ajang-ajang kreativitas anak lainnya di Kota Padang ya, yang dipelopori oleh OPD-OPD terkait. Eksklusivitasnya itu dikesampingkan, tapi bagaimana memberikan wadah juga bagi setiap anak, meskipun anak ini memiliki kebutuhan khusus yang juga menjadi perhatian bagi kita semua. Ini seperti itu Kak Yudi.
1: Oke. Nah, bagi anak-anak secara keseluruhan artinya kan bagi mereka yang mengikuti ajang ini tentu mendapatkan apresiasi baik itu berupa seperti wali kota, duta anak, tapi kan anak-anak yang mungkin belum sempat berpartisipasi tentu juga harus mendapatkan dampak dari kegiatan ini. Artinya mungkin mendapatkan edukasi secara langsung dari temannya yang diamanahkan menjadi duta anak. Nah, dampaknya apakah sudah terasa nih?
2: Kalau dampak tentu nanti tidak bisa diukur dengan kuantitas ya. Namun yang jelas ketika mereka ini menjadi duta, mereka mempunyai program kerja tahunan yang memang harus menyosialisasikan apa-apa saja aspek perlindungan anak itu. Nah, ketika mereka diberikan ruang, memberikan motivasi bagi anak-anak yang tidak menjadi duta ataupun menjadi wali kota cilik untuk terlibat dalam kapasitasnya menjadi sebuah organisasi yang nanti dikenal dengan forum anak, pasti anak-anak bertanya kan, wah kamu hebat ya, saya nggak bisa jadi wali kota cilik karena saya nggak daftar ini. Tapi bagaimana cara saya bisa berkontribusi pula sesuai dengan kemampuan saya yang saat ini? Nah, kebanyakan duta anak itu menyarankan anak-anak, teman-teman yang lainnya itu tergabung dalam organisasi anak. Namanya forum anak kah itu nanti? Apakah nanti ada teman-teman di Jendre? Apakah gabung ke pengurus OSIS? Dan memang mereka yang memberikan kesempatan itu untuk anak-anak biar bisa meningkatkan kreativitasnya. Gitu yang kami lihat, Kak Yudi.
1: Oke, kalau dulu kan mungkin bagi anak-anak tingkat SMP mungkin berorganisasi itu hanya di tingkat OSIS ya. Tapi sekarang sudah cukup banyak wadah untuk berorganisasi atau istilahnya bermufakat lah dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini kalau Bang Wanda sendiri melihat apakah dengan banyaknya wadah sekarang itu bisa meningkatkan kapasitas anak ke depannya?
2: Yang dibutuhkan anak sebetulnya kan ruang, Kak Yudi. Ruang bagi mereka untuk menyuarakan hak anak. Karena ada prinsip dalam pelindungan anak itu dikenal dengan nama partisipasi anak yang bermakna. bukan hanya sekadar menghadirkan anak sebagai audiens, tapi memposisikan anak-anak Padang hari ini bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek dari perubahan pembangunan itu. Nah, partisipasi anak yang bermakna ini banyak caranya. Ketika kanal-kanal partisipasi ini kita buka dengan ajang wali kota cilik, duta anak, apalagi ya, duta pelajar, dan seterusnya, ya, sehingga memberikan ruang bagi mereka, ini loh potensi anak-anak di Kota Padang. Beruntung mereka tinggal di Padang ini, kalau di daerah yang lain, mungkin saja ruang-ruang partisipasinya belum terbuka secara optimal. Nah, itu yang perlu kita dorong, kita support, dan media pun juga berkontribusi kami rasa dalam hal ini. Salah satunya bagaimana RRI hari ini memberikan ruang bagi dinas dan wali kota cilik tahun 2025 untuk menyampaikan tentang apa sih prestise dan reward yang didapatkan ketika menjadi wali kota Padang Cilik. Karena ini programnya tahunan, Kak Yudi. Jadi jabatan si Kauri dan si Aichaka, namanya unik juga ya, itu setahun. Bukan pada saat dia sehari jadi wali kota Cilik saja, tapi sama satu tahun dia mengabdi untuk mengkampanyekan hak-hak anak di Kota Padang ini.
1: Oke, baik. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, nanti kami juga akan undang Anda untuk bergabung di kesempatan siang hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66975. Anda juga bisa menyaksikan streamingnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, dan juga bisa langsung komen di live chatnya, atau Anda juga bisa live chat di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
5: Ada pesan dari kurir, katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Indonesia itu apa sih?
9: Indonesia keren, semua ada di sini.
10: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
11: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
12: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
13: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
14: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
15: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
16: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan.

0: Idola, Indonesia layak anak, untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Di kesempatan siang hari ini kita masih dalam program Idola dengan topiknya yaitu peningkatan partisipasi anak melalui pemilihan wali kota cilik dan duta anak kota Padang 2026. Dengan narasumber kita ada Annemarie Kauri Zahra Murasaki, wali kota cilik tahun 2025. Kemudian juga ada Muhammad Aicaka, wakil wali kota Padang cilik. Ada Bapak Ade Yonanda Idza SEMSC, kepala bidang pemenuhan hak anak DP3 AP2KB Kota Padang. Dan Bang Wanda Leksmana, ketua yayasan Ruang Anak Dunia Sumatera Barat. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975, atau bisa melalui kanal YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Kauri dulu. Nah Kauri, ini sudah berapa lama nih menjabat jadi wali kota cilik?
2: Sudah 1 tahun Pak.
1: Sudah 1 tahun, berarti sudah berakhir atau bagaimana? Masih menunggu wali kota yang baru?
2: Sudah mau pemilihan baru Pak.
1: Sudah mau pemilihan baru. Ya, boleh cerita nggak pengalaman selama setahun belakang ngapain aja Kauri?
2: Jadi izin menjawab Pak, pengalaman Kauri selama 1 tahun sekarang ini dan kemarin juga Kauri sudah melakukan program kerja Kauri dan sosialisasi Pak. Jadi program kerja Kauri itu pertama ada Healthy Body Healthy Mind. Terus itu merupakan program bagus Kauri juga karena kita dari sana, kita Healthy Body Healthy Mind ini pastinya kita tahu makanan yang bergizi untuk kita ya Pak. Karena kan biasanya anak-anak zaman sekarang kan suka makan junk food. Mungkin kayak ngapain aku makan makanan sehat, lagi pula kan nanti aja deh makan makanan sehatnya. Karena satu hal kebiasaan kecil itu akan menjadi dampak di masa depan kita ya kan Pak ya. Jadi di sana Kauri akan pasti akan melakukan sosialisasi dan kita akan juga, kita bakal nanya-nanya juga tuh ke anak-anak pendapatnya bagaimana, kita juga mendengar tuh pendapat anak-anak gimana dan kita akan mengasih tahu apa yang benar gitu Pak.
1: Oke. Kauri juga makan junk food enggak?
2: Enggak Pak.
1: Yakin?
2: Ya Kauri suka tomat Pak.
1: Oh iya.
2: Ya.
1: Oh, kenapa suka tomat?
2: Karena enak Pak, menurut Kauri enak banget.
1: Oh gitu, oke. Berarti
3: Kauri tanya balik tuh Kak Yudi, sama makan junk food gak?
1: Ya tadi barusan saya juga nanya nih Bang Wanda, Kauri ada makan junk food gak? Masa sih anak-anak zaman sekarang gak, sekalipun gak pernah makan?
2: Pernah makan Pak.
1: Pernah makan,
2: iya,
1: artinya sekali, cuma kan sekali kan boleh.
2: Boleh.
1: Asalkan jangan menjadi menurutin kan.
2: Bener Pak.
1: Nah itu dia, karena kalau menurutin jadi brain rot jadinya ya.
2: Bener Pak.
1: Jadi brain rot jadi. Oke, kalau Caka gimana? Boleh dong cerita.
4: Jadi selama pengalaman Caka di forum anak dan duta anak ini ya Pak. Jadi selama Caka di forum anak ini, Caka benar-benar bisa ngerasain apa ya Pak, jadi bagian dari hal yang besar gitu Pak. Caka sebelumnya ini benar-benar belum pernah Pak. Caka bisa berteman dengan teman-teman yang hebat. Caka juga bisa mengikuti kegiatan dengan didampingi oleh Dinas DP3 AP2KB. Caka pun juga sering di apa ya, sering diajari oleh Papa, sering diajari oleh Kak Wanda, dan Caka dan teman-teman Caka juga saling belajar dari kehebatan kami masing-masing Pak. Caka pun juga pengalaman ini benar-benar bagus banget lah Pak. Bakal penting banget nih pasti buat di masa depan nanti. Pengalaman berorganisasi, pengalaman kerjasama, dan pengalaman kita public speaking itu sangat penting menurut Caka Pak.
1: Oke, yang paling berkesan selama menjabat apa?
4: Yang paling
1: kegiatannya berkesan. Apa atau pengalaman yang paling tidak terlupakan yang ditemui saat menjalankan tugas?
4: Ya Pak, pengalaman yang paling berkesan di Caka itu pengalaman saat Caka dengan teman-teman Caka yang duta anak itu tuh. Kami itu berkumpul untuk membuat video Pak. Walaupun itu pengalamannya terbilang kecil, tapi selama pengalaman itu kami benar-benar makin dekat Pak. Dan yang paling menurut Caka paling penting dalam organisasi itu ialah chemistry kami antara anggota Pak menurut Caka.
1: Gitu, oke. Baik, saya geser ke Pak Ade. Nah Pak Ade, antusiasme anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini seperti apa, Pak Ade?
3: Baik, Kak Yudi, saya menyapa dulu nih. Assalamualaikum Wanda, dari tadi kita belum saling menyapa nih, juga Kauri dengan Caka.
2: Ya,
3: apa kabar? Semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Jadi untuk antusias dari anak-anak yang di Kota Padang untuk mengikuti event ini cukup besar, karena mereka yang ikut di dalam event ini, dalam kegiatan ini adalah anak-anak yang memang diutusan dari sekolahnya, dengan background mereka sudah punya prestasi yang banyak sekali. Jadi pada saat kita melihat biodata dan CV daripada anak-anak ini, pada saat penilaian karya tulis, mereka sangat banyak sekali prestasi yang dicantumkan di dalam CV tersebut. Jadi artinya memang antusias dan apresiasi dari sekolah-sekolah untuk mengutus peserta dan siswa-siswinya itu cukup besar, karena dari tahun sekarang saja mereka, kita meminta satu pasang yang diutus dari sekolah, ternyata satu pasang itu tidak cukup, dan mereka dari pihak sekolah meminta lebih dari satu pasang, malah sekarang juga ada yang tiga pasang yang dia minta untuk ikut dalam event ini. Dan juga tentunya Kak Yudi, event ini menjadi sebuah event yang strategis sekali untuk pemerintah kota, terutama untuk anak-anak, yang inisiatornya sendiri adalah Kak Wanda sendiri di tahun 2020. Beliau menjadi inisiator dari event ini. Dari awalnya memang event ini dikemas sesimpel mungkin, bahkan dulu dengan upaya dari Kak Wanda dengan mitra-mitra dan kemudian dengan kepala daerah pada saat itu, mencari hadiah pun juga pada saat itu awalnya adalah mencari ya, dengan mencari dari pihak sponsor yang mendukung seperti itu. Tapi sekarang karena alhamdulillah 3 tahun pelaksanaan ini telah dianggarkan dengan anggaran APBD pemerintah kota, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa memang pemerintah kota ini concern sekali untuk hak-hak kreativitas anak, sehingga kita mengalokasikan pada dana APBD untuk penyelenggaraan event ini seperti itu.
1: Baik, untuk sekolah-sekolah yang berpartisipasi ini, apakah dari seluruh sekolah yang di bawah binaan Kota Padang, dari Dinas Pendidikan Kota Padang semuanya atau bagaimana?
3: Ya, kalau untuk peserta kita meng-hire memang melalui Dinas Pendidikan untuk men-share informasi ini, dan kita menyurati Dinas Pendidikan untuk dapat men-share informasi ini dan mengutus daripada pesertanya untuk ikut di dalam event ini. Jadi kita menjangkau langsung ke Dinas Pendidikan. Karena memang SMP-SMP itu kan memang kewenangannya di bawah Dinas Pendidikan Kota Padang.
1: Oke, nah ini kalau untuk penyelenggaranya sendiri berarti untuk segala SMP berarti ya, baik negeri ataupun juga swasta berarti Pak Ade ya?
3: Iya, tingkat negeri dan swasta, SMP, tingkat SMP.
1: SMP dan dan MTS berarti ya?
3: Dan MTS ya, setingkat SMP, MTS.
1: Oke, untuk support ataupun juga dukungan dari pemerintah kota sendiri di tahun ini seperti apa nih?
3: Dukungan untuk event ini tentunya kita tetap dialokasikan melalui dana APBD di Kota Padang, dan pada tahun awal akhir tahun 2025 alhamdulillah, karena memang kita tahu sendiri bahwa memang seluruh sektor dari pemerintah ini kita dilakukan efisiensi terhadap anggaran. Ternyata memang untuk pemilihan wali kota cilik ini awalnya memang kita diefisiensikan penganggarannya, namun akhirnya dari Bapak Wali Kota kita merasa bahwa memang ini adalah program strategis untuk anak-anak, sehingga alokasi penganggaran yang sempat hilang itu muncul lagi, dan alhamdulillah pun sekarang sedikit bertambah penganggarannya untuk penyelenggaraan event Wali Kota Cilik ini.
1: Oke, baik. Nah, Mbak Wanda tentunya sebagai inisiator pada awalnya melihat perkembangan event ini sampai sekarang dengan dinamikanya yang terjadi selama ini, Bang Wanda melihat seperti apa nih?
5: Ya, ini respon positif dari pemerintah ya. Sebetulnya program ini muncul dari pertanyaan wali kota atau kepala daerah kala itu, bagaimana bentuk inovasi dalam partisipasi anak. Kami memang waktu itu bilangnya bola program wali kota cilik ya. Kalau kami di awal-awal menamanya sehari jadi wali kota Padang. Tapi karena apa kebutuhan dengan program-program terkait, maka namanya Wali Kota Padang Cilik untuk tahun-tahun mendatang. Nah, ini kan diduplikasi juga oleh daerah-daerah lain di Indonesia, Kak Yudi. Dan Padang memang perdana ini yang menggagas program Wali Kota Padang Cilik ini. Gak lama sudah itu disusul oleh ada daerah di Surakarta, di Kota Medan, banyak yang nyusul. Karena ini terpublikasikan. Terpublikasikan oleh banyak pihak, termasuk oleh media itu sendiri. Nah, ketika program ini berjalan, memang inovasi itu pasti ada juga. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau dulu awal-awal nggak ada tuh, kita memberikan kategori untuk penyandang disabilitas. Tetapi di 2 tahun belakangan ini, termasuk di tahun ini Pak Ade ini punya inisiatif bagaimana kita berikan juga ruang nih untuk teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus. Satu duta nantinya di dalam pemilihan duta anak di Kota Padang ini. Nah, itu yang kami lihat cukup progresif pergerakannya, dan memang betul yang bilang Pak Ade tadi, sempat dipotong nih anggarannya. Tapi ternyata karena merasa ini penting programnya, maka diangkat lagi anggarannya. Ini membuktikan sebetulnya Kak Yudi bahwa program prioritas itu kan harus di tune in-kan dengan program yang dari Kementerian. Nah, di Kota Layak Anak itu ada indikator tentang partisipasi anak. Nah, karena ikon ini menjadi ikonik dan inovasi, kalau ini dihilangkan, maka pertanyaan akan muncul, ya kan? Kenapa dihilangkan anggarannya gitu. Tapi karena pemahaman itu utuh diterima oleh Wali Kota Padang, nah kayaknya nggak jadi nih anggarannya dipotong. Itu membuktikan komitmen menurut kami Kak Yudi di tengah efisiensi anggaran di Indonesia kala ini.
1: Baik. Saya ke Kauri. Nah, tadi Kauri sempat nyebut kalau penampilan Kauri dulu, penampilan bakatnya itu adalah mendongeng, ya kan? Sekarang boleh dong singkat, padat. gimana sih tunjukkan bakat mendongengnya?
2: Mendongeng.
1: Iya. Tapi jangan lama-lama, kalau lama-lama ntar ketiduran orang.
2: Oh, boleh.
1: Sebentar aja lah. Gimana?
2: Boleh, Pak. Boleh ya, Pak?
1: Iya.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anemari Kaori Zahra Murasaki, bisa dipanggil Kaori. Nah, kali ini Kaori akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Nah, teman-teman tahu gak sih kancil dan buaya ini baik apa jahat? Kancil yang lucu udah pasti baik ya teman-teman, tapi ada licik-liciknya sedikit nih. Kalau buaya, buaya itu sedang lapar sekali. Nah, pada suatu hari, sang buaya lagi di dalam sungai nih teman-teman. Kruyuk, aduh, bunyi perutnya kedengeran nih. Kancil lagi berjalan-jalan di dalam hutan. Ia merasa lapar juga. Di seberang sungai ada pohon apel. Kancil yang merasa lapar ingin sekali memakan apelnya. Sang buaya melihat kancil, lapar juga dong. Wah, ada kancil. Wah, kesempatan yang bagus. Aku akan memakannya. Kancil yang sangat takut melihat buaya berpikir pelan. Apa aku prank aja ya buayanya? Hei buaya.
6: Oh iya, hai kelinci. Eh kancil,
2: aku sangat kurus loh. Kamu mau makan aku gak?
6: Oh tidak apa-apa, aku sangat lapar.
2: Kalau begitu bantu aku menyeberangi sungai dulu ya.
6: Baiklah, lompat. Lompat ke atas badanku.
2: Sang kancil pun melompat ke atas badan sang buaya dan menyeberangi sungai dengan selamat. Sang buaya menanyakan kepada kancil,
6: "Bagaimana? Sudah nih, cepat makan apelnya."
2: Setelah kancil memakan apel, kancil pun ketawa, mencekik pelan. Aku sudah melicikanmu. Dadah buaya. Sang kancil pun berlari meninggalkan buaya. Buaya pun merasa kesal dan kembali tidur dalam sungai. Sudah, Pak.
1: Oke. Okay. Luar biasa nih bakatnya berarti ya. Karena kalau untuk mendongeng kayaknya memang sudah jarang ya, Bang Wanda ya, Pak Ade ya. Orang-orang iya. Sekarang itu sangat jarang sekali bisa mendongeng itu gitu loh. Apalagi bagi orang tua ya, agak susah ya.
5: Nah, jadi ketika Kak Yudi ada bakat ini, itu yang kita harapkan ada titipan pesan perlindungan anaknya, Kak Yudi. Ini kan temanya tentang buaya and kancil ya. Dan kan ada pula tema-tema yang diberikan Kaori sehubungan dengan bullying, sehubungan dengan kekerasan. Tapi dengan caranya Kaori berdongeng tadi, sehingga kalau kita aja dengar aja kita gak bosan nih. Tapi kalau enak kan nanti kan excited itu ya. Jadi dia dengan mimik wajah, dengan gestur tubuh yang ya biasanya pakai atribut tuh si Kaori. Hanya dengan suara aja, dengan pakai atribut tuh biasanya si Kaorinya. RRI buat juga lah Kak, program penyiar cilik ini bisa Kaori dan
1: Maica. Iya. Boleh, ini dipertimbangkan dan bisa diperbincangkan ya Pak Ade dan Bang Wanda ya.
3: Iya. Dia juga kalau di siapa si Kaori ini juga kemarin di kunjungan Kak Seto kemarin terinspirasi juga tuh Kaori untuk berdongeng juga dengan bersama Kak Seto pada saat itu. Kita melakukan kunjungan ke waktu trauma healing di bencana ya, di daerah Kecamatan Pauh kalau nggak salah. Dan Caka juga pantomimnya hebat juga tuh, kalau pantomim pada saat dia pemenang ini juga apa FLS gitu ya, perlomba apa itu kemarin ya, itu lomba pantomim menang juga Caka sepertinya kemarin.
4: Iya Bapak.
1: Iya, berarti pantomim waktu itu apa gerakan yang ditampilkan, apa yang ditampilkan pada waktu itu?
4: Kalau yang tahun kemarin atau tahun ini nih Pak? Tahun ini nggak boleh disebutin Pak.
1: Iya, bocor dong.
4: Kalau yang tahun kemarin itu tuh temanya itu tentang persahabatan, Pak.
1: Persahabatan. Gerakan ikonik apa dari pantomim yang Caka tampilkan menggambarkan persahabatan itu pada waktu itu?
4: Bentar ya, Pak. Kalau misalnya yang ikonik-ikonik nih dia harus besar gitu, Pak.
1: Oh, gitu ya. Iya, harus bentar. Harus ruang yang cukup besar ya.
4: Tapi dia ada scene besi-besi motor misalnya nih, Pak, begini.
1: Oh gitu ya, dengan gerakan bersin motor. Iya. Oke. Okay. Ini kayaknya Kayu penerus Septian Dwi Cahyo ini ya.
5: Iya. Kayu Di bisa enggak? Kayu Di.
1: Saya enggak mendalami pantomim soalnya. Tapi paling tidak kalau pantomim itu kan cukup langka ya, Pak Ade, Bang Wanda. Artinya dulu mungkin level-level kita taunya yang ahli pantomim itu adalah Septian Dwi Cahyo mungkin.
5: Ya tahu. Betul.
1: Nah, habis itu udah enggak ada lagi nih, siapa nih? Mana tahu Caka besok ya. Pantominya nasional nanti gitu lah. Oke. Okay. Nah, Pak Ade, untuk tahun ini targetnya apa nih penyelenggaranya? Ada target khusus
3: nggak? Targetnya adalah gini, ya baik ya Kak Yudi, kalau untuk tahun ini kita tentunya ingin antusias dan apresiasi daripada peserta ini lebih banyak lagi, karena tahun kemarin itu peserta 72 orang dan kita harapkan, dan seperti kemarin, baru kemarin nih hari Sabtu kita melaksanakan roadshow ya, roadshow pemilihan Wakochi ini. Kemudian peserta yang datang untuk roadshow itu ada 150 orang yang hadir kemarin untuk acara kita, dan tentunya dari sini bisa lihat, kita lihat bahwa memang antusias ini semakin banyak pesertanya. Dan tentunya nanti ini adalah kerja berat untuk para tim juri nantinya, mungkin akan menilai akan lebih banyak peserta yang akan ikut tahun ini, dan tujuannya adalah tentunya di sini kita bisa melihat bahwa memang ruang kreativitas ini semakin terbuka untuk anak-anak di Kota Padang tentunya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari sisi sekolah, kalau saya tidak salah kan mohon dikoreksi nih, jumlah jenjang SMP di Kota Padang itu ada sekitar 104 sekolah ya, Pak Ade ya. Nah, apakah semuanya ikut berpartisipasi mengirimkan wakilnya?
3: Tidak semua, Kak Yudi. Jadi setiap tahun itu ada juga sekolah yang tidak mengutus. Dari sekian banyak 100 gitu SMP ya, yang ada di SMP Kota Padang ya? Ya tidak semua yang ikut.
1: Oke. Okay. Apa kenapa? Karena kan sasarannya juga karena, SMP ya.
3: Iya betul. Mungkin faktornya adalah mungkin dari kesiapan daripada si siswanya, mungkin siswa calon-calon siswanya yang akan ikut. Kemudian yang kedua, Kebetulan kita memang penyelenggaraan event ini bertepatan sekali dengan waktu libur anak sekolah, siswa-siswi sekolah. Mm-hmm. Jadi mungkin di tingkat faktor itu yang menyebabkan bahwa memang anak-anak ini mungkin sedang libur, kemudian juga harus dapat menyiapkan seluruh persyaratannya. Tetapi karena memang, kenapa di hari libur? Karena memang di bulan inilah yang kita dapat melaksanakan, karena nanti acara puncaknya kita sekaligus bertepatan dengan hari perayaan Padang. Hari Anak Nasional.
1: Hari Anak Kota Padang. Iya, ya, Hari Anak Nasional. Oke, oke. Tapi tentunya secara sustennya itu berkelanjutannya, tentu diharapkan ke semua SMP juga ikut serta ya ke depannya pasti.
3: Iya, betul. Kita harapkan memang seluruh SMP.
1: Oke, baik, pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Nah, waktu kita hanya sampai jam 11 kurang 5 ini, karena jam 11 kita harus gabung dengan Pro 3. Tapi sebelum kita kiri bincang-bincang seru kita di kesempatan siang hari ini, mungkin dari masing-masing tamu saya di siang hari ini bisa memberikan closing statementnya. Mungkin dari Caka dan Kaori, silakan.
2: Closing statement, Pak.
1: Iya.
2: Baik, Pak. Jadi terima kasih untuk semuanya yang bagi mendengarkan ini. Jadi kita pastinya akan melakukan yang terbaik juga demi anak Kota Padang dan yang lainnya. Jadi kita akan selalu mendengarkan suara anak-anak Kota Padang, selalu menghargai dan memberikan solidaritas yang tinggi.
4: Semoga teman-teman yang mengikuti siaran ini bisa terinspirasi dari kami untuk mengikuti organisasi-organisasi tertentu, bukan hanya Wali Kota Cilik, bisa jadi Forum Anak, bisa jadi OSIS juga di sekolahnya.
2: Nah, kami juga menunggu nih inovasi dari adik-adik dan teman-teman semua untuk mengikuti program Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang tahun 2026 berikutnya. Terima kasih, Pak.
1: Oke, Bang Wanda.
5: Kita mengajak anak-anak Kota Padang untuk partisipasi lagi nih dalam kegiatan-kegiatan kreativitas anak, salah satunya di Wali Kota Padang Cilik. Nah, ini program yang bagus dan harus disukseskan. Semoga ini menjadi inspirasi bahwa kita semua, jika ruang diberikan kepada anak, akan muncul ini ikon-ikon anak di Kota Padang. Dampak sebetulnya tidak hari ini kita rasakan nih, kayak Kaori, Aichaka. Tapi nanti ketika generasi mereka telah menanjak ke SMA, ke masa kuliah, bahkan nanti ke dunia pekerjaan, bibit-bibit yang kita tanam hari inilah nanti yang akan kita tuai, yang akan mereka dapatkan dampaknya ketika mereka sudah masuk dalam kategori usia produktif untuk bonus demografi. Terima kasih, semangat. Okay.
1: Baik, Pak Ade, silakan Pak Ade.
3: Baik, anak-anak merupakan generasi emas kita, dan tentunya mereka harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyalurkan kreativitas mereka, dan melalui event ini kita dapat menciptakan, mewujudkan mimpi-mimpi mereka menjadi pemimpin-pemimpin kota nantinya. Dan tentunya kita harapkan bahwa memang melalui anak-anak ini terlahirlah suara-suara anak yang memang akan berkontribusi di dalam pembangunan kita, terutama untuk pembangunan di Kota Padang. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Ade, terima kasih Bang Wanda. Di siang hari ini sudah bergabung dan berbincang. Terima kasih juga untuk Caka dan Kaori sudah mampir di Pulau 1 dari Padang. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini. Dan akhirnya saya Yudi Masuk beserta tamu saya di kesempatan siang hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda, sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar

0: Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Fekik mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I mean, I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan, dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Fekik di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Fekik mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat.

Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui. Namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini, jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: kau bisa begini, nak? Sudah Mak bilang, janganlah ikut tawuran tu, Rio. Tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu, Bu, ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai, nanti kami panggil, ya.
0: Iya, dok.
2: Aduh, sakit, dok. Tolong, dok. Ma, sakit, ma.
1: Maaf, Bu. Kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali, Bu.
0: Apa, dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak, dok. Tidak. Tolong cari cara lain, dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti, dok?
3: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Gelar pendidikan tinggi dapat menjadi modal penting bagi penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia kerja. Selain meningkatkan kompetensi, pendidikan tinggi juga membuka peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai formasi pekerjaan yang tersedia. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa PLB Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, Johandri Taufan di Padang kemarin mengatakan, saat ini semakin banyak instansi pemerintah maupun swasta yang memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses dan kesempatan bagi kelompok disabilitas untuk berkarir secara profesional. Menurutnya, pendidikan tinggi menjadi salah satu bekal utama yang dapat meningkatkan daya saing penyandang disabilitas dalam memasuki dunia kerja. Dengan gelar akademik dan keterampilan yang dimiliki, peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi semakin besar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Halo, sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Saya cukupkan dulu hiburan di kesempatan siang hari ini. Pendengar, waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu, ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12:59 menit waktu Indonesia Barat, saya cukupkan dulu lagu dari Niji dengan Hapus Aku. Dan pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pada hari ini sebenarnya kita mentargetkan 70 ya, tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
3: Semuanya kami ya, insya Allah petugas-petugas dari dinas pariwisata kami memperbaiki dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solo Selatan.
4: 389 orang telah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Kloter dan seluruh petugas kloter atas izin Allah. Doa kami, semoga seluruh jemaah dan petugas hajinya mabrur dan membawa keberkahan untuk Sumatera Barat.
1: Sari Berita. Rumah Sakit M. Jamil Padang gelar donor darah peringati Hari Donor Darah Sedunia. Pemkab Solo Selatan perkuat kesiapan sambut musim liburan sekolah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, Unit Pengelola Darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar aksi donor darah sekaligus untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia pagi tadi. Berikut laporan Dodik Setio.
2: Kami dari Unit Pengelola Darah Rumah Sakit M. Jamil pada hari ini mengadakan kegiatan donor darah di...
5: Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, Unit Pengelola Darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Dia Rovinda mengatakan, kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi, sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
2: Pada hari ini sebenarnya kita mentargetkan 70 ya. Tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
5: Zeli menambahkan, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Dodi Setio melaporkan.
1: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pagi tadi secara resmi membuka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-42 tingkat Padang Timur. Ajang tersebut sekaligus sebagai sarana pencarian kori dan koriah terbaik untuk dipersiapkan berlomba di tingkat Kota Padang nantinya.
6: Belajar Al-Quran sehingga nanti pada akhirnya mereka berakhlak dengan akhlakul Al-Quran.
7: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur resmi dibuka oleh Wakil Kota Padang Maigus Nasir di Kelurahan Jati Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari 14 dan 15 Juni 2026 diikuti ratusan peserta dari berbagai kelurahan di Kecamatan Padang Timur. Dalam sambutannya, Maigus Nasir mengapresiasi tingginya antusias masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ. Menurutnya, semangat masyarakat dan dukungan seluruh pihak menjadi modal penting dalam membangun generasi yang mencintai Al-Quran.
6: Ya, sejak MTQ pertama tingkat kecamatan sampai hari ini, sekarang sudah yang ke-10, kita sangat senang, kita sangat bangga karena antusias masyarakat dalam rangka mensukseskan, mensupport, mendukung MTQ ini luar biasa. Dan hari ini ternyata luar biasa, baik persiapan, kemudian sarana-prasarananya, dan mudah-mudahan ini akan memicu semangat anak-anak untuk kembali mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, sehingga nanti pada akhirnya mereka berakhlak dengan akhlakul Al-Quran.
7: Ia menambahkan pemerintah Kota Padang saat ini terus memperkuat program Smart Surau yang menjadikan Al-Quran sebagai fondasi utama pembinaan generasi muda. Program tersebut bahkan mendapat perhatian hingga luar negeri. Menurut Magus Nasir, melalui kerjasama dengan Dijajaki, para penghafal Al-Quran berpeluang peroleh beasiswa penuh ke Universitas Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Pemko Padang juga sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga pendidikan di Timur Tengah, termasuk Al-Azhar Mesir dan Turki, guna mendukung pengembangan program Smart Surau. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril menyebutkan, MTQ tingkat kecamatan merupakan wadah pembinaan sekaligus ajang seleksi untuk melahirkan kori dan koriah serta hafiz-hafizah terbaik yang nantinya akan mewakili daerah pada tingkat yang lebih tinggi. Ia berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik sekaligus menjunjung tinggi sportivitas.
8: Harapannya ke depan mudah-mudahan MTQ untuk Kota Padang yang 42 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kota Tengah, mudah-mudahan Padang Timur mendapat peringkat pertama. Terima kasih.
7: Di sisi lain, Camat Padang Timur Aidil Zuhani menjelaskan MTQ ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur diikuti sekitar 241 peserta yang bertanding pada 6 cabang perlombaan. Di antaranya Tilawah Al-Quran, Ifzil Quran, Sahril Quran, Fahmil Quran, Khutbah Jumat, dan Azan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut mampu melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi penerus pembangunan daerah di masa depan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan.
9: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas, kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi sejumlah objek wisata tersebut, di antaranya objek wisata Goa Batu Kapal, Hot Water Boom, Kawasan Seribu Rumah Gadang, hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas.
10: Kemarin kami datang wisata yang ada di Gua Batu Kapal dan Hot Water Boom dan termasuk Seribu Rumah Gadang, dan juga di Solok Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami, dengan TNKS Solok Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami ya insya Allah petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki, dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solok Selatan.
9: Kairunas menyampaikan, selain destinasi prioritas tersebut, Solok Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya, seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjun, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kairunas mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Sebanyak 250 orang siswa pendidikan anak usia dini PAUD sekecamatan Pariaman Selatan mengikuti pentas seni PAUD di Balerung Rumah Dinas Wali Kota kemarin.
11: Pentas seni siswa pendidikan anak usia dini tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat, dan Bunda PAUD Kota Pariaman, Yosneli Balat, serta jajaran terkait. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, dalam sambutannya mengatakan kegiatan pentas seni tersebut memiliki makna yang sangat penting. Kegiatan ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Yota Balat menjelaskan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
12: Ibu gurulah yang menjaga anak-anak kita ini. Apalagi dengan sekarang banyaknya kasus-kasus seksual. Mudah-mudahan peta seni kita pada hari ini adalah untuk bagaimana anak-anak ini bisa mengembangkan motorik tubuhnya. Motorik tubuh itu apa anak-anak? Kita bisa konsentrasi terhadap apa yang akan kita lakukan.
11: Sementara itu, Bunda PAUD Kota Pariaman Yosneli Balat menyampaikan selamat kepada anak-anak yang telah menjalankan pendidikan di tingkat PAUD selama 1 tahun dan akan masuk ke jenjang pendidikan tingkat tamang kanak-kanak.
13: Bunda ucapkan selamat karena sudah menjalani pendidikan PAUD selama

0: 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
1: Pemerintah Kota Solo menyambut kepulangan jamaah haji asal Kota Solo yang tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Padang bersama jemaah dari Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, dan Kota Padang Panjang. Sebanyak 389 jemaah haji tiba dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau kemarin. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam kondisi selamat setelah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Adapun jemaah haji Kota Solo tergabung dalam kloter 9 Padang bersama jemaah Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, dan Kota Padang Panjang. Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kloter dan petugas kloter karena atas izin Allah seluruhnya mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau, sehingga seluruh jemaah yang telah kembali dapat berkumpul bersama keluarga tercinta setelah menjalani perjalanan ibadah yang penuh makna dan pengorbanan.
2: 389 orang telah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Kloter dan seluruh petugas kloter atas izin Allah. Doa kami, semoga seluruh jemaah dan petugas hajinya mabrur dan membawa keberkahan untuk Sumatera Barat.
1: Ia berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air memperoleh predikat haji yang mabrur serta mampu menjaga nilai-nilai kebaikan yang didapat selama menjalankan ibadah haji.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, selanjutnya kami putarkan pimpinan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Armin Ramli.
3: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya, Armin Ramli. Inilah pimpinan berita sepekan. Pendengar, kita awali hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Pemerintah Kota Padang memastikan komitmen untuk mendukung penuh rekonstruksi total kawasan gelanggang olahraga Gor Haji Agus Salim. Rekonstruksi dimaksud diharapkan bisa menghadirkan fasilitas olahraga yang representatif sekaligus menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Wali Kota Padang Fadli Amran menjelaskan rekonstruksi total kawasan Gor Haji Agus Salim didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar melalui skema tahun jamak selama 18 bulan. Kawasan tersebut akan menjadi kompleks olahraga modern yang terintegrasi dengan ruang publik, pusat rekreasi, dan kawasan ekonomi masyarakat. Fadli menyatakan Pemko Padang siap mengawal dan mendukung seluruh tahapan proyek, mulai dari fase persiapan, proses relokasi, hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau mengungkapkan curah hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan tren penurunan meski memasuki Juni 2026. Meski demikian, kondisi tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat karena sebagian daerah berada di kawasan non-zona musim. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha, menjelaskan selama Mei 2026, curah hujan di Sumatera Barat masih berada pada kategori normal. Namun memasuki Juni, jumlah curah hujan mulai berkurang dan diperkirakan terus menurun hingga beberapa bulan ke depan. Selasa 9 Juni 2026, sebagai tindakan tegas, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol langsung menginstruksikan lapangan tembak Lapai dihentikan operasionalnya secara total. Area latihan tersebut dipastikan tidak akan digunakan lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Langkah berani ini diambil demi menjamin keamanan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan kampus Universitas Negeri Padang, sembari pihak Kodam mencari lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik di Makodam 20 Tuanku Imam Bonjol menyatakan seluruh rangkaian investigasi dan pengalaman dan pendalaman

di lapangan kini telah dinyatakan selesai. Penyelidikan mendalam ini melibatkan tim ahli senjata, koordinasi erat dengan pihak kepolisian, serta pengumpulan keterangan dari Batalion 133 secara transparan dan terukur. Transparansi ini adalah bentuk komitmen TNI kepada publik. Rabu 10 Juni 2026, pasokan air bersih ke rumah warga hingga saat ini masih terganggu. Irigasi yang berada di Gunung Nago Kuranji yang rusak akibat bencana masih belum dapat difungsikan secara maksimal. Warga hingga kini masih mengharapkan bantuan air bersih yang disalurkan oleh BPBD, Damkar, dan PMI Kota Padang serta relawan kebencanaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Denny Harzandi kepada RRI mengatakan pihaknya hingga saat ini terus melakukan pendistribusian air bersih ke rumah warga, terutama warga terdampak bencana seperti di Kecamatan Kuranji, Pau, dan Koto Tanga. Cuaca ekstrim dan kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah membawa dampak serius tidak hanya bagi sektor pertanian, tetapi juga kesehatan masyarakat. Kekeringan yang berlangsung lama dapat menjadi ancaman nyata bagi kelompok masyarakat rentan. Kepala Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Dr. Dr. Rina Semyarti, menyatakan perlunya langkah konkret dan tindakan preventif yang cepat dari seluruh pihak terkait. Penanganan yang lambat dikhawatirkan dapat memicu dampak kesehatan yang jauh lebih fatal bagi masyarakat. Dalam situasi krisis air, kelompok rentan menjadi pihak yang paling pertama dan paling berat merasakan dampaknya. Kelompok tersebut meliputi bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, warga dengan komorbid. Siswa dengan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dukungan keluarga dan sekolah menjadi faktor penting dalam membantu mereka meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Johandri Taufan, mengatakan masih banyak siswa disabilitas yang kesulitan menentukan program studi karena belum memahami bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian sekolah dalam membimbing peserta didik sebelum lulus. Menurut Johandri, sekolah perlu membantu siswa mengenali potensi yang dimiliki selama proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kamis 11 Juni 2026, realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Padang hingga akhir Mei 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang Atos kepada RRI mengatakan hingga akhir Mei 2026 realisasi PAD telah berada di angka 34% dari target 1 triliun rupiah lebih. Atos mengungkapkan pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Selain itu juga berasal dari pajak penerangan jalan serta barang dan jasa tertentu khususnya bidang kuliner dan hiburan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengatakan salah satu rekomendasi adalah mewajibkan SPBU memeriksa STNK guna memastikan kesesuaian QR Code dengan nomor polisi kendaraan penerima BBM subsidi. SPBU juga diminta mencatat nomor polisi pada setiap transaksi sebagai alat pengawasan tambahan. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengusulkan penempatan personel TNI atau Polri di setiap SPBU untuk membantu pengawasan dengan pembiayaan dari masing-masing SPBU. Jumat 12 Juni 2026, sejumlah jemaah haji debarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan laik terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir debarkasi Padang pada jemaah haji tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah haji dari provinsi lain.
Sabtu 13 Juni 2026. Kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Jawa Dalam, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Sebanyak 34 bangunan hangus terbakar, yakni 2 rumah dan 32 rumah petak. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan sebanyak 100 personel dengan 10 armada dikerahkan melakukan pemadaman ke lokasi. Api merembet dengan cepat karena kebakaran terjadi di kawasan pemukiman padat yang berada di kawasan Pasar Raya Padang. Petugas sempat terkendala melakukan pemadaman karena akses jalan yang sempit serta ramainya masyarakat yang ikut menonton. Api padam setelah 1 jam proses pemadaman dilakukan. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut. Kerugian akibat kebakaran yang melanda kawasan seluas 1.000 meter persegi dimaksud diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Demikian pimpinan berita sepekan produksi RRI Padang. Terima kasih.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Rumah Sakit M. Jamil Padang gelar donor darah peringati Hari Donor Darah Sedunia. Pemkab Solok Selatan perkuat kesiapan sambut musim liburan sekolah. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di opsi obrolan pilihan lagu siang ini, spesial Pesta Bola 2026. Berarti kalau Pesta Bola kita ngomongin bola ya. Saya juga berbagi informasi-informasi mengenai seputar penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Baik itu berupa hasil pertandingan yang sudah dilaksanakan ataupun juga jadwal-jadwal pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Dan tentunya saya akan ajak ngobrol Anda semuanya tentang bola. Kalau pengen dengar lagu, ngobrol dulu soal bola ya. Oke, lagu-lagunya. Seperti biasa, saya mau bacain dulu lagu-lagu yang bisa dipilih siang hari ini. Ada Lana Niti Baskara, Sahabat Sejati, Lila Mantan Kekasihku. Ada Samson Sekadiranmu, Drive Mimpi Selamanya, Noah Menunggu Pagi. Kemudian ada Rini Wulandari, Tetap Bahagia. Ada Memes, Miliki Diriku. Ada Tulus, Sepatu. Hello, Johnny Rock and Roll. Musik Kimia, Apakah Harus Seperti Ini. Ada Pasto, Penantian Rahasia. Kemudian ada Les Child, Ketidakrelaanku. Dan Naf, Steve Idol, serta Bondan Prakoso dengan judul lagunya Bunga ya. Oke, sampai jumpa sekali lagi deh. Ada Sahabat Sejati, Lana Niti Baskara, Mantan Kekasihku, Lila, Samson Kadiranmu, Drive Mimpi Selamanya. Ada Noah Menunggu Pagi, Rini Wulandari, Tetap Bahagia. Memes, Miliki Diriku. Tulus, Sepatu. Hello, Johnny Rock and Roll. Musik Kimia, Apakah Harus Seperti Ini. Pasto, Penantian Rahasia. Les Child, Ketidakrelaanku. Naf, Bila Nanti Kau Milikku. Dan Bondan Prakoso, Bunga. Oke, saya mau kasih informasi dulu ya. Sudah ada 8 pertandingan yang berlangsung di Piala Dunia 2026. Grup A sudah main semuanya. Meksiko Afrika 2-0, Korea Selatan Ceko 2-1. Berarti yang memimpin sementara di grup A itu adalah Meksiko. Peringkat kedua ada Korea Selatan, peringkat ketiga Ceko. Dan peringkat bawah ada Afrika Selatan. Lalu grup B juga sudah mempertandingkan pertandingannya semua. Pertama Kanada Bosnia 1-1. Kemudian Qatar juga 1-1. Berarti untuk sementara Bosnia di peringkat pertama, Kanada peringkat kedua, Qatar peringkat ketiga, Swiss peringkat keempat. Ya, karena nilainya sama-sama 1, berarti masih dengan urutan huruf awal. Itu grup B. Kemudian yang juga sudah main grup C, Brazil bermain imbang dengan Maroko 1-1. Dan Haiti dikalahkan Skotlandia dengan skor 1-0. Berarti pemimpin grup C adalah Skotlandia, disusul oleh Brazil urutan kedua, Maroko urutan ketiga, dan Haiti urutan keempat. Sementara di grup D, Amerika Serikat menang telak 4-1 lawan Paraguay.

0: Dan Australia tadi juga menang lawan Turki dengan skor 2-0. Berarti Amerika Serikat memimpin grup D disusul oleh Australia, kemudian Turki, dan di posisi bawah ada Paraguay. Nah, untuk Anda pendengar Pro Satria dari Padang, jangan lewatkan nanti dini hari atau Senin 15 Juni jam 00 akan ada Jerman versus Curaçao. Dan big match ya, Belanda versus Jepang. Ini derby penjajah ya istilahnya. Derby penjajah. Ya, karena Belanda pernah menjajah Indonesia dan Jepang pernah menjajah Indonesia. Oke, Belanda versus Jepang jam 3 dini hari. Dan malamnya jam 11 malam hari Senin ada Espanyol versus Tanjung Verde. Oke, itu dia ya. Yang mau join siang hari ini boleh. Mau request lagu boleh, tapi harus ngomongin bola dulu. Kalau cuma minta lagu doang, jangan deh. Oke, saya terima Anda dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Taichan di Rawang, Bang Ye.
0: Oke, Bang Taichan di Rawang.
1: Iya. Jadi itu derby penjajah nanti, Bang. Jepang versus Belanda.
0: Iya, Jepang versus Belanda. Iya. Jam 3.
1: Tapi kalau ya jam 3, tapi kalau lihat auranya kayaknya Piala Dunia tahun ini kayaknya Asia menyala, Bang.
0: Bisa jadi ya dari hasil sementara ya. Kan?
1: Dari hasil sementara, ya. Korea menang, Australia menang, Qatar imbang.
0: Australia kan bukan Asia. Emang Australia masuk Asia ya?
1: Kan satu pool kita dulu.
0: Oh, masuk zona Asia ya?
1: Dunia sama Australia. Okay, aduh Bang, iya, iya. Ye gimana ini? Kaget Bang Taichan dengarnya Bang Ye. Itu aja Australia juara U19, AFF U19.
0: Oh iya.
1: Ya kalah Thailand, 2-0 tak berapa itu.
0: Betul.
1: Itulah Australia kalau lah gabung ke Asia. Itulah agak damam awak seketik mah Bang Ye.
0: Gitu.
1: Inyo ka inyo, saya nak makcik Bang Ye. Inyo beda. Di postur beda loh. Nah iya, inyo orang barat, awak orang alam mau ke orang Asia. Pokoknya beda lah. Dari segi pose beda gitu.
0: Gitu.
1: Jadi udah 3 pertandingan Asia masih menyala ya. 2 menang, 1 imbang. Jadi ini 2 penjajah ini gimana ini nanti ceritanya ini?
0: Kenapa?
1: Kalau menurut ini analisa orang apa itu katanya Belanda juara tahun ini, Bang. Nah, sedangkan ini Jepang lagi menyalanya ini. Hati-hati Belanda. Kalau prediksi Bang Ye, ini gantian lagi nih. Biasanya penyiar yang nanya. Sekarang Bang Taichan yang nanya ke Bang Ye.
0: Waduh.
1: Belanda Jepang gimana itu? Imbangkah? Menangkah? Atau kalahkah?
0: Kalau dilihat dari sejarah, pasti Belanda lebih menang ya.
1: Iya, kalau sejarah itu betul. Itu fakta itu. Itu betul. Gak bisa disalahin. Ini sejarah yang Bang Ye hitung ya.
0: Ya, kalau sejarah ya.
1: Iya, betul. Dan terus
0: kalau Belanda saat ini memang lagi ambisi mengakhiri penasaran yang panjang ini.
1: Iya, akhiri itu. Apalagi kata pengamat ekonomi itu ya. Jadi itu bikin motivasi Belanda tinggi, Bang Ye. Karena menurut pengamat tahunnya ini kan Belanda yang juara. Ya kalau awak cara pribadi di Bitung tuh gadang luat diwak stek Bang Ye.
0: Betul. Tapi kalau head to headnya baru ketemu satu kali kok.
1: Juara kata. Apanya Bang Ye?
0: Kalau head to headnya baru ketemu sekali kok.
1: Head to head?
0: Baru ketemu sekali.
1: Itu Bang Ye canda nyimak. Jepang Belanda head to headnya baru bertemu sekali.
0: Iya.
1: Berapa Bang Ye?
0: 1-0 buat Belanda.
1: Oh 1-0, berarti kan tipis juga itu.
0: Iya.
1: Jadi gak sulit juga lah, apalagi sekarang kayaknya Asia menyala. Kalau Bang Taichan pegang Jepang Bang Ye, titik, gak ada komanya lagi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Nah kalau pilihan ini kan pribadi ini.
0: Iya dong, pribadi dong.
1: Nah Bang Taichan pilih Jepang, titik.
0: Pilih Jepang ya?
1: Iya, artinya maksudnya pilih Jepang ini, Bang Tecen nggak mau nembak skor ya, nggak mau. Cuma milih Jepang aja sih.
0: Oh, milih Jepang. Kalau skornya ya, kenapa nggak mau?
1: Skor kok jarang tertakuk, Bang. Ya, jarang mana. Kalau nggak kata takut, nggak usah. Lai. Ajak disabut si timnya, Lai. Oh, gitu. Mau Belanda apa Jepang? Ya, kayak gitu aja sih. Gitu. Ya, jangan terlalu banyak lah skornya begini. Karena orang kan ada juga. Itu tergantung ininya, Lai. Pendapatnya personil masing-masing lah ya. Kalau dia mau nebak misalnya dia Jepang dengan skor kayak gitu, ya udah gitu. Kalau Bang Tecen sebut nama negaranya aja deh, menang
0: ya Jepang ya. Menang ya.
1: Bang Tecen mau nanya satu lagi nih sama Bang Ye ini. Di pool Jepang ini siapa aja selain Belanda Jepang, Bang Ye?
0: Di pool Jepang.
1: Iya, ini giliran Bang Tecen yang nanya nih.
0: Di pool Jepang ya, pool Jepang.
1: Iya, pool apa tuh? Kalau pool tuh Bang Tecen enggak nyimak banget tuh.
0: Ada Belanda, Jepang, Swedia sama Tunisia.
1: Swedia.
0: Ya.
1: Tunisia tuh Afrika ya?
0: Tunisia Afrika.
1: Waduh.
0: Jadi ada dua, ada dua
1: juga ini.
0: Ada dua Eropa, satu Asia, satu Afrika.
1: Iya. Itu maka kalau Swedia kita tahu itu sepak terjang Eropa kan, apalagi bintangnya itu. Zlatan Ibrahimovic masih main, Bang Ye?
0: Zlatan, wah kurang
1: itu
0: tahu.
1: Itu Swedia tuh, ujung tombak Swedia itu, Bang Ye. Oh, enggak, Zlatan udah tua, enggak lagi, Bang Ye.
0: Oh, enggak lagi ya?
1: Enggak, kayaknya enggak
0: terdengar sendiri, itulah. Jawab sendiri. Udah tanya sendiri, jawab sendiri nih Bang Tecan.
1: Iya, betul. Nah, karena di usia Zlatan udah enggak terlalu tua banget lah, gitulah. Udah, kalau enggak salah udah di kepala 4 itu. Niru Ronaldo sama Messi deh. Udah ini kalau dia ikut enggak apa-apa. Anggap aja ini piala dunianya yang terakhir.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa sih. Zlatan kayaknya enggak sih, tapi
0: sejauh mana pengetahuan Bang Tecan mengenai Piala Dunia coba? Siapa pelatih Belanda sekarang?
1: Pelatih Belanda?
0: Iya.
1: Ronald Koeman, Bang. Woy. Itu kan siapa itu si penembak jitu dulu tuh.
0: Oh, yeah.
1: Di Barcelona. Woi, tendangannya geledek banget tuh. Yeah. Cabik gawang, Bang Ye. Cabik gawang tuh. Dek saking kancangnya tembakan.
0: Yeah.
1: Ronald Koeman tuh spesialis tendang bebas. Dia dulu beradik kakak Jo Roberto Carlos di Brazil dulu, Bang Ye.
0: Oh, gitu.
1: Di Real Madrid Roberto Carlos itu tendangan entah berapa meter, nggak tahu lah, pokok hampir di setengah garis, tengah lah gitu. Dihantamnya bola langsung gol, Bang.
0: Oke deh.
1: Jadi kalau untuk Amerika Latin itu topnya tuh Roberto Carlos itu. Di era itu ya.
0: Di era itu.
1: Terus di sini Ronald Koeman itu. Itu berbahaya itu. Dia main bareng adik Erwin Koeman, Bang Ye. Dia punya adik. Dia top berdua itu tuh. Okay. Ada Ronald, ada Erwin. Tapi yang hebatnya Ronald lah. Karena Ronald Koeman ini bermain di Barcelona, Bang Ye. Musuh bebuyutan dari Roberto Carlos di Real Madrid, Bang Ye.
0: Oke deh, siap.
1: Udah sampai di sini ya, Bang Ye.
0: Okay.
1: Kita berbagi ke yang lain.
0: Okay.
1: Itu lagunya Memes tadi apa judulnya, Bang Ye?
0: Memes miliki diriku.
1: Udah itu aja.
0: Itu aja.
1: Karena Bang Tecan maunya SOP ya. Okay. Kalau Bang Tecan enggak tahu, pilihannya Bang Ye yang milih. Tapi kalau Bang Tecan dengar tadi, ya udah Bang Tecan pilih, enggak bakalan gonta-ganti lagi gitu.
0: Oke deh.
1: Hidup Jepang, Bang Ye.
0: Hidup Jepang boleh.
1: Iya. Karena kita tinggal di Asia. Benua kita Asia.
0: Iya.
1: Ubah kabaa enggak sakete Asia kok awak dongkak je sakete.
0: Oh iya dong. Iya.
1: Ya didongkak kok makasih enggak ditendang doi. Kita angkat. Beko salah dangkak. Lu orang beko kebadongkak bah Jepang kok itu.
0: Kita angkatlah
1: sedikit.
0: Oke.
1: Oke deh kalau gitu. Okay. Salam-salam nanti yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Salam istimewa buat Bang Ye siang ini.
0: Yeah.
1: Spesialnya buat Rio Macan Madu sana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Tecan. Ayo silakan mendengar yang khususnya yang mungkin lagi gandrung dengan Piala Dunia. Mau kasih komen soal pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung ataupun juga mungkin ingin memprediksi pertandingan yang akan berlangsung, boleh gabung ya di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pesta Indonesia. Dari Uncu di 4 di 6 Pucu kata Tolo udah.
0: Oke, Uncu. Uncu mau ikuti Piala Dunia enggak nih?
2: Iya, ikutin tadi pagi itu dia tuh seri dah.
0: Ah, yang mana yang seri?
2: Yang jam 5 dah.
0: Yang jam 5?
2: Ya, jam 5 sampai jam 8. Yang jam 5 sampai jam 7.
0: Jam 5 sampai jam 7.
2: Ya. Oh, atau yang jam 2 sampai jam aku enggak tahu dah. Yang jam 2 sampai jam 4 1 kosong.
0: Jam 2?
2: Jam 2. Yang ada Brazil tadi, Bang.
0: Nah, jam 2 sampai kan. Jam 4 1 kosong.
2: Iya.
0: Mana enggak lah.
2: Enggak salah berarti ya.
0: Ah. Ya, lihat Piala Dunia mana, Uncu?
2: Yang benar yang apa tadi? Nah, yang jam 5 sampai jam 7 itu ya seri tadi.
0: Ah. Terus apalagi yang diikutin?
2: Ya itu aja lah yang tahu, Bang.
0: Cuma itu aja yang tahu.
2: Iya.
0: Tapi dengar enggak?
2: Kadang-kadang radio aku itu di sensor, Bang.
0: Di sensor.
2: Iya, kalau 93,5 itu banyak di sensor. Kemarin aja yang kemarin dari yang pertama sampai yang keberapa tuh. Nah, di sensor, Bang.
0: Di sensor gimana?
2: Iya, tapi aku tanya sama orang yang tinggal di Padang, enggak ada di sensor. Aku di sensor. Kadang mati, kadang dikeluarin. Kemarin aja pas yang jam 9 sampai jam 10 itu dikeluarinnya Pro 4 yang pas Abang siaran kemarin, yang pas juga Yudi siaran kemarin. Pro 4 dikeluarinnya, Bang. Yang jam 8 sampai jam 10 kemarin. Yang hari Sabtu. Yang juga diganti sama Pro 4.
0: Diganti sama Pro 4?
2: Iya, itu kan sama aja di sensor. Aku heran, Abang udah Yudi bilang, 5 menit lagi lagu-lagu Minang kiranya aku simak terus kiranya pada 4 jadinya jam 8 sampai jam 10 hari Sabtu kemarin. Banyak di sensor, Bang.
0: Oh gitu, banyak di sensor ya.
2: Iya gitu, kata nasi itu Malang kalau di luar kota harus pindah ke Padang nontonnya di Sobok atau di provinsi yang aslinya bisanya kata nasi.
0: Enggak juga perasaan.
2: Ah ya tadi yang jam 2 sampai jam 4 yang jam 5 sampai jam 7 tadi ya tumben tidak disensor karena itu ada Pro 3 tadi. Kalau enggak ada Pro 3-nya itu disensor terus nambah.
0: Nah, kemarin juga dari Pro 3.
2: Iya, tapi yang keluar cuma Pro 4 keluarnya jam-jam jelek yang Abang bawain yang ada Anapi gabung kemarin berkomentar atau itu dibawainnya Pro 4. Aku aja sampai ingin komen tidak tahu komen sama siapa. Kenapa nih radio aku jadi Pro 4 93,5 di Bikom Pemuda, tapi tidak tahu mau komen sama siapa.
0: Oh iya udah.
2: Jelas aku cuma pendengar, jadi aku tidak bisa apa-apa. Aku cuma ikutin apa yang ada disayangin itu yang dapat aku dengarnya.
0: Oke.
2: Iya. Lagunya pilihin aja yang cowok ya dah.
0: Oke deh.
2: Dah. Salam untuk semua ya dah.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang untuk Uncu. Oke, silakan kembali opsi spesial Pesta Bola Gembira 2026 di siang hari ini. Wah, Padang mendung ya, mendung banget siang hari ini. Waduh. Oke, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Hanafi di Limbo Datar.
0: Oke deh, Hanafi di Limbo Datar. Oke, Hanafi.
2: Ini kayaknya sulit antara Jerman dengan Kuasao. Hanafi pilih tim Kuasao karena ini Kuasao ini pertama masuk di Piala Dunia, Bang Yudi.
0: Iya.
2: Ya, pertama masuk. Ya, jadi ya nanti pilih tim Kuasao karena Kuasao ini mulai ini pengembangan pertandingannya tuh dimulai dari kualifikasi ya. Di Kuasao ini benua Amerika, Bang Yudi.
0: Kuasao kayak enggak?
2: Enggak. Eropa atau Afrika. Gitu.
0: Dia itu di Pulau Karibia.
2: Karibia, Amerika Tengah kayaknya gitu. Ya, saya dukung tim Kuasao karena ini pertama kalinya gitu. Dan satu lagi ini antara Belanda dan Jepang, saya pilih Jepang karena ini Jepangnya tuh aja udah kuat mengalahkan Indonesia di kualifikasi gitu. Bang Yudi, jadi nanti dukung ini Jepang aja karena tenaga matahari terbitnya semakin ini berkibar gitu di dunia.
0: Oke.
2: Ya, itu aja Bang Yudi.
0: Oke deh.
2: Ya, saya mau pilih lagu Sahabat Sejati, Rana Ditiba Skala.
0: Oke, sip.
2: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bang T. Chan, buat Bu Izanum, buat Uncle Gazi, buat Kak Makak Mary, kemudian buat ini, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Hendra, kemudian buat semuanya aja Bang Yudi.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin karena gelap kali ya. Oke deh, sudah 3 lagu. Saya ke lagu dulu ya. Nanti saya balik lagi. Nanti pukul 14 juga akan ada cek fakta di siang hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Mendengar beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Fahmi Rahman. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Fahmi Rahman dan nomor WhatsAppnya plus 62812015 6997. Faktanya dilansir dari akun Instagram @kejari_kapsukabumi. Kejari Sukabumi menegaskan bahwa akun WhatsApp tersebut bukan akun resmi kasih Intel maupun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk melakukan tindakan penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Masyarakat diimbau untuk tidak mengirim pesan pribadi, tidak melakukan transaksi keuangan, tidak membagikan data pribadi atau informasi sensitif apapun. Segera laporkan atau konfirmasi kebenaran informasi melalui call center resmi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi di nomor 0813-9520532. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
1: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
2: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
1: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
2: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
1: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
2: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
1: Itu biar enggak lupa, Rin.
2: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
3: Berawal dari ah nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar kita lanjut lagi. Opsi spesial Pesta Bola Dunia.

Silakan kembali bergabung melalui line telepon 0751-812-878 ya, WhatsApp 0811-666-695 atau bisa melalui aplikasi RRI digital, boleh ya. Kita ngobrolin bola di Opsi ya, silakan gabung. Nah, untuk pertandingan Piala Dunia sendiri sudah berlangsung 8 pertandingan ya. Meksiko Afrika Selatan skornya 2-0 untuk Meksiko. Kemudian Korea Selatan melawan Ceko dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Kemudian Kanada melawan Bosnia Herzegovina seri atau draw 1-1. Amerika Serikat melawan Paraguay 4-1 untuk kemenangan Amerika Serikat. Kemudian Qatar melawan Swiss skor imbang 1-1. Brazil Maroko skor imbang 1-1. Dan Haiti melawan Skotlandia, Haiti dikalahkan oleh Skotlandia dengan skor tipis 1-0.

Nanti malam jam 00 ada pertandingan Jerman versus Curaçao. Nah, untuk Jerman melawan Curaçao sendiri, mereka belum pernah bertemu di laga manapun. Jadi tidak ada data head to head-nya. Kalau untuk Jerman, Jerman itu membawa kombinasi pemain senior, syarat pengalaman dan juga barisan talenta muda yang sedang naik daun. Ada Manuel Neuer diprediksi tetap mengawal jala gawang, dilindungi oleh tembok kokoh jadi Jonathan Tah. Sementara di

0: Di lini tengah, kreativitas akan bertumpu pada duet dinamis Jamal Musiala dan Florian Wirtz untuk memanjakan Kai Havertz sebagai ujung tombak. Nah, di Piala Dunia 2026 ini, Jerman persiapannya berjalan sangat matang. The Mannschaft mengantongi modal impresif berupa 9 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk rangkaian laga-laga pemanasan melawan tim-tim seperti Swiss, Amerika Serikat, Finlandia dan juga Ghana. Nah, hambatan terbesar yang diwaspadai oleh pelatih Nagelsmann hanyalah proses adaptasi suhu panas ekstrim di Houston, ya, karena berlangsungnya di siang hari. Lawan Jerman nanti adalah Curaçao, yang dulu pernah ditukangi oleh Patrick Kluivert. Nah, lolosnya Curaçao di putaran final Piala Dunia 2026 itu merupakan tinta emas dengan populasi mereka hanya sekitar 156 ribu jiwa. Wilayah yang terletak di Kepulauan Karibia ini resmi memecahkan rekor sebagai negara dengan jumlah penduduk terkecil yang pernah berkompetisi di putaran final Piala Dunia. Untuk pelatihnya sendiri, gak kaleng-kaleng, karena dilatih oleh Dick Advocaat, pelatih asal Belanda juga. The Blue Wave ini tidak bisa dipandang sebelah mata, banyak dari penggawa mereka merupakan pemain kelahiran Belanda yang merumput di Eropa, seperti back PSV Eindhoven, Armando Obispo, serta trio andalan mereka adalah Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, dan ex-penyerang sayap Manchester United, Tahith Chong. Curaçao ini berada masuk dalam zona CONCACAF ya, dan selama babak kualifikasi CONCACAF, Curaçao tampil sangat produktif dengan menggelontorkan 28 gol di mana Kenji Gore menjadi motor serangan utama. Perkiraannya, Jerman akan main formasi 4-2-3-1 sementara Curaçao akan bermain di 4-5-1. Kalau tahu lebih pasti, nonton nanti jam 00. Dapat juga dengar di Pro 1 RRI Padang, karena selama putaran Piala Dunia 2026 ini, Pro 1 RRI Padang akan on air 24 jam, di mana jam 00 atau jam 12 malam, kita akan langsung relay dari Pro 3 sampai pukul 5. Dan pukul 5 kembali Pro 1 akan hadir di frekuensi 95,9 MHz. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Uncle Gazi nih.
0: Uncle Gazi, udah ketebak sih siapa aja yang masuk?
1: Yang masuk tadi?
0: Iya, udah ketebak aja yang masuk-masuk, yang kalau spesial bola ini siapa aja yang masuk, udah ketebak. Yang lain biasa masuk, gak akan masuk-masuk lah.
1: apalagi sama Bang Ye ya.
0: Iya.
1: Tadi saja saya udah ketawa kok, makanya saya. Tapi tadi saya susah gabung karena saya di jalan dari Bang, nyampe di rumah. Oke deh, jadinya kita pay juga nih. apalagi tadi untuk dipobas bahasa sensor-sensor, saya udah ketawa sendiri deh. Kalau yang sekali kemarin ya Bang, Bang suara Pro 4 saya dengar pagi kemarin Bang, pas Abang muter mau relay kan ke Pro 3 pas Amerika sama Paraguay kemarin Bang. Ya, kalau itu ya tuh, kok Pro 1 nyanyi Minang sekarang tuh ya kan? Tapi sekali itu Bang.
0: Oh gitu, iya.
1: Tapi kalau yang tadi malam mulai yang si sama Qatar masuk Brazil sama apa tadi pagi udah
0: Karena memang kan karena Pro 1 merilai Pro 3 dan seluruh Pro 1 di Indonesia itu merilai Pro 3, akhirnya kan mungkin overweight gitu ya, akses ke sana semuanya, akses ke Pro 3, makanya agak-agak berat gitu
1: ya.
0: Nah, karena di website di streaming itu nggak disiarkan.
1: Iya, streaming atau di RR digital pun
0: RR digital nggak disiarkan, jadi disiarkan. Dengarnya memang dari terestrial.
1: Ya, terestrial. Ya,
0: makanya untuk melindungi lisensi aja itu.
1: Iya, saya tertolong atau terbantu banget deh kalau siaran ini, apalagi kalau kita di atas kendaraan, Bang. Walaupun kita nggak menyaksikan secara langsung lewat pandangan mata, seenggak-enggaknya kita bisa ngikutin, kita dengerin lewat ini kan.
0: Iya.
1: 93,5 kalau untuk di Pulau Satu kan, Bang.
0: Betul.
1: Kalau untuk di Sumatera Barat, ya emang 93,5 ini lah yang kuat, Bang.
0: 93,5 dari, ya?
1: Iya. Makanya kalau udah agak ada gangguan, nah udah nggak bercabang pikirannya saya, Bang.
0: Agak bercabang. Oke deh, Agil Ghazi, udah berapa pertandingan yang ditonton nih?
1: Saya cuma nggak nonton yang tadi yang Skotlandia sama ya ini, Bang.
0: Haiti.
1: Yang
0: gak,
1: Haiti yang
0: nggak. Oh, gak, berarti ya, sebelumnya udah nonton semua?
1: Iya.
0: Wih, ngeri
1: termasuk
0: ya.
1: Termasuk yang tadi malam, oke deh, Bang.
0: Padahal kan jam pertandingannya jamnya sangat tidak ramah bagi penggemar bola Indonesia.
1: Iya, apalagi kalau alhamdulillah kalau tadi pagi kan kita nggak kerja, Bang, nggak apa-apa deh. Ya, dari betul, jam 5 sampai jam 7. Habis sholat subuh duduk aja lagi kan, Bang.
0: Betul. Yang besok pagi deh, bingung kan?
1: Itu.
0: Mana yang main Jerman lagi versus Curacao?
1: Iya.
0: Tambah Belanda yang versus Jepang kan? Derby penjajah gitu.
1: Derby penjajah, Bang Ye udah openingnya derby penjajah tadi, waduh.
0: Ya kan Belanda pernah menjajah Indonesia.
1: Ya benar.
0: Jepang juga Jepang udah pernah juga menjajah Indonesia. Berarti kan benar kan?
1: Ya derby penjajah Indonesia, Bang, nggak tambah Indonesianya tadi, Bang. Derby penjajah aja, penjajah mana nih? Kalau ya kan, ngerti pasti kan, Indonesia kan?
0: Ah iya, kan kita lagi di Indonesia, berarti kan penjajah Indonesia lah. Belum lagi jam 11-nya besok, jam 11 besok malam itu ada Spanyol, Tanjung Verde gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi hari Selasa kan libur.
1: Selasa libur, tanggal merah, Bang.
0: Iya, masih aman lah ya. Yang nanti nih, yang jam Jerman, Curacao sama Belanda Jepang nih agak ragu nih.
1: Iya, agak ragu kita, Bang. Tapi kita diusahain ya, Bang. Mainnya bagus, Bang.
0: Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan
1: apalagi
0: bagus,
1: tadi Bang Jerman. Bang Hanafi, kalau saya Bang Hanafi heran saya ya. Kok yang berlawanan seberangan terus sama saya atau sama Bang Ye deh?
0: Kenapa
1: tuh? Tahu deh yang difavoritkan.
0: Ya nggak apa-apa dong, bagus dong. Masa Jerman-Jerman semua? Kalau saya kan memang jelas Jerman.
1: Ya, nah, tapi kalau kita ngikutin pemainnya atau segala macam tentang sejarahnya, Bang, ya so pasti udah Jerman lah, Bang.
0: Oh,
1: ya.
0: Kalau di atas kertas memang Jerman pasti itu mutlak diunggulkan.
1: Tapi kalau untuk cari lawan tanding untuk ngobrol atau untuk megang tim favorit, nggak masalah deh, Bang. Pas pertandingan ini nggak mana.
0: Tapi pelatih Curacao Dick Advokat loh. Itu dia. Mungkin kalau misalnya pelatihnya selain Dick Advokat, mungkin masih bisa lah ya.
1: Iya.
0: Tapi ini
1: kalau Dick Advokat. Sebelum ini Patrick Lever kan ya, Bang?
0: Jauh, pokoknya sebelum Indonesia pernah di tahun berapa gitu. Pernah ditangani Patrick Lever, tapi kan enggak.
1: Kalau enggak salah timnas Indonesia pernah juga nih uji coba sama Curacao tahun kemarin, kalau enggak salah, Bang. Ada atau 2 tahun atau 3 tahun yang lewat kayak itu. Kalau nggak salah, waktu di pelatihnya kita STY dan salah, Bang. Ada pernah uji coba kalau nggak salah sama Curacao ini, Bang.
0: Indonesia versus Curacao ini ya?
1: Iya, kalau nggak salah waktu STY megang.
0: Tahun 2022, ya betul.
1: Iya. Rasanya kan sebabnya negara ini jarang-jarang kita dengarkan namanya.
0: Nah, kan, dia kan di tengah laut itu.
1: Iya. Masih di Amerika bagian tengah ya, Bang.
0: Betul.
1: Di Convertible, Bang. Berarti lawannya kemarin nggak kaleng-kalengan juga, Bang, di prapiala dunianya, Bang. Kalau Bang Y udah DNA-nya Jerman.
0: DNA ya? Waduh, kalau DNA berarti seorang Jerman dong. Enggak lah. Gak, maksudnya tapi, memang apa ya, kalau karena mungkin tertarik dengan gaya bermain, terus juga mungkin karena benderanya mirip dengan Marawa gitu ya.
1: Oh, Marawa.
0: Itu aja sih.
1: Tapi Yang pertama tentang permainan. Enggak cuma kalau bendera itu udah yang kesekiannya mungkin kebersamaannya. Tapi mungkin cara dari tim di sel Jerman ini ya, Bang ya.
0: Panzer kalau kalau di sel Denmark. Kalau tim kalau di sel itu apa ya? Swedia atau apa gitu. Kalau Jerman tim Panzer.
1: Panzer, iya.
0: Kalau Denmark Dinamit.
1: Oh ya Dinamit. Tapi terkenal dengan apa dengan apanya Bang? Standarnya itu konsistennya tuh kuat Bang kayak gitu kalau Jerman ini. Tapi yang agak yang agak diginain di pas 2014 ya Bang ya. Langkah lagi ya enggak Bang?
0: Betul. Makanya.
1: Kalau Jerman terakhir jadi tuan rumah 2006 kan Bang?
0: Jerman, iya.
1: Waktu Italia ngalahin Prancis di final kan Bang? Waktu Zinedine Zidane dapat kartu merah ya Bang ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau itu masih, kalau nggak salah, Michael Ballack personil waktu itu kan Bang?
0: Michael Ballack, ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Sekarang Toni Kroos masih diikut sertakan nggak? Nggak Bang?
0: Kroos untuk di 2026 ini nggak masuk.
1: Berarti cuma itu yang senior sekarang Bang. Portugal, Argentina, itu kiper Meksiko, terus Kroasia satu Bang, Modric kan.
0: Masih lagi. Kalau Angel Gazi menjagokan siapa nih?
1: Berat nih Bang. Tapi saya karena Italia nggak lolos Bang. Banyak nih Bang penggemar di Indonesia yang agak gimana gitu Bang. Kalau salah satu tim Italia nggak lolos, ya Spanyol deh Bang. Untuk nantang Bang G aja deh.
0: Spanyol ya.
1: Besok malam ya Bang ya.
0: Spanyol besok malam lawan Tanjung Verde.
1: Iya. Bang Ye udah sebak aja nih kalau siapa aja yang akan gabung kalau untuk khusus bola. Makanya kemarin malam sama Bang Tito kan nggak apa-apa deh kata Bang Tito. Cerita lama nggak masalah katanya kan.
0: Iya pastilah nggak masalah gitu. Karena iya. Karena kalau bola pasti nggak semuanya suka.
1: Iya terutama yang mengetahui enggaknya yang kayak ibu-ibu atau yang cewek agak nahan jadi
0: gitu. Iya. Ya karena sekarang kan bulannya pesta bola ya sekali-sekali ya, ngobrol bola lah gitu. Jangan
1: kan,
0: cuma minta-minta lagu aja gitu.
1: Iya, kita
0: ramaikan.
1: Kita ramaikan. Semarak banget sekarang kalau rasa saya Bang, apalagi sound-nya Opsi aja udah berubah nih. Bikin semangat ya kan.
0: Iya, berterima kasihlah kepada Tito.
1: Oh ya?
0: Iya, kan yang milih backsound pasti Tito kan, MD.
1: Oh gitu, karena dia MD-nya ya Bang.
0: Iya.
1: Tapi tadi malam saya mau request ini sama Lydia, nggak ada deh Bang di Bang lagunya Tito.
0: Apa tuh?
1: Yang Ricky Martin yang 98 Bang.
0: Living La Vida Loca.
1: Ah ya.
0: Ricky Martin. Ada perasaan?
1: Nggak ada masuknya kata Lydia, nggak ada di list katanya kan. Ya. Kalau yang malam kemarin sama Tito kebetulan
0: ada kok Living La Vida Loca ada.
1: Ada Bang.
0: Ada kok.
1: Oh. Ada. Ya, sama Bang Ye aja lah kalau pas malam pas di lagu Mancanegara tahun 80-90 besok atau di malam Minggu deh. Bebaskan lagunya Bang.
0: Malam minggu ya, bebas. Kalau malam minggu bebas.
1: Nah, iya. Oke deh Bang.
0: Oke. Okay.
1: Kita ambil bondan, kalau nggak salah bunga gitu.
0: Bondan, tadi, bunga, oke. Okay.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Salam yang pertama buatnya Ibu Maya Sasalu, penjamun Moraski dan Bahagia Sasalu. Buatnya Bang Ye yang lagi tugas, Sasalu selalu Bang.
0: Oke.
1: Okay. Untuk aktivitasnya, Moraski dan Bahagia Sasalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Ye. Salam buatnya Kameri, sehat selalu, buatnya Ibu Rizanom, pokoknya salam kompak aja lah semua-semua yang lagi monitor Pro 1 Padang, tanpa terkecuali. Bang G, Kalau siaran malamnya kapan lagi nih, Bang?
0: Kapan ya?
1: Dalam minggu besok kan ada kan, Bang?
0: Dalam minggu ini adalah beberapa kali. Okay. 3-4 kali ada deh.
1: Waduh, malam kan, Bang? Asiknya. Mengwarnai menyambut menunggu untuk tayangan di dini hari, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, boleh. Oke. Okay. Nah, tapi yang masuk itu makasih, aja. Bang, ya.
1: Apa?
0: Yang masuk ya ini aja lagi.
1: Tapi kalau malam personil kita bertambah deh, Bang.
0: Oh, iya.
1: Contohnya Bang Andi Yudhistira.
0: Oh, ada Bang Andi. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Seru tuh.
1: Tete Dinda kalau paling satu-satunya cewek. Okay. Yang akan nambah warnanya di Pro 1 Padang tentang Ruang Rindu bertemakan tentang
0: Piala
1: Dunia besok, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau malam ya, Bang, ya. Tapi kalau siang ya ini aja lah sih, Bang.
0: Gini.
1: Tapi kalau ada Karita atau yang lain berani juga masuk. Tapi kalau sama Bang G, kita kan agak detail sedikit tentang bola, makanya agak nanahan dikit lah.
0: Nanahan dikit.
1: Oke deh, Bang G.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada Angel Gazi ya. Nah, jadi nanti malam itu ada Jerman versus Curaçao dan juga pertandingan kedua itu ada Belanda versus Jepang. Dan pertandingan ketiga pada hari Senin ada Spanyol versus Tanjung Verde. Espanyola versus Cape of Verde. Nah, kalau ngobrol soal Belanda, di bawah asuhan Ronald Koeman, The Orange datang dengan misi besar untuk menghapus status mereka sebagai raja tanpa mahkota. Ya, Belanda memiliki rekor luar biasa di fase grup Piala Dunia, di mana mereka tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir di fase grup sejak tahun 1994. Tapi itu di fase grup. Masuk ke 16 besar, itu udah KO. Nah, untuk kondisi skuad Belanda sekarang, lini belakang menjadi kekuatan utama Belanda. Kaptennya ada Virgil van Dijk. Pertahanan mereka sangat solid, meski harus kehilangan Jurrien Timber yang cedera menjelang turnamen dan digantikan oleh Lustarel Geertruida. Sementara di lini tengah ada Frankie de Jong akan memegang kendali tempo permainan. Untuk lini serang, Memphis Depay dipastikan fit untuk memimpin lini depan bersama Cody Gakpo. Sementara Jepang, Samurai Biru datang ke Amerika Utara dengan target melangkah lebih jauh dari babak 16 besar. Tim asuhan dari Hajime Moriyasu ini diisi oleh generasi emas yang mayoritas berkarir di kompetisi elit Eropa. Jepang dikenal memiliki organisasi permainan yang sangat rapi dan disiplin tinggi. Untuk kondisi skuadnya sekarang, Jepang harus menghadapi tantangan berat karena kehilangan beberapa pilar kunci akibat cedera tepat sebelum turnamen dimulai, seperti Kaoru Mitoma. Kemudian ada Takumi Minamino dan juga Wataru Endo. Nah, absennya para bintang senior memaksa Takefusa Kubo menjadi motor serangan tunggal di lini depan bersama kecepatan Daizen Maeda dan ketajaman dari Ayase Ueda. Jepang juga memiliki modal positif berupa tren kemenangan beruntun di laga-laga internasional terakhir mereka sebelum Piala Dunia. Untuk prediksi formasi, Belanda diperkirakan akan memainkan formasi 4-2-1-3 dan Jepang akan memainkan formasi terbaiknya 3-4-3. Kalau untuk lebih pastinya, cek aja nanti. Oke. Okay. Tapi kalau untuk head-to-head, Belanda versus Jepang ini baru ketemu sekali, yaitu di fase grup Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan skor 1-0 untuk kemenangan Belanda.

0: Oke, yang masih mau bergabung boleh silakan. Kita ngobrol bola di siang hari ini. Saat ini pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Kalau belum ada, saya ke lagu dulu deh. Buat para penggemar sepak bola di seluruh Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang,
1: dengan Bang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hendra di Sungaiang, Batu Sanggar.
0: Hendra di Sungaiang. Apa kabar siang hari ini?
1: Oh, kabarnya baik-baik saja. Cuacanya lagi panas banget nih, Bang.
0: Oh iya, panas di situ?
1: Panas.
0: Wah.
1: Kalau malam dingin.
0: Berbanding terbalik.
1: Iya, berbanding terbalik. Kalau di Padang siang malam panas kan?
0: Enggak, di sini hujan.
1: Hujan.
0: Kan?
1: Serius?
0: Nah, cius. Kan? Kaget kan?
1: Iya.
0: Iya, di sini.
1: Di sini tadi dari kota Batu Sangkar sampai ke Sungaiang tuh panas banget gitu.
0: Ini hujan ini.
1: Malah di Padang hujan.
0: Iya, hujan.
1: Memang terbolak-balik ya.
0: Iya, terbolak-balik.
1: Terbolak-balik deh.
0: Oke, Bang Hendra, udah berapa pertandingan yang ditonton nih? Suka bola enggak sih?
1: Oh, saya kurang ini gitu ya, kurang suka dengan bola, tapi ngikutin sih.
0: Gitu.
1: Kalau nontonnya suka.
0: Tapi enggak full ya.
1: Enggak full.
0: Nunggu hasilnya aja.
1: Sangat disayangkan.
0: Kenapa tuh?
1: Begitu pertandingan akan dimulai, RRI Digital mengacak siarannya gitu, hilang.
0: Oh iya,
1: yang
0: memang
1: ada di pemancar FM.
0: Betul. Memang itu yang menjadi kebijakannya. Kalau untuk, karena kan ini kan lisensi ya. Pertandingannya yeah. Lisensi, jadi kalau misalnya digital juga nanti takutnya bocor ke yang tidak punya lisensi gitu. Misalnya negara lain gitu.
1: Cuman kasihan orang-orang yang tidak bisa menjangkau siaran RRI, terpaksa mendengarkan lewat RRI Digital. Cuman sayang sekali RRI Digital itu mengacak siarannya begitu pertandingan akan dimulai. Begitu saya berpindah ke Pro 3 juga menghilang. Begitu pertandingan selesai, baru muncul lagi digital.
0: Iya. Ya kan kalau
1: ya, cuman terima kasih buat Bang Yudi udah dikonfirmasi.
0: Iya, sama Piala Dunia Pro 1 kan 24 jam kok.
1: Iya, jam 12 gabung ke Pro 3.
0: Betul.
1: Sampai jam 5 kan.
0: Yes, benar.
1: Berarti selama pertandingan dari jam 12 sampai jam 5 enggak ada penyiar dong di situ Bang Yudi?
0: Enggak ada
1: di
0: kan,
1: studio.
0: Enggak ada. Kan yang siaran dari Pro 3 semua.
1: Oh.
0: Ulasan-ulasan dari Pro 3, kemudian juga diskusi mengenai head to head pemain semuanya dari Pro 3.
1: Iya. Pro 1 cuma hanya merilai gitu ya.
0: Merilai saja. Gitu. Meskipun tidak terlalu suka bola, Bang Hendra menjagokan siapa yang bakal jadi juara?
1: Perancis. Iya.
0: Kenapa pilihnya Perancis? Memprediksi Perancis.
1: Soalnya Perancis itu tim yang tangguh sih. Cuman di Piala Dunia 2026 ini sangat disayangkan Italia nggak masuk gitu loh, nggak terjun ke Pildun 2026. What happened? Ada apa gitu kan?
0: Iya, nah, mungkin Italia sedang tidak baik-baik saja.
1: Iya,
0: tapi paling tidak, Como 1907 masuk champion loh.
1: Iya.
0: Tahu kesebelasan Como nggak?
1: Como
0: 1907 itu yang punya orang Indonesia, presidennya orang Indonesia, presiden klubnya.
1: Bukan Erick Thohir kan?
0: Bukan.
1: Presiden
0: itu kan Inter Milan. Itu kan Inter Milan, tapi bukan presidennya. Tapi kalau ini murni presidennya tuh orang Indonesia. Como 1907.
1: pertama orang kali Indonesia itu. Dari Jawa apa dari Sumatera apa dari mana?
0: Dari Jawa. Dari Jawa. Marwin Marwin Suroso. Nama presiden. Oh,
1: Suroso. Ya. Joyo Dipuro gitu ya.
0: Enggak sih, Mak. Cuma pakai Suroso aja.
1: Iya, Suroso. Beda sama Saruaso gitu ya.
0: Marwan apa Marwin ya? Marwan Suroso. Mirwan Suarso.
1: Seorang Mirwan. Sultan juga ya Bang Yudi ya.
0: Mirwan Suarso dari Kudus.
1: Surabaya.
0: Kudus. Jarum.
1: Oh, dari Kudus, Jepara, Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Boleh minta lagu Bang Yud?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Indonesia, bebas enggak nih?
0: Indonesia lagu-lagunya udah dipilihkan, udah disiapkan.
1: Yang tersisa apa saja gitu loh?
0: Ada Elo, Lila, Samson, Drive, Noah. Rindu.
1: Noah?
0: Noah menunggu pagi.
1: Menunggu pagi?
0: Iya.
1: Dari Noah.
0: Itu aja?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam buat yang udah masuk siapa aja tadi Bang Yudi? Aku baru nyimak.
0: Di itu yang sudah masuk ada Uncle Gazi, ada Hanafi, Uncu, Bang Tejan.
1: Salam buat Uncle Gazi, Uncu Dipo, terus buat Hanapi, buat Kak Mary di Bekasi, terus buat Ibu Hanum, terus buat semua yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang.
0: Oke. Okay.
1: Saya lagi dengar ini lewat 93.5.
0: Oke, okay, siap.
1: Full 24 jam. Bening bersih.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti saya gabung di Pro 4 nanti di Dendang Dangdut itu. Terpaksa pakai RRI digital. Karena Pro 4 tidak nyambung di Batu Sangkar, yang nyambung hanya Pro 1 Padang.
0: Iya, betul.
1: Dan Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Aha. Oke. Okay.
1: Berarti Pro 1 RRI Padang sama RRI Bukit Tinggi masih saudara ya Bang Yudi ya?
0: Masih dong, kan sama-sama RRI.
1: Iya. Oke, gitu aja Bang Yudi.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Bang Yudi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Hendra di Sungai Yang.

Okay, pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bergabung di obrolan bola opsi siang hari ini, saya ke lagu dulu ya. Ada Bondan Prakoso dengan Bunga dan Noah Menunggu Pagi sambil nonton bola. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Padang Sore ini Anda akan ditemani oleh Ian hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1. Jangan lupa pertandingan nanti malam dari jam 00 ada Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang jam 3 dini hari, dan esok hari Seninnya dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 11 malam itu ada Spanyol versus Tanjung Verde. Jadi untuk hari Senin ada 3 pertandingan yang bisa didengarkan di Pro 1 daripada. Lagu terakhir ada Now, Bila Nanti Kau Milikku. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum. Bila

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, Unit Pengelola Darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela Hari Bebas Kendaraan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD RSM Jamil Padang Zelidia Rovinda mengatakan, kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun, kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah dan Zeli menambahkan donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Lengkapnya informasi ini, Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bersatu dari padangkan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk Padang sore ini di hari ke-14 ya, bulan Juni 2026. Dan selamat sore pendengar. Masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan informasi pasti juga akan kami selipkan untuk Anda kesempatan hari ini, untuk Anda yang tengah menikmati akhir pekannya juga. Dan untuk informasi mungkin berkaitan dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, Ketua Umum Petugas, kami Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI ya, Piprim Basarah Yanuarso itu menegaskan pihaknya berkomitmen melayani anak-anak Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun HUT IDAI ke-72 pada 14 Juni. Nah, Piprim mengatakan peringatan HUT IDAI sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan seluruh cabang organisasi, dan saat ini IDAI memiliki 34 cabang yang turut menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi masyarakat. Ya, dia menjelaskan puncak peringatan HUT IDAI ke-72 digelar di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta. Kegiatan tersebut dikemas dalam konsep pelayanan langsung kepada masyarakat, dan menurut Piprim, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain penelitian pelatihan bantuan hidup dasar bagi orang tua, dan itu juga terdapat screening tubuh kembang anak dan screening kelainan endokrin.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar, tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

0: Tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Kabupaten Payakumbuh dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda pendengar yang saat ini masih menyimak siaran kami. Dan dari Parlemen, pendengar, penitia kerja panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan sektor kehutanan. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ya, panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor kehutanan Provinsi Jawa Timur hari ini, supaya menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan, baik di saat ini maupun masa mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI, Ahmad Yohan, dalam forum jaring pendapat di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu kemarin ya. Dan dia menjelaskan revisi Undang-Undang Kehutanan dilakukan sebagai tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengaturan tanah adat dan perkembangan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
2: Apa sih, Dek?
1: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
2: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
1: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
2: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
1: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
2: Ini sayang, teman Mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
1: Oh, pantesan.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi.

Ya, mendengar, kita update dari sirkuit F1. Lewis Hamilton optimis Ferrari mampu bersaing memperebutkan kemenangan pada seri balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya 2026. Pembalap Inggris itu akan memulai perlombaan dari baris terdepan bersama George Russell yang mencatatkan waktu tercepat. Hamilton itu menempati posisi kedua kualifikasi dengan selisih hanya 0,064 detik dari Russell pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu. Hasil itu menjadi capaian kualifikasi terbaiknya bersama Ferrari sejak bergabung pada musim 2025, dan juara dunia 7 kali tersebut juga sedang berada dalam performa positif musim ini. Dan ia finish kedua pada 2 balapan terakhir di Kanada dan Monaco. Hamilton mengaku Ferrari semula memperkirakan tertinggal sekitar 4/10 detik dari Mercedes, namun peningkatan performa mobil membuat jarak keduanya menjadi sangat tipis.

Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi, dan mendengar Anda masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz dan lalu stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya di kesempatan sore hari ini tepat di pukul 15:46 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Rantai untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Padang Prabu RRI. Untuk anda semuanya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar aksi donor darah sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia pagi tadi. Berikut kita dengarkan laporan Dodik Setio.
1: Kami dari unit pengelola darah Rumah Sakit M. Jamil pada hari ini mengadakan kegiatan donor darah di...
2: Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Dia Rovinda, mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
1: Pada hari ini sebenarnya kita menargetkan 70 ya, tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
2: Zeli menambahkan, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Berikut kita dengarkan laporan Bobby.
3: Bupati Kabupaten Solok Selatan Kairunas kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi sejumlah objek wisata tersebut, di antaranya objek wisata Goa Batu Kapal, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang, hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas.
4: Kemarin kami datang wisata yang ada di Gua Batu Kapal dan Hot Water Boom dan termasuk Seribu Rumah Gadang, dan juga di Solo Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami, dengan TNKS Solo Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami ya insya Allah petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solok Selatan.
3: Kairunas menyampaikan, selain destinasi prioritas tersebut, Solok Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya, seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjun, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kairunas mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Mendengar lembaga pengelola sumber daya pesisir mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya dari RRI Ranai.
5: Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Cara tersebut yakni dengan membuat ranjau di zona Laut Natuna sehingga menghalangi saat rawl kapal ikan asing masuk. Usulan tersebut disampaikan Ketua LPSDP Kabupaten Natuna Cirman saat berdialog dengan RRI belum lama ini. Menurutnya dengan cara itu, maka jika ada kapal ikan asing ingin masuk ke zona Laut Natuna yang biasa menggunakan kontrol dapat bertahan. Ia meyakini cara itu akan lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang dilakukan terhadap kapal ikan asing yang ketahuan memasuki zona Laut Natuna. Ia memaklumi jika untuk mengawasi Laut Natuna setiap saat tidak memungkinkan mengingat wilayahnya yang luas.
6: Kelemahan kita dan kita rubah sistemnya. Kenapa tidak kita pasang ranjau-ranjau troll di lokasi-lokasi lumbung ikan nelayan kita? Itu kan banyak hal yang memang manfaatnya. Pertama, menjadi rumah ikan juga. Terus melindungi troll dari lumbung-lumbung ikan kita. Terus itu juga sebagai patok batas wilayah yang seperti disebutkan nelayan sering mengeluhkan.
5: Sementara itu, bagi nelayan Natuna, kapal asing yang menangkap ikan dengan troll atau pukat harimau bukan lagi sebagai hal baru. Kegiatan tersebut sudah dirasakan sejak tahun 2020 lalu yang dinilai meresahkan para nelayan Natuna untuk mencari ikan yang diyakini nelayan masih termasuk di zona fishing Laut Natuna. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna, Rahmat Wijaya, mengatakan keberadaan kapal ikan asing menjadi ancaman nelayan lokal.
7: Semenjak tahun 2020 lalu dihantui oleh troll, kapal asing dan juga kosgak dari beberapa negara tetangga seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Jadi kalau untuk kronologis kemarin memang kita berebut zona fishing. Jadi fishing ground nelayan Natuna, kami mencari ikan di situ, mereka juga mencari ikan di spot-spot yang biasa kami menangkap. Jadi mereka merasa terganggu mengusir nelayan Natuna dari spot-spot yang memang notabene banyak ikannya.
5: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna pada tanggal 9 Juni lalu juga telah menggelar rapat dengan berbagai unsur terkait termasuk perwakilan nelayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Chin Suilan, membahas berbagai persoalan lainnya yang dihadapi nelayan seperti termasuk kota bahan bakar minyak, BBM. Demikian Marjani melaporkan.
8: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Ranai, Camat Bunguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut kita dengarkan laporan Aprizal.
9: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bunguran Timur, Camat Bunguran Timur Superman mengajak warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan akan dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.
10: Ya, tentunya kita berharap kepada warga ya, agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Mohon untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah-sampah plastik, sisa-sisa makanan, ataupun sisa-sisa minuman, tidak berserakan di pinggir kiri dan kanan jalan. Sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan tentunya, insya Allah kita juga akan menjadi sehat di terapan kita.
9: Superman menambahkan, dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan sehat, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan melalui program Jumat Bersih.
10: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
9: Kepada warga juga dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Frizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau. PPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirnya data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
11: Kegiatan kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau resmi digelar yang akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
12: Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Para Bupati dan Wali Kota, terkhusus Sekda Bapak Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah
11: sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
13: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
11: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Semarak hari jadi ke

0: Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
1: Kesalinan ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1.000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masa depan. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
0: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
2: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
0: Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
3: Karena saya sangat menarik event-event ini, karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.
0: Melalui Pekanbaru Lestari Run, pemerintah Kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna mendorong sektor perikanan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, Bupati 50 Kota Safni dan Wakil Bupati Rito Resha menghadiri panen bersama ikan nila di Nagari Harau. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad.
6: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni bersama Wakil Bupati Ahlul Badri Toresha melaksanakan panen bersama ikan nila di kelompok pembudidaya ikan boncah Nagari Harau. Kelompok pembudidaya itu merupakan salah satu kelompok perikanan yang berada di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten 50 Kota. Dalam kesempatan itu, Bupati Safni mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama secara serius membuktikan potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat 50 Kota. Bupati juga menegaskan bahwa daerah Kabupaten 50 Kota memiliki karakteristik wilayah yang sangat kaya dan subur. Namun beliau mengingatkan bahwa perubahan daerah tidak akan pernah terwujud jika pemerintah dan masyarakat hanya terjebak dalam wacana atau program tanpa adanya realisasi nyata di lapangan. Mengingat daerahnya merupakan salah satu sentra perikanan air tawar di Sumatera Barat, dirinya menyatakan bahwa keinginan pemerintah daerah agar sektor perikanan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan, meningkatkan kapasitas kelompok, serta membantu memfasilitasi pemasaran hasil produksi para pembudidaya.
7: Mari kita bersama-sama serius, kalau kita benar-benar membuktikan kita anak 50 Kota ini punya potensi, daerah kita ini kaya dan subur. Tapi kalau sekedar wacana, program,

0: tidak ada relaksasi di lapangan, mustahil kita bersama akan bisa mengubah kabupaten Lima Pulau.
1: Bupati Safni juga mengimbau masyarakat untuk jeli memanfaatkan potensi perikanan di negari masing-masing agar target kemandirian pangan di Kabupaten 50 Kota dapat segera tercapai. Irsyad melaporkan.
2: Masih dari RRI Bukit Tinggi, KPKNL Bukit Tinggi fokus tuntaskan ratusan tanah barang milik negara, kementerian, dan lembaga yang berstatus K3. Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
3: Progres pensertifikatan barang milik negara BMN tahun anggaran 2006 di Provinsi Sumatera Barat khusus berada di wilayah kerja KPKNL Bukit Tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tercatat hingga 18 Mei 2006, 284 bidang tanah milik Satuan Kerja Satker di Kementerian dan Lembaga KL masih berstatus kategori 3 K3 yang berasal dari komponen A, B, dan komponen C. Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tindak lanjut target pensertifikatan BMN berupa tanah kategori 3 K3 digelar di Aula Singgalang Kantor KPKNL Bukit Tinggi, yang juga kegiatan tersebut dibuka Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara PKN KPKNL Bukit Tinggi Fahru Rozi Wirtanio mewakili Kepala KPKNL Bukit Tinggi. Dalam paparannya dijelaskan status kategori 3 merupakan bidang tanah yang masih berstatus not clean and not clear dokumen maupun kondisi fisik di lapangan sebelum dapat diproses pensertifikatannya. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan dituntaskan, aset negara berpotensi menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Selain itu, aset juga berisiko tidak dapat dicatat secara optimal dalam administrasi barang milik negara BMN. Sejumlah kendala yang masih ditemukan saat ini antara lain belum adanya kejelasan status pinjam pakai tanah antar instansi pemerintah, proses pembaruan data baku lahan, dan LB2P yang masih berlangsung hingga adanya sengketa lahan dengan pihak ketiga. KPKNL Bukit Tinggi menegaskan bahwa legalitas aset yang dikelola setiap satuan kerja harus segera diselesaikan agar target pensertifikatan BMN tahun anggaran 2006 dapat tercapai. Penilaian penerbitan sertifikat akan mengacu pada prinsip clear and clean, yaitu tidak memiliki permasalahan hukum di kemudian hari, tidak dalam sengketa, tidak tercatat catatan ganda, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan fisik yang berlaku.
4: Ketiga ini belum clean dan belum clear. Jadi ada sengketa di kasus di BMN Bapak Ibu yang kuasai, secara administrasi atau persuratannya juga belum lengkap, masih ada kendala di berbagai pihak. BMN berupa tanah aset tanah yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jadi sudah semestinya aset tersebut harus tertib administrasi, tertib hukum, dan pencatatannya juga. Legalitas BMN yang Bapak Ibu punya sudah harus proses sampai mana gitu ya Bapak Ibu. Karena di dalam penguasaan ini bisa jadi nanti double catat, nanti bisa jadi udah milik SHM atau ada pihak lain yang mengklaim, atau tanah tersebut malah ternyata itu hanya pinjam pakai. Nah Bapak Ibu harus klasifikasikan dulu tanah ini. Jadi untuk di tahun ini Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu di K3 ini mungkin suruh menyelesaikan hanya swap plotting di aplikasi Sentuh Tanahku ya. Nah kalau di tahun ini lebih dalam dari, kalau bisa di tahun ini selesai K3 ini, tahun depan terbit sertifikat.
3: Melalui percepatan penyelesaian berbagai kendala tersebut, nantinya kepastian hukum atas tanah BMN dapat terwujud sekaligus mendukung tertib administrasi pengelolaan aset negara di wilayah Sumatera Barat termasuk di Kota Bukit Tinggi ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
6: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE, sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
7: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung. Seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
5: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Masih dari RRI Batam, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berikut kita dengarkan laporan Nurul Mahfud.
9: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Turia Makmur Nasution, menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi fondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
10: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti, bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
9: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Bumdes bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditi bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Berikut kita dengarkan laporan Sri Mawarti Syarif.
11: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, Badan Usaha Milik Desa Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh BUMDes. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
12: Tergantung cabai, kalau yang agak besar kira-kira 50 kilo.
11: Kecil-kecil. Jualan di mana?
12: Sungai Alam.
11: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, BUMDes Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual BUMDes Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran BUMDes ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
13: Pertama tempatnya strategis. Ini juga keduanya memang pasar. Ini kita ngambil hari ini pasar pemerintah.
14: Ini
13: setengah. Ini ASN. Jadi panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sama 35.
11: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Pematang Duku. Menurutnya pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
15: Jadi hasil dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan untuk masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa terus kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
11: Ia juga mendorong BUMDes yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Morti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Bengkalis, Kafrinek Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
16: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau Molduk untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
17: Harapan kami dari Disdukcapil bahwa berharap yang sudah kami ikut acara event Kafrinek ini, kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, juga beberapa dari Bantan, berharap kenapa kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
16: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
17: Harapannya kedepannya ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik. Kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
16: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar menutup berita Korwil sore ini, kita dengarkan feature produksi RRI Tanjung Pinang disampaikan oleh Vidyawati.

0: Pendengar, apakah sudah tahu bahwa sampah yang sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tidak berguna, bahkan menjadi masalah lingkungan, ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Inilah yang terus diperjuangkan oleh Bank Sampah, Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera, KKBS, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengusung slogan, Ubah Sampah Jadi Berkah, Bank Sampah KKBS berupaya mengubah paradigma masyarakat dalam memandang sampah. Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang begitu saja, melainkan aset yang dapat memberikan manfaat, keberkahan, dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah, masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun nilainya tidak besar, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
1: Salah satu jargon dari Bank Sampah kami adalah ubah sampah jadi berkah. Jadi bagaimana sampah yang tadinya dipandang dengan sesuatu yang merepotkan, menyusahkan ya. Kalau orang bicara sampah kesannya jorok gitu ya, gak bersih. Tapi kita ubah mindsetnya dulu. Sampah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkah. Berkah di sini bisa dalam berupa materi maupun kebermanfaatan. Nah, jadi ada dua nih misi kita di sini gitu. Bagaimana Bank Sampah ini membawa dampak baik kepada lingkungan dan juga dampak baik secara ekonomi kepada masyarakat. Itu menjadi filosofi kita bahwa bagaimana lewat sampah itu kita berusaha, kami di Bank Sampah KKBS kan, komunitas berdaya sejahtera. Nah, mensejahterakan komunitas kita, anggota kita, nasabah kita lewat sampah itu secara ekonomi. Tapi ada lagi misi baik kita, yaitu bagaimana kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dari akar rumput, dari komunitas yang datang dari bawah, dari masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, langkah sederhana dengan memilah sampah memiliki dampak yang sangat besar. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, pemilahan sampah juga mampu mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Berbagai jenis sampah dapat didaur ulang menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomis, seperti gantungan kunci dari tutup botol plastik, membuat tas dari sampah plastik, serta lainnya. Bahkan melalui tabungan sampah di bank sampah, ada nasabahnya yang mampu membantu membayar cicilan kendaraan anaknya.
1: Walaupun kesannya itu sampah, setelah di sekian bulan lumayan jadi saldo. Ada loh nasabah kami yang ketika kepepet anaknya butuh bayar tunggakan cicilan kredit motornya, malam-malam telepon saya, Bu, saya boleh tarik? Tak boleh lah, itu duit bapak, hak bapak lah. Alhamdulillah Bu, anak saya hari ini jatuh tempo motornya, kok tak tuh kena tarik? Kita pun nyes gitu. Wah, ternyata lewat sampah dia ketolong gitu, walaupun secara tidak langsung, Bu. Tapi sedikit banyak daripada bapak itu, maaf kalau saya sih ya, minjam sama orang kan, mending dia minjam sama tabungannya sendiri, dan tabungannya itu tabungan dari sampah loh tadinya. Sahabat kami di Bank Sampah Kuantan, bagaimana mendaur ulang sampah kertas itu, kantong plastik, jadi tas daur ulang, pouch daur ulang yang ternyata dibeli sama yang berkunjung kan kemarin, anggota dewan dari Sulawesi, 30 pitch, tamu dari Singapura. Negara luar menghargai sesuatu yang kita olah dari daur ulang, yang dari 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle tadi ya, dan itu ternyata menggerakkan ekonomi loh, membangun ekonomi sirkular. Walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan kader kami yang membuat.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan Bank Sampah KKBS menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan tabungan donasi. Warga cukup mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, kardus, kertas, dan lainnya. Setelah ditimbang dan dihitung nilainya, hasilnya dapat langsung dimasukkan ke jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah.
1: Setiap bank sampah punya ciri khas masing-masing untuk menarik nasabah. Khusus Bank Sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, adalah tabungan donasi. Dan sampah yang nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan. Sistemnya saya rasa hampir sama dengan semua bank sampah. Jelas sistemnya nggak ribet sebenarnya. Dia cukup datang bawa sampah. Nah, kalau ke mall bawa duit, kalau ke kami bawa sampah. Tapi bawa sampah yang layak dijual, yang punya nilai ekonomi. Sampah itu yang nanti menjadi modal awal dia menjadi nasabah dan bawa sampah yang layak jual, lalu terus bawa identitas diri. Kita datain jadi anggota kita, ntar ada buku tabungannya, ntar kita masukin grup WA-nya. Tahap berikutnya tinggal menabung-menabung lagi.
0: Melalui program Bank Sampah, kita dapat melihat bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai pilihan tabungan ditawarkan, tidak hanya Bank Sampah KKBS, juga bank sampah lainnya mengajak warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemilihan sampah yang dilakukan. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan peduli lingkungan, mulai dari langkah kecil di sekitar kita.

0: Mendengar bicara tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Sumbaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Selamat sore teman-teman.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore mama papa. Dan selamat sore untuk pendengar setia RI dimanapun berada. Perkenalkan saya Aisyah. Inilah penampilan kami dari TKYWKA di bawah pimpinan Ibu Sukmawati SPD yang beralamat Jalan Banten nomor 52 Sawah Timur. Teman-teman, sudah banyak hafalan surat pendeknya?
1: Sudah.
0: Surat Al-Fatihah oleh Rafan, surat Al-As oleh Lana, surat Al-Ikhlas oleh Arumi, surat An-Nas oleh Khalid, surat Al-Ham oleh Husna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman, siapa yang suka main HP lama-lama di rumah? Mari kita dengarkan lagu Jangan Main HP Aja oleh Safa Kiana Cia Arumi Husna Kansalana.

0: Teman-teman, siapa di sini yang selalu membaca doa sebelum memulai dan setelah kegiatan? Kakak dan adik di rumah, dengarkanlah teman kita membaca doa. Doa sebelum tidur oleh Arfan, doa bangun tidur oleh Kansa, doa masuk masjid oleh Lana, doa keluar masjid oleh Cia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Doa maksud masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahfi wa somatika.
1: Doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman-teman, siapa yang suka baca puisi? Teman-teman di rumah, mari kita dengarkan puisi untuk Mama oleh Cia, Lana, dan Husna.
5: Puisi untuk Mama. Di matamu, aku belajar arti sabar. Di pelukmu, dunia terasa benar. Kau adil seperti pagi yang lembut, menghapus gelap, menenangkan kalut.
6: Puisi Mama. Mama, namamu terukir di hatiku. Jika dunia menjauh dariku, aku tahu kau tetap di situ.
7: Terima kasih untuk cinta tanpa syarat, untuk setiap pengorbanan yang tak terlihat. Aku mungkin tak selalu mampu membalas, namun cintaku untukmu tak akan pernah terbatas.
8: Beri tepuk tangan untuk teman kita semua.
4: Teman-teman, siapa yang sayang sama mamanya?
9: Ayah.
4: Mama, papa di rumah, mari kita dengarkan lagu untuk Mama.

0: Teman-teman, siapa di sini yang bisa baca pantun? Pendengar setia dimanapun berada, mari kita dengarkan bacaan pantun nasihat oleh Kiana, Safa, dan Raska.
1: Burung gagak burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Jadilah orang yang baik hati, pasti disukai banyak teman.
2: Jalan-jalan ke Brastagi, beli mangga 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan.
3: Tawah menanam padi, padi tumbuh hijau merata. Jika ingin hidup berarti, hormatin orang tua dan sesama.
0: Beri tepuk tangan untuk teman kita. Teman-teman, tahu aturan cara makan yang baik? Teman-teman di rumah, dengarkanlah lagu Makan Jangan Asal Makan oleh Raska, Khalid, Rafan, Arfan, Arkan, Busra, Nanda.

0: Terima kasih untuk teman kita yang telah menyanyikan lagu Makan Jangan Asal Makan. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Teman-teman, bisa bahasa Minang?
1: Bisa.
0: Mari kita dengarkan pantun Minang oleh Arkan Busra.
2: Bari lama ada di Solo, buah pate rasanya pahit. Rajin-rajin lah babu elok, biasa lama dunia akhirai.
3: Kedai ayam jumbo bagus, jangan baik jam sekolah, jaga supaya lima waktu, jangan rumput serakah.
0: Teman-teman, pernah melihat pelangi? Teman-teman di rumah, dengarkanlah lagu Pelangi oleh Safa dan Cia Kiana Lana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar akun Facebook Asif Khan pada Kamis 7 Mei 2026 mengunggah foto dengan narasi ratusan tentara Israel terbunuh oleh Iran di perbatasan Selat Hormuz. Hingga Senin 1 Juni 2026 lalu, pengunggahan tersebut sudah disukai 1.300 kali, dibagikan 113 kali, dan menuai 99 komentar. Dan pendengar, tim pemeriksa fakta Movindo Turnbeck Hoax itu menganalisis video menggunakan alat deteksi AI, Hive Moderation. Gatayu foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence, AI. Probabilitas atau kemungkinan mencapai 99.8%. Turnbeck Hoax lalu memasukkan kata kunci ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Hormuz, Selat Hormuz. Ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke artikel Kompas konten AI foto ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz yang tayang Rabu 18 Mei 2026. Artikel ini melaporkan bahwa foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Probabilitas atau kemungkinan mencapai 99.8%. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz. Faktanya konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinan mencapai 99.8%. Unggahan berisi narasi ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz. Ini merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar, masih dengan rangkaian informasi kami seguhkan untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang masih mendengarkan melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming, radio.co.id, dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Dan pastinya juga Anda mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat, pendengar. Ya, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti pengarahan komponen cadangan Komcat dan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta hari Kamis lalu. Menurut TB Hasanuddin, Komcat merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Karena itu, penempatan Komcat adalah situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penggunaan Komcat memiliki mekanisme dan kondisi tertentu, dan Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan dalam negeri. Dan penegasan dalam kondisi tersebut, yaitu kondisi damai, keberadaan Komcat lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan keamanan atau peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Barang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, mendengar kita update perkembangan informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau. Itunya di lantafon ada Bang Febri. Selamat sore Bang Febri.
4: Selamat sore Bang Ian.
3: Apa kabar Bang Febri sore ini?
4: Alhamdulillah baik Bang.
3: Alhamdulillah baik. Bang Febri, silakan langsung di update untuk perkiraan cuaca selanjutnya disampaikan ke pendengar Persatu RRI Padang. Silakan Bang Febri.
4: Baik, selamat sore para pendengar RRI Persatu Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau berawan hingga terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Pasaman, kemudian Kabupaten Agam, 50 kota, kemudian Tanah Datar, kemudian Padang Pariaman, kemudian sebagian kota Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian potensi hujan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi di wilayah Pasaman Barat, kemudian Kabupaten Pasaman, Agam, 50 kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, kemudian sedikit di wilayah pesisir selatan dan Solok Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan, kemudian potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, kemudian potensi hujan sedang gelebat terjadi di wilayah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan pesisir selatan. Kemudian untuk esok pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG. Ya, terdapat peringatan dini cuaca. Kemudian dapat dilihat juga melalui media sosial @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Ian.
3: Baik, terima kasih banyak Bang Febri untuk informasinya. Bang Febri dan juga rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Sehat selalu Bang Febri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
4: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendorong penguatan gerakan pertobatan ekologis melalui kolaborasi lintas agama. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Komitmen tersebut dilakukan dalam pertemuan Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat dengan gerakan Siaga Bumi dan Interfaith Rainforest Initiative ERI. Nah, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Din Syamsuddin di Jakarta. Pendengar, Jumhur menegaskan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis maupun penegakan hukum. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan dorongan moral yang kuat termasuk melalui nilai-nilai keagamaan.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Solo Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Bupati Solo Selatan Khairun Nas kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Khairun Nas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi jumlah objek dan antaranya objek wisata Gua Batu Kapal GBK, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas. Dan Khairun Nas menyampaikan selain destinasi prioritas tersebut, Solo Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjunnya, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95.9 MHz, audio streaming rri.co.id, dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Dan pendengar, silakan Anda juga bisa memantau siaran kami secara terserial melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik, untuk Anda dimanapun Anda berada, pendengar, saat ini mungkin sudah mulai mereda ya hujannya setelah tadi lumayan hujan deras ya. Dan tadi kita sudah update juga informasi dari BMKG Minangkabau langsung bahwasanya akan ada, masih akan berlanjut kondisi berawan dan hujan ringan hingga sedang ya di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Dan pasti juga untuk Anda yang saat ini masih menikmati sisa akhir pekannya bersama keluarga mungkin ya. Dan ini juga jelang libur tahun ajaran baru yang mudah-mudahan semuanya sudah terencana dengan baik dan matang. Baik pendengar, kami sampaikan informasi bahwasanya nanti kumandang azan maghrib ya, waktu sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jelang kumandang azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan dari Al-Quran untuk Anda semuanya dan juga bimbingan rohani. Untuk petang hari ini kita akan mendengarkan pembacaan surah Al-Isra ayat 41 hingga 47 oleh Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Rusmidar. Dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini, pendengar, Ahad 14 Juni 2026 oleh Ustazah Nur Helmi, dan akan membahas tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti dulu pembacaan Isyal Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai aras. Maha suci dan maha tinggi, Dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali

0: hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal'asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sudah kita sama-sama simak pembacaan Nahjul Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya pendengar, di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.

21 dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk kesempatan hari ini selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral dan sekaligus menutup jumpaan kita di Padang sore ini. Dan nanti pendengar di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Rita Ismail hingga ke tengah malam nanti. Dan masih dengan rekan acara siaran untuk hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Dan dimanapun Anda berada, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Pusat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak

0: berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
1: Karena kita sudah sekian lama bersama keluarga, sudah lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
3: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
3: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan

angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada tim hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk ke depan. Dan kami selalu evaluasi untuk ke depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, apa kabar? Selamat malam, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini pendengar, ragam hiburan informasi juga sudah dipersiapkan. Di antaranya waktu sholat Isya Padang dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu, nanti di Ruang Rindu pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kita bersama di program request lagu-lagu yang bisa Anda telepon ke 0751-812-878 atau ke WhatsApp 08-1166-66975. Berbicara sedikit juga tentang bola nanti ya, pendengar. Untuk anak pencinta bola, karena sebagai informasi juga, kalau nanti Pro 1 RRI Padang juga akan relay Pro 3 RRI untuk pertandingan hari ini ya pendengar. Kita akan relay nanti ikuti jalannya pertandingan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu Jerman versus Curacao. Kemudian pada pukul 3 dini hari nanti Belanda versus Jepang. Nah itu. Kemudian malamnya nanti juga pukul 23 ya, Senin 23.00 Spanyol versus Tanjung Verde. Jadi Anda bisa monitor lewat siaran kami di terestrial, pendengar, melalui pemancar relay kami juga yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Jangan lupa lewat 95,9 MHz untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya. Oke, kita ke Kilau Pancasila dulu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita nikmati tadi hiburan, kemudian juga beberapa informasi. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita akan cukupkan dulu pendengar rangkaian hiburan untuk saat ini. Nanti kita akan lanjutkan ya, karena kami akan segera kumandangkan dulu seruan azan, tanda masuknya waktu sholat Isya untuk Padang dan sekitarnya. Sebagai informasi pendengar, waktu sholat Isya Padang dan sekitarnya adalah pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat menunaikan sholat Isya untuk hari ini.
1: Allahu Akbar.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, dibalik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati rangkaian hiburan, nanti juga ada drama radio pendengar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan ya, drama radio akan hadir setiap hari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, kita ke Bagindas featuring Ipang Lazuardi dengan satu lagu berjudul Jayalah Selamanya.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kota Solo menyambut kepulangan jemaah haji asal Kota Solo yang tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Padang bersama jemaah dari Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, dan Kota Padang Panjang. Sebanyak 389 jemaah haji tiba dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau kemarin. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam kondisi selamat setelah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Adapun jemaah haji Kota Solo tergabung dalam kloter 9 Padang bersama jemaah Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, dan Kota Padang Panjang sebanyak 389 orang. Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kloter dan Petugas Kloter karena atas izin Allah seluruhnya mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau sehingga seluruh jemaah yang telah kembali dapat berkumpul bersama keluarga tercinta setelah menjalani perjalanan ibadah yang penuh makna dan pengorbanan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sederman 12 Padang, pendengar, kita lanjutkan dengan drama radio malam hari ini, produksi RRI Padang. Judulnya adalah Kasih Sayang. Jadi selamat malam untuk Anda yang sudah menantikan drama radio, karena memang drama radio itu kan hadir setiap hari pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami Wartugas, mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan drama radio produksi RRI Padang dengan judul Kasih Sayang.
1: Kasih Sayang, naskah karya Rita Ismail.

0: Kamu kan lebih dekat dari rumah bapak. Kamu sajalah. Abang masih belum bisa ke sana sekarang. Masih banyak kerjaan.
1: Iya, Bang. Aku selalu kok jagain bapak. Tapi bapak sering nanyain abang. Kapan abang bisa jenguk bapak?
0: Iya, nanti pas ada waktu luang, abang jenguk bapak ya. Ini abang transfer uang untuk biaya selama bapak sakit deh.
1: Tapi bang...
0: Itu transferan udah masuk ya.
1: Iya bang. Halo Kak Tanti.
2: Ya, halo Mia. Gimana keadaan bapak?
1: Bapak sering nanyain kakak. Kapan kakak bisa jenguk bapak?
2: Rencana besok kakak kesana. Tapi ini mendadak ada kegiatan juga di luar kota. Duh, mohon sampaikan aja ya ke bapak. Secepatnya kakak bakal kesana.
1: Iya, Kak.

0: Mia, kapan kakak dan abangmu kesini?
1: Iya pak, mungkin besok atau lusa.
0: Bapak kangen sama mereka.
1: Pak, aduh, bapak jangan bicara dulu ya. Bapak harus banyak istirahat.
0: Iya, bapak ingat waktu kalian masih kecil. Kalian anak-anak bapak yang lucu. Masing-masing punya sifat yang berbeda. Abang kamu itu pemberani. Kakak kamu itu agak cengeng. Sedangkan kamu pendiam. Ya, sekarang bapak hanya punya kalian. Bapak kangen bisa berkumpul kembali bersama kalian. Seperti kalian masih kecil dulu.
1: Iya pak, nanti kita pasti bisa berkumpul lagi ya pak.
2: Bu Mia?
1: Iya dokter.
2: Orang tua ibu sudah boleh pulang, tapi tetap harus selalu datang untuk kontrol kesehatan beliau 1 kali sebulan ya.
1: Alhamdulillah. Baik dokter, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama Bu Mia.
1: Pak, alhamdulillah bapak udah bisa pulang.
0: Alhamdulillah. Apakah abang dan kakakmu sudah tahu bapak bisa pulang hari ini?
1: Belum pak, nanti Mia kabari mereka ya.
0: Oh, suruh mereka langsung ke rumah ya. Bapak kangen.
1: Iya pak.

0: Halo, Pak.
1: Halo, Abang. Sedang apa, Nak?
0: Abang sedang ada rapat di kampus, Pak.
1: Bapak bisa bicara sebentar, kan?
0: Pak, maaf ya, Pak. Nanti Abang telepon Papa lagi ya. Abang sedang jadi pembicara, Pak.
1: Oh, baiklah, Nak.
2: Halo, Pak.
1: Halo, Silva. Kamu sedang apa, Nak?
2: Pak, Silva lagi di perjalanan bareng sama temen-temen nih. Tadi baru selesai manggung acara sekolah, Pak.
1: Kapan Papa bisa telepon kamu lagi?
2: Nanti Silva kabari ya, Pak. Sekarang kurang jelas nih, Pak. Putus-putus suaranya.
1: Abang, Silva, Papa kangen sama kalian. Kalian semakin besar. Masing-masing juga makin sibuk sendiri. Papa kangen ingin berkumpul bersama kalian. Telepon dari Mia. Bapak. Halo Mia, bagaimana keadaan Bapak?
2: Halo Bang. Alhamdulillah, Bapak sudah sehat. Sekarang sudah pulang. Mia hanya mau kasih kabar itu aja, Bang.
1: Oh, baiklah. Abang sekarang kesana ya.
2: Bukannya Abang sibuk?
1: Bilang sama Bapak, Abang kesana sekarang.
2: Iya, Bang.
1: Bapak, maafkan Anton ya, Pak. Anton sekarang baru paham perasaan Bapak yang ingin perhatian dan kasih sayang anak-anaknya.
3: Kasih Sayang, Sandiwara Radio Persembahan RRI Padang dengan para pemain Azmi Rahman sebagai Bapak, Edrianto sebagai Anton, Bicahriani sebagai Tanti, Lydia Permatasari sebagai Mia, Rita Ismail sebagai Dokter, Gusfri Azwar sebagai anak Anton, Cynthia Mutiara Zeni sebagai anak Anton. Terima kasih, sampai jumpa.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, banyak orang menikmati sensasi pedas saat makan makanan tertentu. Jadi rasa pedas sebenarnya bukan rasa itu ya, tapi melainkan sensasi pedas yang dirasakan oleh saraf kita. Jadi pendengar, sensasi pedas itu berasal dari senyawa bernama capsaicin yang terdapat dalam cabai. Senyawa ini merangsang reseptor panas pada lidah dan

sementara waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu pembakaran kalori. Makanan pedas juga sering merangsang produksi air liur dan cairan pencernaan. Hal ini dapat membuat makanan terasa lebih nikmat saat dimakan. Meski begitu pendengar, konsumsi makanan pedas tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh, karena terlalu banyak makanan pedas bisa menyebabkan iritasi pada lambung bagi sebagian orang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital mengadakan

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, beberapa tanaman itu memiliki rasa pahit sebagai mekanisme pertahanan alami. Rasa pahit ini membuat hewan herbivora enggan memakannya. Contoh tanaman pahit itu adalah pare, misalnya pare, kemudian daun pepaya. Tanaman ini tetap digunakan dalam masakan karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Pendengar, senyawa yang menyebabkan rasa pahit itu biasanya termasuk alkaloid atau saponin. Jadi senyawa ini dapat bersifat toksik jika dikonsumsi berlebihan. Rasa pahit juga kadang menandakan adanya senyawa bioaktif. Senyawa ini bisa memiliki manfaat kesehatan, misalnya antioksidan atau antiinflamasi. Manusia pun bisa beradaptasi dengan rasa pahit. Budaya kuliner ini, banyak negara justru memanfaatkan rasa pahit untuk cita rasa yang unik. Nah, pendengar, selain untuk pertahanan, ternyata rasa pahit ini bisa membantu tanaman mengatur metabolisme. Jadi senyawa pahit itu sering terlibat dalam fotosintesis dan pertumbuhan sel. Jadi dengan demikian, rasa pahit itu bukan hanya mengganggu selera ya, tetapi juga bagian dari strategi bertahan hidup tanaman. Beberapa tanaman bahkan memberikan manfaat kesehatan bagi manusia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih hadirkan rangkaian hiburan, informasi untuk Anda. Tadi beberapa hiburan, informasi juga sudah saya hadirkan ya. Tentu Anda bisa baca kembali pada portal berita kami rri.co.id. Kemudian informasi selanjutnya pendengar, ini terkait juga dengan pertandingan Piala Dunia, sepak bola Piala Dunia 2026. Nah, untuk nanti pendengar atau untuk tanggal 15 Juni ya, tepatnya nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu kami akan siarkan juga pertandingan antara Jerman versus Curacao. Kemudian jam 3 dini harinya ada Belanda versus Jepang, dan pukul 23 tanggal 15 Juni itu ada pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde. Untuk apa yang ingin mendengarkan ya, silakan nanti lewat Pro 1 RRI Padang atau lewat Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jangan lupa untuk Anda yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, tinggal menyesuaikan frekuensi siarannya melalui FM yang ada di daerah Anda. Nanti saya akan hadirkan juga informasi frekuensi pemancar relay kami ya, yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Padang malam ini. Saya akan temani hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berbicara tentang berjemur di pagi hari. Nah, pendengar, tahukah Anda ternyata cahaya matahari itu memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh karena memicu produksi alami vitamin D, kemudian juga mengatur jam biologis serta menstimulasi hormon yang berpengaruh terhadap suasana hati. Proses tersebut mendukung kesehatan tulang, juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu menjaga kondisi mental secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama paparan sinar matahari adalah membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang serta mencegah osteoporosis. Selain itu pendengar, vitamin D yang dihasilkan dari paparan sinar matahari juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan imunitas yang baik, tubuh menjadi lebih tahan terhadap berbagai infeksi dan juga penyakit. Selain itu pendengar, informasi-informasi yang cukup banyak ya tentang vitamin D yang dihasilkan dari paparan sinar matahari ini juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sinar matahari juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental. Paparan cahaya alami merangsang produksi hormon serotonin di otak yang berperan dalam memperbaiki suasana hati dan membantu mencegah depresi. Tapi pendengar, ini memang perlu diketahui juga ya, untuk memperoleh manfaat secara optimal, berjemur itu sebaiknya dilakukan dengan aman dan tidak berlebihan. Nah ini ya pendengar yang perlu diperhatikan. Jadi karena ada waktu-waktu yang memang seharusnya kita menghindari paparan sinar matahari begitu ya, tapi ada waktu-waktu yang memang kita disarankan memperoleh paparan sinar matahari. Jadi untuk memperoleh manfaat secara optimal, berjemur sebaiknya dilakukan dengan aman dan tidak berlebihan. Waktu yang direkomendasikan adalah sekitar pukul 9 hingga 10 pagi selama 10 sampai 15 menit. Setidaknya 2 hingga 3 kali dalam seminggu guna menghindari dampak buruk paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Oke, pendengar, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam. Apa kabar kita bersama di Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2026. Untuk Anda pencinta bola, yang bukan pencinta bola juga tetap bisa request ya di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan, saya tunggu Anda di 812-878-0751. Lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu Indonesia rentang tahun 80 sampai 90-an Indonesia ya. Kemudian juga bisa request melalui WhatsApp 0811-66-66975. Jadi untuk Anda yang ingin request, silakan jangan lupa telepon ke nomor yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita akan coba terima di nomor telepon yang pertama dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Uncle ya, Gazi. Ya. Ini Uncle Gazi dari suaranya semangat sekali.
1: Wih, pasti dong kak. Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah
1: ini
0: semangat
1: udah,
0: ya.
1: Apa ya? Hat trick nih, perdana udah 3 malam nih Ruang Rindu nih kak.
0: Iya, Uncle Gazi. Gimana Uncle? Ini kan gimana? Ya. Aku kita ngomongnya berbarengan ya.
1: Hat-trick nih 3 malam ini terus-terus di Ruang Rindu pertama Kak gabung.
0: Oh iya, jadi penelpon yang pertama.
1: Iya, sama Bang Tito, sama Kali dia, sama Garitan.
0: Iya, tepuk tangan Uncle Gazi.
1: Khusus untuk Ruang Rindu, khusus untuk Piala Dunia ya kak ya.
0: Ya betul Uncle, jadi ini spesial Piala Dunia, kita cerita-cerita sedikit nih misalnya. Ini Uncle tadi malam ini kira-kira sudah ada planning nonton nih, karena ada pukul 00 tuh nanti.
1: 00,
0: ada pukul 3 juga.
1: Waristau ya kak ya.
0: Iya.
1: Yang jam 3 nih,
0: Belanda versus Jepang.
1: Ya.
0: Ya.
1: Yang pernah menjaga Indonesia ya kak ya, kedua-duanya kan.
0: Betul. Kemudian yang jam 23 juga tuh ada besok Spanyol.
1: Spanyol besok malam enggak?
0: Besok. Iya, besok malam maksudnya. Betul-betul.
1: Iya. Iya.
0: Malamnya, tapi tetap tanggal 15 Juni gitu.
1: Iya. 15 Juni.
0: Uncle, rencana persiapan untuk nonton bola dini hari ini nanti apa tuh?
1: Ini agak berat tantangannya kak, apalagi kita besok dinas atau kerja juga kan kak.
0: Iya betul.
1: Tapi gimana lagi, yang penting kita persiapkan untuk pekerjaan kita yang terutama dulu kak. Tapi kalau untuk nonton bolanya ntar malam,
0: ya.
1: Coba saya akan ikutin nih kak. Enggak-enggaknya yang Jepang versus Belanda kak.
0: Jepang versus Belanda.
1: Kita bisa istirahat dulu kan habis Ruang Rindu ini.
0: Betul-betul. Berarti yang jam 00 gimana?
1: Itulah kak, itu yang bikin saya bingung nih. 00 habis ini gak berapa lama lagi kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari jam 00 sampai jam
0: lanjut,
1: 2.
0: Lanjut berarti ya. Jam 3 lanjut, nanti ya juga.
1: Kan,
0: wis, bisa ngantuk tuh paginya.
1: Jadi jam 3 kelewatan jadinya kak.
0: Iya, berarti memang yang dinanti itu yang jam 3 ya?
1: Yang jam 3
0: yang
1: itu
0: jam
1: yang
0: tiga.
1: Agak gimana
0: gelugatan.
1: Agak
0: kenapa kenapa ini agak, pegang yang mana berimbang. Nih Uncle, Belanda versus Jepang?
1: Aku biar pilih Jepang deh kak untuk memperkuat Asia.

0: misalnya nih
1: seenggaknya
0: mendekati.
1: Kalau contohnya kayak Brazil tadi malam saya megang berapa? Brazil, tapi kata saya mikirnya pasti berimbang, kata saya sama Kak Lydia tadi malam kan. Sebabnya Maroko tim terkuat juga di gelaran Piala Dunia 2022 kan, dia empat besar juga kemarin kan.
0: Iya, betul,
1: makanya
0: betul.
1: Saya mikirnya kan ternyata terbukti kan, bisa dia nahan Brazil satu-satu
0: betul. Itu hasil
1: sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat, Angkel.
1: Saya selalu semangat nih, apalagi di perjalanan kita bisa juga dengerin ikutin pertandingan sepak bola nih melalui Pro 1.
0: Pro 1 betul.
1: 93,5
0: kan. Iya. Mudah-mudahan aman lancar, Angkel.
1: Amin.
0: Jangan lupa semua pertandingan itu juga bisa dibaca berita-beritanya di rri.co.id. Misalnya hasil pertandingan, ya, hasil pertandingan seperti apa.
1: Pada abang-abang tim teknik, ini aja dikit suara apanya agak 93,5-nya. Apa yang bunyi airnya apa itu, Kak? Ya, air hujan itu, Kak. Desirnya agak gede deh, Kak, gitu.
0: Oke. Nanti kita sampaikan ya, Angkel.
1: Ya, semoga bisa diatasi dikit, Kak.
0: Oke. Angkel mau lagu yang mana nih malam ini?
1: Kita main 80-90-an ya, Kak.
0: Betul.
1: Dari mana ya?
0: Dari siapa?
1: Duri Terlindung, Kak, Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Sebentar ya, Angkel. Kita cari dulu. Judulnya Duri
1: Terlindung.
0: Oh, ada.
1: Ada, Kak?
0: Ada, Angkel. Silakan, salamnya buat siapa, Angkel Gazi?
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali. Kalau bukan, salam sayang, salam hormat selalu buatnya Ibu Kemaya, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Karita yang lagi tugas, sehat selalu, Kak, lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Karita. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi juga lewat RRI Digital atau lewat streaming, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, salam juga buatnya Oma Ayu, Maite Gope, Pak Anton Tasak, salam juga buatnya Bang Yudi Caniago, kalau lagi monitor, salam buatnya Bang Anafi Fitro Incedipo, salam buatnya Bang Teikan, Bu Anwar, salam buatnya Kak Diana, silakan gabung nih, Kak, sama Kak Rita nih.
0: Ntar tidurnya, Kak.
1: Walaupun Kak Diana gak ngikutin siaran langsung Piala Dunia,
0: enggaknya
1: di ruang rindu gabung dulu sama Kak Rita, Kak Diana, ya.
0: Gak harus yang cinta bola kok, ya kan, Angkel?
1: Iya. Salam buatnya ini Kak Wulan di Ulakarang, salam juga buatnya Kak Ika di Batipu, salam buatnya Bang Ali di Semawang. Salam buatnya Bang Hendra, salam buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Cerita Mame, salam buatnya Bang Andi Yudhistira. Ya, kalau ini kita bola berat nih, Kak.
0: Bang Andi Yudhistira. Malam ini monitor nggak tuh, Bang Andi?
1: Iya, semoga deh Bang Ayanya monitor. Salam buatnya Tete Dinda, salam buatnya Kak Diona, salam buatnya Kak Natasha Lila, salam buatnya Ajun yang Bang Rian, Bang Daniel, buatnya Bang Beni Jo, nggak lupa. Buatnya Ica Ribone. Salam buatnya yang biasa gabung lah, buatnya Bang Cerita Mame sekali lagi di Bandar Aceh, ya selalu. Pokoknya salam kompak selalu buatnya yang biasa gabung di Pro 1 Padang. Salam spesialnya untuk yang selalu ada di hati buat family sejahat. Makasih Karita.
0: Sama-sama, makasih Angkel Gazi. Habis denger lagu tidur buat jaga-jaga untuk nanti malam atau gimana nih?
1: Saya nggak bisa cepat-cepat tidur, Kak. Kadang-kadang udah dengerin ini juga dulu, Ruang Rindu, sampai selesai.
0: Sampai habis, oke. Angkel Gazi.
1: Semangat buatnya Karita ya, Kak, ya.
0: Semangat Angkel Gazi.
1: Salam kompak lah buat semua-semuanya. Makasih Karita, selamat malam, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, Angkel Gazi. Oke, berikutnya kita akan ke... Tapi lagu Angkel mohon menunggu sebentar ya, Angkel. Kita akan terima di belakangnya Angkel Gazi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih prediksinya, siapa yang...

0: Kangen yang mana yang mau ditonton malam ini?
1: Aduh, ya. Dinda Macan kemana Uni? Kok nggak ada di acara request?
0: Dinda Macan itu mana ya?
1: Merasa nggak kompak trio Macan kayaknya Uni. Dinda nggak gabung.
0: Hari apa nih, hari Minggu? Oh kemarin? Oh iya.
1: Hari
0: oh,
1: Jumat itu. Dinda pagi.
0: Baru Kamis ya? Kamis kemarin ya baru di opsi. Jumat, Sabtu, kan baru 2 hari, 3 hari.
1: Iya,
0: Dindanya masih libur, liburan.
1: Ya, itu makanya kebetulan Dinda ulang tahun, jadi ngucapinnya kalau dapat langsung ke dia, Uni.
0: Okay.
1: Entah monitor apa enggak, Dinda entah tahu apa enggak itu.
0: Oh tahu, udah Uni sampaikan kemarin itu Bang Teh. Hah? Udah nih sampaikan. Udah.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Selamat ulang tahun dari Bang Teddy. Uni bilang gitu.
1: Oh, enggak apa-apa. Ya, habis Dindanya enggak ada di situ sih. Iya. Makanya lewat Uni aja gitu loh.
0: Dinda masih libur, besok juga libur.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Uni. Ya, ya penting kejelasan Bang Tejan Uni.
0: Iya.
1: Jadi enggak perlu memikirkan kok nggak ada di request ya, di opsi nggak ada, warindu nggak ada, udah 3 hari sama sekarang. Oh kalau memang itu alasannya diterima Uni.
0: Iya.
1: Jerman lawan Curaçao, Jerman yang menang Uni.
0: Oh, yes.
1: itu nggak bisa dibantah lagi.
0: Kenapa?
1: Ya karena kenapa, jauh Bang, peringkatnya jauh, materi pemainnya jauh, bintang-bintangnya juga jauh loh.
0: Bang Teddy, di dalam pertandingan semuanya kan bisa terjadi Bang Teddy.
1: Bisa, tapi ini ibarat apa ya? Ibarat raksasa dengan yang kecil kayak itulah. Bang Tejan membayangi Uni. Jerman tuh hebat semuanya di semua lini, hebat Uni.
0: Iya.
1: Kalau Curaçao sih yang anehnya nih ya,
0: apa tuh anehnya?
1: Peserta tim Piala Dunia tahun ini yang punya penduduk terkecil ya Curaçao nih.
0: Iya.
1: Dia negara bagian cuma 100 ribuan orang jiwa cuman.
0: Jadi
1: ya kecil sih gitu
0: kecil
1: loh
0: mungkin.
1: Negara kecil, penduduk kecil, tapi dia bisa ke Piala Dunia itu udah top Marco, top.
0: Iya betul.
1: Sedangkan memang, negara besar seperti Cina, Rusia nggak ada tuh,
0: iya,
1: nggak dapat masuk.
0: Iya, memang negara kecil dengan populasi sedikit ya.
1: Iya.
0: Tapi populasi ini memang sedikit. Seperti Bang Teddy sampaikan tadi, berhasil lolos ke ajang Akbar Global seperti ini.
1: Nah,
0: ini
1: itu kan, sebabnya
0: ini pasti mereka tidak akan sia-siakan dong.
1: Iya. Itu karena pelatihnya Uni, pelatihnya top banget.
0: Iya siapa? Pelatihnya siapa?
1: Itu pelatihnya Dick Advocaat dari Belanda. Pernah melatih tim nasional Belanda. Beliau juga pernah melatih tim nasional.
0: Iya. Ini apa namanya tuh, ada sebutan lain mungkin untuk tim atau Curaçao ini apa, Bang Teddy?
1: Curaçao ini. Oh kalau sebutin lain kayaknya nggak tahu sih.
0: Nah searching deh.
1: Iya entah. Apa itu? Uni tahu nggak? Apa
0: tahu
1: sebutin
0: dong,
1: Uni?
0: Tahu dong.
1: Iya kasih tahu dong sama penyamakan.
0: Jangan.
1: Bang Tejan udah banyak ngomong Uni.
0: Jadi,
1: Uni kalau yang nggak tahu tuh Uni
0: jadi,
1: tahu.
0: Jadi,
1: Bang Tejan nggak selalu tahu semuanya Uni. Yang tahu yang gede-gede aja.
0: Apa sebutin? Sampai ke mereka negara seperti apa dan lain sebagainya itu.
1: Ya itu, apa sebutannya Uni?
0: Penasaran. Kalau di Indonesia kan itu gelombang biru. Nah apa, ayo cepat.
1: Gelombang biru berarti
0: ya, tapi
1: gelombang
0: bahasa,
1: biru ya.
0: Tapi bahasa itu bahasa Indonesianya gitu loh.
1: Gelombang biru ya.
0: Tapi yang
1: berarti
0: bahasa Inggrisnya
1: lautan
0: apa?
1: Ya, ini biru bahasa... nih condongnya ke lautan nih. Gelombang lautan gitu ya.
0: Oh jadi itu.
1: Memang dia kan di negara kepulauan juga itu nih. Nah lokasi Curaçao tuh istilahnya banyak kepulauan sih. Jadi kalau gelombang biru itu gelarnya itu cocok banget sih.
0: Tapi itu bahasa Indonesianya Bang, bahasa
1: Indonesianya
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Tapi
0: abang-abang
1: cocok
0: abang searching
1: banget
0: deh. Dick Advocaat nggak tahu tuh.
1: Aduh, gimana Uni Macan ini sama sesama macan dipersulit juga.
0: Nggak dipersulit.
1: Nggak tahu sih gitu itu. Jadi itu bahasa Indonesianya ya.
0: Bahasa Indonesianya.
1: Oh gelombang biru itu cocok banget lah ya.
0: Oke baik.
1: Tapi yang serunya Uni ini Jepang dengan Belanda Uni. Ini yang paling seru banget ini.
0: itu
1: kalau nggak nonton Jepang kita merasa rugi deh gitu
0: Jepang
1: loh kalau nggak nonton.
0: Jepang yang versus Belanda ya. Oh, yang jam 3 nanti.
1: Yang jam 3 nanti.
0: Nanti tuh Uncle Gazi juga nonton tuh, nonton bareng lah Bang Teddy sama Uncle Gazi.
1: Oh. Iya, mana bisa?
0: Bisa lah. Di satu di sana, satu di mana?
1: Di RRI Digital kan enggak ada, Uni. Iya, udah diacak, enggak bisa jadi, sih.
0: Iya, Bang Teddy,
1: makanya enggak bisa.
0: Maksudnya Bang Teddy di Rawang, Uncle Gazi iya, di Batu Sangkar.
1: Ngapain? Bisa.
0: Nonton, denger-denger gitu, denger-denger.
1: Ya, kalaupun ikut paling nanti larinya ke yang sebelah itu nih.
0: Oh, enggak.
1: Paling ke YouTube lagi sih gitu. Ya daripada enggak tahu sama sekali.
0: Ah, betul.
1: Dia kalau di YouTube tuh kadang-kadang sama juga kayak di radio nih. Yang penting suaranya gitu loh. Seseorang bahasa Indonesia dia menyuarakan gitu. Dia sama kayak Pro 3 ya sepak bola.
0: Uh-huh.
1: Kan ya kan suaranya ya kalau di radio kita dengar lain di televisi kan. Nah, kalau di TVRI Sport, itu lain lagi, itu nampak orangnya, wajahnya, suaranya. Iya, kalau ini kan suara doang.
0: Tapi rencana Bang Teddy mau mengikuti semua pertandingan ini dari pukul 00 nanti, yang 03
1: enggak,
0: juga?
1: Kayaknya enggak nih. Terus? Yang 00 kayaknya enggak sih, Uni.
0: Oh.
1: Ya, karena udah diyakinin deh kalau itu Jerman yang menang. Takutnya nanti Jerman ini dipermalukan dengan skor gede itu yang Bang Teca takutin.
0: Oh, oke deh. Kalau Belanda versus Jepang, Jepang, Abang berapa di prediksi mainnya?
1: Ini tipis-tipis semua nih. Kalau enggak 1-0, 2-1 lah gitulah ya. Enggak bakalan. Untuk Jepang dong.
0: Untuk Jepang.
1: Bang Teca ke Jepang larinya nih, bukan ke Belanda.
0: Sama dengan Uncle Gazi.
1: Ya, Belanda ini bukan tim favorit sih gitu loh. Makanya enggak itu Jerman enggak tim favorit Bang Techan kan. Kalau trio macan kan Argentina.
0: Kapan nih Argentina?
1: Di duo love song Prancis. Di duo love song Prancis gitu. Jadi kita punya dua tim loh. Jadi kalau Argentina menang itu kita ya
0: Juni besok nih Argentina.
1: Itu enggak apa-apa nanti hasilnya ditanyain atau lagi apa itu. Enggak apa-apa.
0: Baik.
1: Balik ke Prancis juga kayak gitu nih.
0: Prancis.
1: Udah sampai di sini dulu ya cerita bola nih.
0: Bang, ya? Lagunya apa, Bang?
1: Oh, lagu hari apa ini? Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Hari Minggu ya. Oh, kemana ya lagu?
0: 80-90-an Indonesia.
1: Iya, 80-90. Satu Cinta Tiga Hati ini.
0: Satu Cinta Tiga Hati itu dari siapa, Bang?
1: Pance sama Dedi Dores.
0: Pance.
1: Duet.
0: Satu Cinta apa?
1: Tiga Hati.
0: Yeah. Satu Cinta Tiga Hati. Okay, ditunggu ya, Bang.
1: Okay. Iya, betul banget. Salam-salam lah buat tadi Uncle Gazi ya, Uni ya. Terus yang di belakang Bang Taichan nanti disalamin semua.
0: Tampak
1: kecewaan. Spesial buat trio Macan Bandung Sana dan duo Love Song. Makasih banyak,
0: sama-sama,
1: Uni.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Taichan. Emang harus gitu ya, Bang? Ngomong namanya sendiri memang harus gitu. Ya, Taichan. Oke, berikutnya saya akan ke WhatsApp dulu ke 0811-66-66-975. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu, Ani Carrera. Salam untuk semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum. Kapan saja pertandingan bola hari Senin besok udah. Nah, untuk hari Senin, Uncu, untuk hari Senin itu dimulai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, Uncu Jerman versus Curaçao. Kemudian jam 3 ada Belanda versus Jepang. Jam 23-nya malam harinya itu Spanyol versus Tanjung Verde. Itu Uncu Dipo. Uncu mau yang mana nih? Uncu mau mendengarkan jalan pertandingan yang mana? Uncu. Boleh dicat lagi nanti Uncu. Agak berkar kita ke lagu dulu, Nika Ardila dengan judul Duri Terlindung, itu permintaan Uncle Gazi. Satu Cinta Tiga Hati, Pance Pondah featuring Dedi Dores, itu permintaan dari Bang Taichan, serta Cintaku Tak Terbatas Waktu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan, dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo, dasar
5: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Ruang Rindu spesial Piala Dunia untuk hari ini pendengar. Hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan jangan lupa nanti mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, ada 3 pertandingan kalau untuk hari Senin yang akan kami siarkan lewat Pro 1 RRI Padang, lewat Pro 3 RRI juga bisa Anda dengarkan pendengar. Kita akan terima kembali di 812878. Halo, aduh terputus. Kita akan terima kembali di 08 11 66 66 975. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Dokter Rita.
0: Kok Dokter Rita? Aduh.
1: Kecil.
0: Kapan saya jadi dokter?
1: Kan sandiwaranya tadi, Bu.
0: Oh iya, aduh, gak ngeh nih.
1: Aduh, gimana?
0: Ibu monitor, ibu ternyata monitor dari drama tadi ternyata ya.
1: Iya, dari jam berapa ibu tuh tadi udah monitor bu RRI ini pokoknya seharian deh dari pagi.
0: Waduh, terima kasih banyak. Pagi mulai jam berapa bu?
1: Dari mulai subuh kan, kadang ibu mau ikut mutiara subuh tuh sampai rumah udah habis ibu ke masjid kan subuh tuh.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Terima kasih ya bu ya. Berarti 24 jam dong.
1: Iya, nanti nih kadang-kadang radionya ibu udah ketiduran radio
0: masih hidup aja. Wah, terima kasih banyak.
1: Iya. Tadi itu Ian bagi Anton kan?
0: Yang mana bu?
1: Ian sebagai Anton tadi kan?
0: Iya. Ian kita jadikan Anton.
1: Lydia juga tadi.
0: Ada Lydia juga.
1: Atau sebagai kakak sama bapak itu siapa?
0: Yang kakaknya kan Anton, Ian.
1: Adiknya, yang satu lagi adik, yang cewek.
0: Yang cewek adiknya Mice, yang penyiar perempat.
1: Oh, penyiar perempat. Bapaknya?
0: Bapaknya itu dulu, tapi sekarang beliau udah pensiun bu. Itu kan drama, bukan baru kita rekam sih, udah.
1: Iya. Dulu juga udah pernah ibu dengar tuh.
0: Iya. Itu namanya Pak Azmi.
1: Maaf, ibu ini nggak ano bola nih.
0: Nggak apa-apa bu.
1: Kalau ibu sih ngikutin yang menang aja deh.
0: Ibu sama dengan kita sama bu.
1: Sama.
0: Kita mendukung yang menang saja ibu ya.
1: Iya.
0: Selamat untuk yang menang.
1: Iya, selamat.
0: Mau siapapun buat yang menang.
1: Iya.
0: Tapi kalo tuh
1: bapak
0: kayaknya
1: tuh ngikutin.
0: Oh, bapak ngikutin. Berarti bapak mau nonton, mau denger yang mana atau nonton yang mana tuh nanti tuh kan ada jam
1: kurang tahu
0: ada.
1: Ibu tuh. Soalnya ibu ada tetangga juga mau ikut numpang dia nggak dapat TVRI-nya kan.
0: Iya, berarti nanti kalau ada gol soraknya sorak bersama tuh bu.
1: Iya mungkin.
0: Siap-siap ibu tidak bisa tidur. Siap-siap ibu tidak bisa tidur.
1: Biarin lah. Kapan lagi nonton kan sekali ini.
0: Iya. Ibu mau lagu yang mana bu?
1: Ruth Sahanaya apa yang ada, Rita?
0: Ruth Sahanaya sebentar ya bu. Cukup banyak ini, Bawa Daku, Menara Impian, Gua.
1: Bawa Daku tuh cerita.
0: Bawa Daku. Oke. Kita putarkan ya. Salamnya buat siapa bu?
1: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas, lancar aktivitasnya, sehat selalu beserta keluarga.
0: Terima kasih bu.
1: Terus buatnya Uncle Gazi, Rahma, Mary, buatnya tak lupa buatnya Bang Techan.
0: Iya, Bang Techan.
1: Iya, buatnya Hanafi, buatnya kok tumben Hanafi ini belum, biasanya dia rekor juga sama satu nih.
0: Oh ini apa? Mungkin mempersiapkan tenaga dulu buat nonton bola.
1: Mungkin iya. Cudipo, buatnya Diana, buatnya Ika,
0: iya.
1: Buatnya

0: Siapa lagi? Ciguria. Buatnya Ade, iya. Buatnya Fitro, mm-hmm. Buatnya Cut Abang Tamame, okay. Buatnya Bu Farida.
1: Oh, Bu Farida di mana, Bu?
0: Di Palu ya, nggak salah. Mm-hmm. Iya, dulu pernah tuh nyalamin ibu, dia ikut gabung. Iya, buatnya Bung Aye. Pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang biasa gabung di Pro 1.
1: Baik,
0: salam kompak selalu. Makasih Rita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum yang ternyata selalu setia dari subuh malam. Aduh. Semoga banyak nih yang seperti Bu Irza Hanum. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Buat lagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan
2: salam
1: ditanya
2: olahraga.
1: Jaya, salam olahraga jaya. Hanafi barusan ditanya tuh sama Bu Irza Hanum, Hanafi kemana ya. Gitu.
2: Ini Hanafi di sini, tidak pindah ke
1: tidak kemana-mana.
2: Itu, kemana-mana.
1: Kirain setia tidur sama, mempersiapkan untuk nonton ataupun dengar bola nanti.
2: Ya nanti dengar bolanya dari jam 12. Ingin menjamukan kelas AU, sisanya kalau sudah selesai pertandingannya tidur, baru lihat di Google siapa nanti ya menang antara Belanda atau Jepang.
1: Oh gitu.
2: Duo penjajahan Indonesia ini, Kak Rita.
1: Iya betul. Jadi Raffi cuma mau ngikutin yang nanti yang jam 00.
2: Ya jam 00 nanti sudah selesai tandingannya langsung tidur.
1: Kenapa enggak ini enggak lanjut monitor yang
2: nggak apa-apa kalau nanti terbangun bisa itu dengar itu pertandingan yang ini duo penjajahan Indonesia.
1: Hanafi, berapa skornya prediksinya nih Jerman versus Curaçao?
2: Kalau Curaçao tuh 0-2, Curaçao menang.
1: Untuk Curaçao 0-2, kita apa ya? Kita nantikan hasil pertandingannya, Hanafi. Gimana kira-kira perjalanan ataupun ini jalannya pertandingan nanti, Hanafi?
2: Ya, kalau Curaçao ini kayaknya timnas ini perdana di 2020.
1: Iya, betul. Piala Dunia pertama untuk mereka nih.
2: Ya, nanti kalau Indonesia masuk Piala Dunia, nanti masuknya itu timnas perdana juga di tahun 2030. Kalau Indonesia menang kualifikasi
1: 4 tahun yang akan datang.
2: Ya, ini kan proses kualifikasi, kalau enggak laga persahabatan.
1: Iya.
2: Karena waktu itu Indonesia gagal jadi tuan rumah di U20 Piala Dunia karena ini di batalkan pertandingan dengan Israel.
1: Gitu. Iya, ya. jadi ini ya, apa ya, segala sesuatu tentang pertandingan ini kan bisa jadi ada apa ya, semacam hal-hal yang tidak terduga kan, Hanafi.
2: Ya.
1: Tapi kita lihat saja deh nanti. Ya, oke, Hanafi, lagunya yang mana, Hanafi?
2: Ya, kita mau coba ada lagu dari ini si project apa yang ada.
1: Sebentar ya, kita coba si project. Hanafi, judulnya apa Hanafi mau coba?
2: Apa yang antrilah di loket untuk beli tiket, yang saya tahu antrilah di loket untuk beli tiket.
1: Emang itu judulnya? Ya.
2: Kalau kurang tahu judulnya nanti.
1: Bentar-bentar, ini nih saya bacakan ya.
2: Apa?
1: Bukan Superstar.
2: Itu Project Pop.
1: Iya, oh P Project. P Project.
2: Ya, P Project, Padiangan Project. Ya, Denny Chandra.
1: Belum muncul nih Hanafi kalau P Project.
2: Kita mau coba ada lagu pasrah dari ini
1: siapa?
2: Penyanyi siapa namanya, Ermi Kulit.
1: Sebentar ya, kita coba Ada.
2: Ini lagu ini pernah ini dimasukkan sebagai ini jingle produk Pulau Satu Padang waktu itu karena inspirasi nama slogannya.
1: Karena banyak ya, banyak artis juga dulu yang ngisi suara untuk ya, jingle kita.
2: Ada Sleng, ada Raef, The
1: Jamrud juga.
2: Ada Radian, Intan Permatasari.
1: Banyak deh pokoknya dulu jingle yang lama kita. Salamnya buat siapa, Hanafi?
2: Ya, salam pertama buat Karita yang gitu ga, semoga sehat selalu. Amin. Dinui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karita nonton bola juga?
1: Kalau nanti enggak.
2: Udah cukup tahu, Hanafi. Nah, salam buat Bu Zanum, buat Niken di Tambing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Tejan, Uncle Gavi yang memberikan komentar ini yang membuat itu ingin berkomentar juga saya gitu, komentar terhangat gitu di sepak bola Indonesia. Buat Kak Ahmad, Kak Mary, buat ini Bang Hendra, Bang Tajudin di Minaka, buat Pedinda, Cik Gulia, buat semuanya. Ya, Indonesia udah bersyukur udah jadi ini tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Nanti tahun 2027 siapa tuan rumah Piala Dunia U17
1: kita? Kita cari tahu sama-sama boleh?
2: Ya, 2027.
1: Kita cari sama-sama ya, betul. Cari informasinya. Kan Hanafi biasanya yang banyak tuh infonya
2: ya, betul juga. Ya, mudah-mudahan Indonesia masuk lagi di Piala Dunia U17 tahun 2027.
1: Amin. Tetap semangat untuk tim Indonesia.
2: Indonesia dapat bersyukur jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi hanya kecil-kecilan aja.
1: Iya, enggak apa-apa itu, Hanafi.
2: Itu aja Karita. Semoga Indonesia nanti jadi tuan rumah Piala Dunia beneran, karena masuk Piala Dunia beneran juga. Itu aja Karita.
1: Oke, terima kasih Hanafi.
2: Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi dari Mbodatar. Terima kasih sudah berbincang juga di Ruang Rindu spesial bola Piala Dunia 2026. Lagunya Pasrah, Ermi Kulit. Oke, kita akan terima kembali. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali.
1: Selamat malam kembali. Nah, hilang.
3: Apa yang hilang?
1: Ya mulai deh hilang. Terdengar tuh hilang. Terdengar tuh hilang. Hilang-hilang timbul.
3: Hilang-hilang timbul. Biasalah.
1: Iya, enggak apa-apa. Timbul itu, hilang-hilang timbul dan timbul-timbul tenggelam. Gimana ya? Bang Widira?
3: Apa nih?
1: Sedang apa nih? Sibuk apa?
3: Nggak ada, santai-santai aja.
1: Ya iyalah, kan malam mau waktunya istirahat ya kan?
3: Iya, maksudnya dimana sakit.
1: Iya, nanti malam ini nggak ngikutin pertandingan bola nggak, Bang Widira?
3: Kayaknya enggak.
1: Kenapa tuh?
3: Gimana? Karena ada beberapa tugas yang mau selesaikan secara cepat. Ya, harus banyak istirahat.
1: Ini super berada. Super sibuk nih.
3: Bukan, kita udah ya, kalau kita udah pegang satu kerjaan, ada target, kita harus selesaikan secara cepat dan
1: secara cepat, tepat dan akurat.
3: Iya itu. Makanya kalau ditambah pulau gajah dan bola, berarti pagi
1: sudah dapat kerjaan. Itu ketiduran ya?
3: Bukan ketiduran lagi.
1: Kelelahan.
3: Yang tak benar nanti telatnya itu nih.
1: Iya. Setuju.
3: Kalau telat tuh risikonya gawat juga kan. Kalau tidur-tidur dari maksudnya kalau nyuri tidur-tidur besar aja terus dapat kerjaan masih bisa. Tapi telatnya ini nanti yang gawat gitu kan ya.
1: Betul sekali. Cocok. Karena kalau memang ada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan, ya udah ditunda dulu nonton. Makanya, atau dengar bolanya ya.
3: Kita harus mengetahui kepentingan kita dulu. Jadi kalau kita ya ambil hal-hal yang tak bermanfaat, terus kita tinggalin sementara tugas kita kan, sama aja merugikan diri.
1: Iya, kok jadi serius gini ya?
3: Iya. Kita ambil aja yang bermanfaat.
1: Iya, baik.
3: Kalau itu kan informasinya udah banyak.
1: Besok tinggal mengikuti perkembangan informasi.
3: Iya itu, terus tayangan ulangnya juga bisa dilihat.
1: Iya.
3: Jadi bisa. Setelah itu kan.
1: Iya. Nah, baiklah. Tidak
3: terlalu ketinggalan lah.
1: Iya.
3: Secara kan udah canggih.
1: Iya.
3: Kalau dulu, ya.
1: Apa?
3: Setiap kali pertandingan kan gak tadi itu kan. Nah, maksudnya informasinya kalau dulu tuh mah susah untuk cari. Kalau sekarang kan udah.
1: Oh, selesai sekarang mah di ujung jari ada pertandingan.
3: Ya beberapa menit sudah itu udah ada informasinya kan. Makanya kan bulan itu.
1: Iya deh, baiklah.
3: Kita kita tamai dulu itu kita. Pentingan kita kan.
1: Iya, setuju. Iya, Bang Widira.
3: Iya nih.
1: Mau lagu apa malam ini?
3: Tahun berapa?
1: 80-90-an Indonesia.
3: Indonesia.
1: Oh, 80-90.
3: Inka Kristi aja lah nih.
1: Judulnya apa? Inka Kristi.
3: Ada nggak Sejati?
1: Sejati. Sebentar, yang ada Inka itu Teratai, Rela yang Terindah, Aku Haus, Antik dan Romantik.
3: Sejati.
1: Nggak ada Sejati.
3: Ada Sejati. Kalau ketemu ganti lagi.
1: Apa?
3: Kalau nggak ganti aja lah nih.
1: Boleh.
3: Dari
1: siapa?
3: Nicky Astria aja lah.
1: Nicky Astria, judulnya yang mana tuh?
3: Mengapa ada nih?
1: Mengapa ada?
3: Gajal.
1: Emangnya apa?
3: Ya itu kan lagu. Kalau ini lebih tahu secara detail dengerin lagu
1: aja.
3: Pasti ketahuan nanti.
1: Iya, mengapa ya? Apa mengapa?
3: Ya itu. Nanti iya. Kalau dijelasin enggak sampai nanti.
1: Iya, emang coba liriknya coba. Mengapa?
3: Ya udah denger aja lagunya.
1: Ya deh, salamnya buat siapa malam ini Bang Widira?
3: Salam buat Unia lagi tuh, guys.
1: Terima kasih. Tapi memang hilang timbul loh suara Bang Widira ini.
3: Hilang timbul.
1: Nah ini udah jelas lagi.
3: Dari tadi ngomong dari tadi
1: enggak, yang tadi terdengar awal
3: itu,
1: yang
3: awal jelas sih.
1: Ya yang awal terdengar terus hilang. Sekarang ini
3: hilang.
1: Bukan hilang tapi kurang jelas gitu loh.
3: Nggak tahu lah ini apa penyebabnya.
1: Ya udahlah nggak usah dipikirkan.
3: Yang mikirin apa kita?
1: Mengapa itu terjadi?
3: Aja, ya?
1: Iya, mengapa itu terjadi? Sudahlah.
3: Tadi salahin sinyal, ternyata kesalahannya nggak di sinyal.
1: Iya, kesalahannya pada kita gitu.
3: Iya itu.
1: Mengapa sinyal disalah-salahkan?
3: Makanya nikmati aja lah.
1: Iya.
3: Kalau nggak dengar ya anggap aja lah dengar dikit-dikit.
1: Tapi tadi terdengar, cuma kekurangan jauh-jauh
3: ya,
1: jangan terus dengar lagi.
3: Ya
1: nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah ini, nggak usah terlalu dipikirkan.
3: Ya. Terus buat siapa lagi ya?
1: Ya, malah kan hilang kan, jadi nggak fokus kan?
3: Hilang lagi nih?
1: Apanya yang hilang?
3: Sinyalnya?
1: Oh enggak.
3: Handphonenya kayaknya bermasalah.
1: Handphonenya hilang.
3: Salam aja lah buat semuanya nih yang masih dengerin ini malam hari ini.
1: Boleh, terima kasih
3: itu aja,
1: banyak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widira Devino yang ada di Marapalam sudah bergabung juga. Untuk malam hari ini masih di Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2026. Pendengar, ada yang sudah menantikan pertandingan. Ini untuk dini hari nanti itu ya, ada pukul 00, ada pukul 03, terus hari Senin malamnya itu ada jam 23. Tapi ada yang sudah menantikan, ada yang karena kesibukan tidak jadi menonton ataupun mendengarkan bola, ya begitu pertandingannya, dan beda-beda tim yang dijagokan. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu. Ada 3 lagu, ada Bu Irza Hanum di Para Pisang Ingin Bawa Daku dari Ruth Sahanaya. Army Kulit Pasrah itu untuk Hanafi di Rimbo Datar dan Widira di Merapalam, Niki Astria. Mengapa?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras.

tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, Pergar, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini, spesial Piala Dunia. Untuk hari ini tanggal 14 Juni 2026. Saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya, pendengar sudah dari tadi. Ini dari DJ Daniyun atau Syaiful Bahri di Ampang Alai Padang. Request lagunya Hati Yang Luka oleh Betaria Sonata. Khusus untuk penyiar saat ini siapa ya? Dan seluruh kru dan pendengar RRI Padang, khusus semua rekan-rekan memori alumni STM Payakumbuh, utamanya angkatan 1970, kemudian rekan-rekan seangkatan tahun 1975, Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, tak lupa murid, guru, karyawan SMA 1 Pariaman tahun 1985 sampai dengan tahun 2010. Salam kangen dan selamat mendengarkan. Maka DJ Daniyun atau Saiful Bahri di Ampang Alai Padang dengan Rita malam hari ini. Nanti diputarkan ya, Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, Kak Rama.
1: Juga, Kak Rita.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Rama malam hari ini?
1: Aduh, agak ini ya, agak kurang fit nih.
0: Oh, agak kurang fit. Kenapa? Terlalu banyak aktivitas hari ini?
1: Tapi kan kemarin kan lagi kemalangan kan?
0: Oh iya, jadi cukup sibuk ya Kak Rama.
1: Iya, jadi kurang istirahat. Ini baru sempat radio nih, udah setengah jam yang lewat baru.
0: Oh iya, baik Kak Rama. Banyak-banyak istirahat ya Kak Rama.
1: Iya Kak Rita. Jadi makanya waktu itu kan Rama pingin mau gabung di Opsi itu waktu itu kan.
0: Oh iya, yang waktu hari Sabtu ya?
1: Kemarin.
0: Sabtu, ya?
1: Kemarin. Tiba-tiba kakak itu udah ini, udah
0: nangis-nangis ya, kan? Iya. Nah,
1: gitu lah.
0: Oke, Kak Rama.
1: Karena dengar Kak Rita sharing aja nih, gak kamu aja.
0: Iya, terima kasih ya Kak Rama, walaupun di dalam merasa lelah gitu ya.
1: Iya, iya. Karena kelelahan fisik, kelelahan pikiran, juga jadi demam ini ya.
0: Iya, jadi satu lah semuanya lah ya yang dirasakan Kak Rama.
1: Iya.
0: Tapi tetap semangat Kak Rama.
1: Terima kasih Kak Rita, semuanya ini aja.
0: Iya.
1: Di balik kesedihan, tapi ada juga kebahagiaan kumpul sama keluarga gitu.
0: Iya.
1: Jadi yang perantau di pulang kampung. Oh, iya. Jadi kita istilahnya reuni keluarga gitu.
0: Iya.
1: Semoga selalu lah kita ya, semoga selalu dengan Allah SWT buat cerita keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini ingin dengar lagu apa Kak Rama?
1: Rama ingin lagu Setulus Hatiku Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, bukan Lydia Permata.
1: Lydia Permata dia nggak mau nyanyi buat Rama.
0: Lydia Natalia belum muncul nih Kak Rama.
1: Berarti yang muncul baru Lydia Permata,
0: Lydia Permata
1: aja ya.
0: Permata baru yang muncul. Mau diganti?
1: Apa yang ada di list
0: yang 80-90. Itu ada misalnya dari Ebitri. Ada ada beberapa lagu, ada band, kemudian Ade Manuhutu, Ade Putra, ada Ahmad Albar, Ahmad Ben, Alda, Andi Mary Matalata, Ani Carrera.
1: Andi Mary Matalata deh, lagunya apa yang ada?
0: Andi Mary itu banyak, Asmara Membara, Bimbang, Cinta Yang Hitam, Hasrat
1: Asmara
0: Janji.
1: Asmara Membara aja ya.
0: Asmara Membara, oke, baik.
1: Lagi membara nih Asmara. Walaupun lagi kurang-kurang fit, asmara tetap membara.
0: Asmara tetap membara.
1: Ya buat yang memiliki membara juga hatinya sama Rahma.
0: Mudah-mudahan monitor ya.
1: Amin.
0: Kak Rama suka bola tidak Kak Rama?
1: apa?
0: Suka bola tidak? Kan ini spesial Piala Dunia nih.
1: Suka banget sebenarnya,
0: iya.
1: Tapi nggak bisa ini belum ada ngelihat secara ini.
0: Oh, tidak mengikuti pertandingannya.
1: Tidak mengikuti.
0: Oh, apalagi lelah-lelah begini ya. Tidak. Karena nanti ini jam 00 udah ada nih pertandingan, nanti 03 juga sudah ada. Nanti malamnya juga sudah ada tuh jam 23. Berarti malam ini yang tidak ada rencana mengikuti pertandingan bola.
1: Aduh, enggak, kayaknya masalahnya pingin istirahat ya, Kak Rita.
0: Istirahat lah ya.
1: Gabung sama Kak Rita, aduh, alhamdulillah, udah senang banget ya.
0: Baik, terima kasih Kak Rama. Silakan salamnya Kak Rama.
1: Salam sehat. Buat Kak Rita udah tadi ya. Buat Pak Dudin di Menasa selalu, saya dan kakak tercinta. Buat Ibu Ilza Hanum, salam selalu sama keluarga. Buat Cudivo, buat Anapista, mama tercinta. Buat Hendra di Sengayang, selalu sama keluarga yang ada di Sengayang. Buat Bang Cut Utami, buat Tedinda, buat Diona, buat Bang Aye, buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Nur, buat Ika di Batikus selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan tak lupa buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar, sementara selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di perantauan udah pada pulang ya, pokoknya semuanya deh. Buat orang sister siar ada nyami satu dalam dinam Allah SWT. Semoga sesuai pencana kita bisa selalu.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya buat semua pendengar pencinta setiap pro satu hari Padang, selalu dalam dinam Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih Kak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rama yang ada di Batu Sangkar sudah request juga malam hari ini, karena memang yang pendengar kalau banyak kegiatan itu rasa lelah, ngantuk, barangkali pengen istirahat gitu ya. Tapi Kak Rama masih menyempatkan diri untuk bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: Kak
0: malam.
2: Lydia.
0: Iya, dengan Rita Bang Hendra malam ini.
2: Oh iya, dengan Kak Rita.
0: Iya, Bang Hendra. Gimana kabarnya Bang Hendra? Sehat?
2: Oh, kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik.
2: Tidak kabur gitu loh.
0: Oh, tidak kabur. Ini masih lama ya? Masih lama di kampung halaman?
2: Masih. Kayaknya nanti baliknya Juli.
0: Oh, Juli. Oke, okay. Pas-paskan dulu di kampung.
2: Iya, soalnya jarang-jarang pulang sih, sekali pulang 5 tahun gitu kan. Masa sekali pulang 5 tahun, masa di kampung cuma 2 minggu.
0: Iya.
2: Kan kurang.
0: Bisa hampir sebulan juga di kampung jadinya ya.
2: Iya.
0: Ini gimana nih Bang Hendra, pencinta bola juga atau gimana?
2: Oh, saya suka bola.
0: Suka bola.
2: Cuman saya tidak bisa memprediksi.
0: Kalau untuk yang hari ini diikuti enggak pertandingannya? Nanti nih.
2: Nanti.
0: Ini hari.
2: Kalau enggak di TPRI Sport nanti, kalau enggak di Pro 1 kita dengerin.
0: Iya, berarti yang mau diikuti.
2: Cuman enggak bisa kalau di RRI digital, enggak bisa soalnya ditutup sih.
0: Memang.
2: Jangannya di kalau di tempat saya di Sengayang itu di 93,5 FM.
0: Iya, kita radio manual saja, terestrial saja.
2: Iya. Tapi begitu selesai pertandingan, RRI digital muncul lagi Pro 1 Padang.
0: Iya, itu ini menyangkut hak siar juga, Bang.
2: Iya, lisensi.
0: Lisensinya, betul. Oke, okay. Jadi tidak memprediksi.
2: Gimana cuaca di Padang, Mbak Rita?
0: Cuaca kalau tadi sempat hujan deras loh, Bang. Di sini tadi.
2: Sama di Sungai yang Batu Sangkar juga tadi sempat hujan.
0: Iya,
2: tapi tidak begitu lama gitu.
0: Iya, sama. Di sini hujannya cukup deras tadi pas sore hari sampai ini tadi maghrib masih hujan, tapi sekarang udah reda.
2: Iya.
0: Bang Indra,
2: dan
0: apa?
2: Oh, dari wayang.
0: Wayang judulnya yang mana tuh?
2: Damai.
0: Damai.
2: Yeah.
0: Salamnya buat siapa?
2: Nanti malam ada dua pertandingan ya. Halo?
0: Iya, betul. Jam 00.
2: sampai sama, dan sama 03. 03.
0: Terus malamnya juga ada dan, jam 23.
2: Oh, ada.
0: Ada.
2: Berarti nanti selepas acara ini Pro 1 gabung ke Pro 3 ya.
0: Iya, langsung kita siapkan.
2: Mbak Rita langsung pulang dong.
0: Iya.
2: Iya. Oh, nanti jam 11 yang main siapa tuh Mbak Rita?
0: Oh, yang jam 02. Oh, yang jam 11 mana nih? Yang jam berapa, Bang?
2: Yang 23.
0: Oh, yang 23 hari Senin ya. Itu Spanyol versus Tanjung Verde.
2: Kita dukung Spanyol aja deh.
0: Spanyol, boleh-boleh.
2: Iya. Nanti kita dengerin di Pro 3 aja.
0: Iya, itu Senin ya. Jadi besok malam itu jam 23.
2: Oh, enggak sekarang. Kalau sekarang enggak ada ya.
0: Oh, jam sekarang enggak ada. Mulainya jam 00 nanti.
2: Oh iya, jam pas 00. Banget ya. Nanti yang pertandingan jam 24 siapa aja tuh?
0: Oh, itu Jerman versus Curaçao. Kemudian yang jam 3 nanti Belanda versus Jepang.
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Saya dukung Jerman.
0: Jerman, boleh.
2: Dan RRI Padang mengudara 24 jam selama Piala Dunia 2020.
0: Betul, betul. Di monitor terus ya, Bang.
2: Sama iya, monitor siapa. Terus. Di sini frekuensi 93,5 di Sungai Batu Sangkar cukup bagus sekali.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi kalau alangkah bagusnya nanti dengerin bolanya di RRI digital baru mantep banget. Tapi sayang.
0: Iya, mungkin lain waktu ya, Bang ya.
2: Iya. Gak apa-apalah, di radio manual juga gak apa-apa.
0: Iya. Bang, ini wayangnya gak muncul yang damai. Tapi nanti saya coba-coba lagi deh. Biasanya damai itu ada tuh biasanya.
2: Coba dicari dulu.
0: Silakan salamnya, Bang.
2: Kalau gak ada dari Best Jam, Kata Pujangga.
0: Oh, Kata Pujangga. Oke, baik-baik.
2: Ada gak Mbak Karita?
0: Ada, itu biasanya ada tuh.
2: Ada kan?
0: Ada biasanya tuh.
2: Salam-salam ya.
0: Oke, silakan Bang.
2: Ya, untuk mempersingkat waktu. Salamnya untuk Oncu Dipo.
0: Iya.
2: Buat Hanapi. Bang Tejan.
0: Iya.
2: Buat Bu Hanum.
0: Iya.
2: Terus buat Kak Mary. Buat Kak Rahma di Batu Sangkar.
0: Iya.
2: Terus buat Putra yang ada di Cekarang Bekasi, buat semuanya yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang.
0: Okay.
2: Dan spesial buat anak istri yang ada di Majenang Cilacap, Jawa Tengah.
0: Iya, baik. Terima kasih ya Bang Hendra.
2: Iya, sama-sama Kak Rita. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra yang lagi di Batu Sangkar juga. Sudah bergabung malam hari ini dan yang ditelepon harap bersabar sebentar ya pendengar, karena bukan apa-apa, karena memang ini sudah tiga lagu yang harus kita putarkan. Jadi kita ke Betaria Sonata dulu, kemudian ke Andi Mary Matalata sama Best Jam, judulnya Bukan Pujangga. Pendengar, saya masih tunggu Anda di 0751 812878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Ini terima kasih nih dari siapa ya, dari DJ Daniyun. Terima kasih kembali DJ Daniyun. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.

0: kita sudah di penghujung kebersamaan di Ruang Rindu spesial Piala Dunia untuk malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya, yang sudah telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Uncle Gazi, Bang Taichan, Uncu Dipo, Bu Irza Hanum, kemudian Hanafi, Bang Widira, Karama, DJ Daniyun, juga tidak lupa untuk Bang Hendra. Jangan kemana-mana pendengar, karena untuk satu jam ke depan masih akan saya hadirkan rangkaian hiburan informasi menemani aktivitas Anda ataupun suasana istirahat malam ini.
1: Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama nikmati rangkaian hiburan, informasi dan acara di Pro 1 RRI Padang. Kami informasikan pendengar, kalau untuk hari ini, maksudnya nanti ya dini hari. Jadi kalau nanti dini hari itu jam 00 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda bisa dengarkan pertandingan Piala Dunia Jerman versus Curaçao. Itu dari Stadion Houston ya. Kemudian jam 03.00 waktu Indonesia Barat, itu pertandingan antara Belanda versus Jepang, itu di Stadion Dallas, pendengar. Jangan lewatkan untuk Senin malam juga pukul 23 waktu Indonesia Barat besok, itu Spanyol versus Tanjung Verde. Itu acara-acara bola siaran Piala Dunia untuk hari Senin yang bisa Anda ikuti lewat Pro 1 RRI Padang atau jika lewat Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
1: Kamu nanya, mau aku gas nih, nih gas, gas, gas, gas.
2: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan. Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang Berengar. Apa kabar untuk Anda yang malam hari ini barangkali sedang berada di perjalanan, baik di Kota Padang ataupun di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Untuk yang tidak kemana-mana tapi berada di tempat tugas, ya mungkin dinas malam, mudah-mudahan semua kegiatan hari ini juga bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Yang menantikan siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 itu pasti sudah ancang-ancang ya, mau dengarkan siaran ini bersama siapa. Kemudian ada cemilan-cemilannya juga mungkin menemani kegiatan Anda dalam nonton bola. Dan mudah-mudahan itu merupakan satu kebahagiaan juga para pencinta dunia olahraga, khususnya sepak bola.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata diet? Banyak orang punya pemahaman bahwa diet berarti usaha untuk mengatur pola makan demi menurunkan berat badan. Umumnya, kita akan mendengar kata diet diucapkan oleh mereka yang memiliki kelebihan berat badan. Kalau ada orang yang langsing berkata diet, mungkin kita akan heran dan bertanya padanya, mengapa masih diet? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diet berarti aturan makan khusus untuk kesehatan. Makanya, diet tidak hanya bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan, tapi juga untuk menaikkan berat badan bila seseorang memang terlalu kurus. Bahkan, orang yang sedang sakit dan hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu pun bisa melakukan diet.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, bermain sepak bola ini menjadi salah satu aktivitas yang banyak digemari anak-anak. Selain menyenangkan, olahraga ini juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan dan perkembangan fisik sejak usia dini. Nah, pendengar, aktivitas berlari mengejar bola bersama teman-teman tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Karena memang melalui gerakan berlari, menendang, dan mengkoordinasikan gerak tubuh selama permainan berlangsung, membuat tubuh menjadi aktif kembali. Pendengar, dilansir dari laman Hello Sehat, sepak bola termasuk olahraga yang mampu melatih kekuatan otot, daya tahan tubuh, kemudian menurunkan berat badan serta kesehatan jantung. Dengan rutin berolahraga, anak-anak dapat tumbuh lebih aktif dan terhindar dari kebiasaan menghabiskan waktu terlalu lama di depan gawai atau perangkat elektronik. Nah, itu kalau untuk anak-anak ya, pendengar. Tapi bagaimana kalau pertandingan sepak bola yang juga sedang apa ya, sekarang sedang banyak dinanti-nanti oleh penggemarnya. Ya, Piala Dunia 2026, pendengar jangan lewatkan. Sesaat lagi, itu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu ada pertandingan sepak bola yang bisa didengarkan, monitor lewat Pro 1 RRI Padang, atau juga bisa monitor lewat Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nanti ada Jerman versus Curaçao. Kemudian pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat itu Belanda versus Jepang. Jangan lewatkan untuk Senin malam pukul 23 waktu Indonesia Barat itu Spanyol versus Tanjung Verde. Itu tim-tim yang akan berlaga yang akan kami siarkan ke ruang dengar Anda. Dengarkan juga melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa ini? Hihi, berang apa ini? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang mendengar. Selamat malam untuk Anda yang tetap setia di sini di Pro 1 RRI Padang. Sesaat lagi kita akan bersama dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 pendengar untuk malam hari ini. Dan tentu Anda yang ingin bergabung silakan lewat Pro 3 RRI. Kita akan segera ikuti siaran Piala Dunia malam hari ini pendengar bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah,

0: Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya

0: 101 Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan itu juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Anda bisa menyaksikan secara live visual di aplikasi RRI Digital ataupun melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama untuk kesempatan pagi hari ini program Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Nanti Anda bisa juga bergabung bersama line interaktif kami, baik itu melalui 812878 atau bisa juga di 0811666975. Pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, pendengar, untuk pagi ini kita membahas hijrah itu perjuangan. Ya, topik yang satu ini akan kita bahas bersama Al-Ustadz kita, yaitunya Ustaz Dr. Haji Desrizal Dahlan, SHMPDMA, yang merupakan dosen tetap pascasarjana UMSB, yang pagi ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat walafiat, Ustaz?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik. Ini bahasan kita sekaitan dengan hijrah ya, Ustaz ya. Dan ini untuk pemahaman lebih dalam terlebih dahulu bisa disampaikan mungkin untuk Ustaz. Silakan untuk pengantarnya lebih dulu, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Qur'ani imama wa bi Ka'bati kiblatanah. Amma ba'duh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awa wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum mawfiratum wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, orang-orang itulah yang disebut dengan orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Orang-orang itu memperoleh keampunan dan mendapatkan rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-74. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam rangka kita menyambut tahun baru hijrah 1447. Pada pagi ini kita sebut satu ayat Allah surah Al-Anfal yang dibacakan tadi. Bahwa sesungguhnya hijrah itu adalah perjuangan. Baik hijrah dalam artian fisik dan lebih-lebih lagi Hijrah dalam artian batiniah. Hijrah dalam artian fisik adalah berpindah tempat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah lampau melakukan dua hijrah itu. Satu hijrah dalam artian fisik berpindah tempat, lokus. Kenapa berpindah lokus? Dalam rangka tetap mempertahankan fokus terhadap perjuangan iman dan Islam. Maka dilakukanlah oleh Rasul bersama sahabat dua hijrah itu. Lalu hijrah dalam artian meningkatkan kualitas kehidupan, bisa saja tidak berhijrah dalam artian lokus, lokasi, tetapi berhijrah dalam artian fokus peningkatan iman dan Islam serta kualitas dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Maka melalui ayat yang dibaca tadi, setidak-tidaknya jika orang-orang berbicara tentang orang-orang beriman yang berkualitas tinggi, jika orang berbicara tentang orang-orang beriman dalam artian yang sebenar-benarnya, jika orang berbicara tentang bagaimana sesungguhnya meraih dan menggait keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak kalah pula orang berbicara tentang rezeki-rezeki yang baik, orang berbicara tentang pertolongan-pertolongan dari Allah, nikmat dan kemuliaan, maka melalui ayat ini setidak-tidaknya keseluruhannya itu terjawab. Bahwa orang-orang yang mendapatkan kualitas iman yang sebenar-benarnya, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pula rezeki dan nikmat yang mulia dari Allah, itu telah diperoleh lampau oleh satu orang-orang Ansor yang ada di Madinah. Mereka perlihatkan itu semua. Orang-orang Ansor yang ada di Madinah itu adalah orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang menerima orang-orang Muhajirin. Lalu orang-orang Muhajirin mereka beri kediaman, mereka beri berbagai ragam macam pertolongan-pertolongan. Lalu bersamaan dengan itu, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah itu pula, bahwa sesungguhnya mereka menjalin jejaring sosial, hubungan kemanusiaan yang amat akrab. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka beri kediaman, beri pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah. Lalu Allah menyebutkan bahwa itulah yang disebut dengan orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, beriman berkualitas tinggi. Lalu untuk orang-orang Ansar dan Muhajirin itu, Allah beri keampunan-keampunannya. Allah turunkan pula rezeki-rezeki, nikmat-nikmat yang mulia. Maka di saat ini tak kala kita merindukan pula, yang pertama yang kita rindukan adalah mampu mendapatkan, meraih kualitas iman Islam yang amat tinggi itu, mendapatkan keampunan dari Allah, sekaligus mendapatkan pula rezeki-rezeki yang baik, mulia, nikmat-nikmat yang baik dan mulia pula. Maka tidak ada cara lain, yakni sempurnakan iman dan Islam. lalu hiduplah di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, umat ini dengan cara berjuang, lalu saling membantu satu sama lain, bukan saling merugikan. Berilah orang-orang kesejahteraan, siapapun yang memang membutuhkan kesejahteraan, jangan justru merugikan orang. Berilah orang-orang kediaman, jangan justru mengambil hak-hak orang yang sesungguhnya dia akan mendapatkan kesejahteraan. Orang-orang yang sesungguhnya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup. Tetapi kadang-kadang kerakusan-kerakusan oknum-oknum tertentu, kenikmatan itu diraih dan diambil sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang amat sulit sangat, terungkaplah orang-orang yang melakukan penyelewengan-penyelewengan yang amat besar, amat dahsyat, amat mencengangkan. Harga-harga naik, lapangan kerja semakin sulit, kediaman semakin susah. Di saat-saat yang seperti itu terjadi, orang-orang tertentu melakukan penyimpangan-penyimpangan besar dan dahsyat. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka itu semua. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberi dia kemuliaan. Maka menyambut tahun baru hijrah, marilah kita bersama-sama berupaya. Satu, untuk meraih kualitas iman yang setinggi-tingginya itu. Yang kedua, mendapatkan keampunan dari Allah. Dan yang ketiga, memperoleh rezeki-rezeki kenikmatan-kenikmatan yang mulia dalam hidup ini. Yakni dengan cara sempurnakan iman. Perkuatlah perjuangan. Lalu salinglah membantu antara satu sama lain. Sehingga hidup ini terlihat bahwa Islam itu benar-benar menghadirkan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita sekalian. Allah itu Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Bijaksana. Mudah-mudahan kita tetap berjalan di jalan yang lurus dan jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, selanjutnya kita coba akan terima partisipasi pendengar. Silakan untuk yang ingin bergabung, kita akan undang di 812878. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan
4: Irawan di Padang.
0: Dengan siapa?
4: Irawan di Padang.
0: Pak Irawan, silakan Pak Irawan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Baik, saya menanyakan tadi tentang memberikan kesejahteraan Ustaz ya. Kalau saya dengar tadi ada kutip. Kini Ustaz, seperti pembayaran di pesantren, katakanlah, atau tempat belajar lah, yang bayarnya, semesternya, atau uang masuknya yang sangat mahal. Itu apakah termasuk tidak mensejahterakan atau bagian dari menzalimi? Karena gini, maksud kita, kan ada misalnya orang yang kurang mampu, tapi dia berkeinginan menuntut ilmu di satu tempat yang dimaksud itu. Ternyata biayanya tidak ada, itu satu. Apakah itu masuk mengurangi kesejahteraan atau sudah mendekati menzalimi? Yang kedua, seperti pemerintah mengambil kebijakan. Ini contohnya, seorang pedagang, katakanlah itu namanya baju, pakaian sekolah lah gitu, Kemudian stoknya masih banyak. Kemudian di tempat pemasaran itu berkurang. Ada kebijakan baru yang mengambil alih. Masyarakat tidak disilakan membeli lagi ke tempat toko itu dan diambil oleh tender-tender terbaru gitu. Jadi stoknya kan menumpuk-numpuk gitu, stok baju yang sudah lamanya. Itu apakah termasuk menzalimi pada si pedagang itu atau gimana?
0: Okay.
4: Itu dua itu aja dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditanggapi Ustaz.
3: Iya, terima kasih banyak. Bahwa pendidikan itu berkembang demikian pesat. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal dan non-formal. Kalau pendidikan formal, ya sekolahan. Sampai ke perguruan tinggi. Ada pendidikan informal di rumah tangga masing-masing, orang tua sebagai guru. Kakak-kakak sebagai pemandu adik-adiknya, informal. Lalu ada pendidikan non-formal, ya seperti wirid-wirid, itu semua adalah pendidikan dan keseluruhannya itu penting. Pendidikan informal, non-formal, dan pendidikan formal seluruhnya penting. Lalu pendidikan-pendidikan itu tentu memang ada di situ biaya. Imam Asy-Syafi'i pun juga mengatakan lampau bahwa di antara pendukung pendidikan itu memang ada disebut biaya pendidikan. Iya. Namun demikian tentu perlu ada semacam hati nurani dalam mengelola pendidikan. Sebab itu semua adalah peluang. Peluang melakukan kebajikan-kebajikan, bantu orang. Orang kaya terbantu, bisa juga orang kaya membantu. Subsidi silang, kata orang. Orang-orang miskin terbantu melalui subsidi silang. Nah, namun kalau tidak hati-hati, semuanya itu peluang. Fa'allaha maha pujuroha wa taqwaha. Peluang itu bisa menjadikan orang melakukan pendurhakaan-pendurhakaan, dan peluang bisa menjadikan orang melakukan kebajikan-kebajikan. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung tentu mempunyai peluang untuk kebaikan-kebaikan, beramal soleh. Yang rugi tentu orang yang bergelimang dosa. Sehingga ada namanya perguruan-perguruan agama katanya, tapi dilakukan di situ bisa saja pungutan tak seberapa, tapi ada yang berkembang penyimpangan-penyimpangan seksual, betapa banyaknya sekarang terbongkar. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang membejat moralnya. Ilmu mungkin ke langit, ke awan hijau, tetapi akhlak ke atas keset. Melakukan kebejatan-kebejatan, dan itu terbongkar. Lalu perguruan-perguruan yang formal, sekarang namanya ada UKT, uang kuliah tunggal. Ya, kadang-kadang apakah hanya sekedar memenuhi kebutuhan, atau ada cara-cara lain bahwa di situ mungkin ada ruang-ruang gelap. Mungkin di situ ada tangan-tangan siluman. Mungkin di situ ada namanya serangan fajar, ada namanya operasi-operasi senyap. Untuk kepentingan tertentu, ya semuanya bisa terjadi. Lalu inilah yang harus kita sadari bersama. Pendidikan itu adalah mencari redha Allah. Li'ilail kalimatillah, dan mengagungkan kalam Allah. Maka dengan demikian, semua hal bisa ada, bisa terjadi, bisa ditemukan dan didapatkan. bahwa kualitas memang penting. Dan sering untuk mendapatkan kualitas yang bagus, biaya tinggi, iya kadang seperti itu. Maka di saat yang seperti itulah, pengelola-pengelola pendidikan harus mengelola hati nuraninya. Kalau hati nurani tidak terkelola, pembangunan-pembangunan ada namanya APM. Asal PT masuk. Ada namanya APB, asal proyek-proyek bisnis. Diperbanyak kegiatan-kegiatan pendidikan, tapi ujung-ujungnya adalah satu bisnis, yang kedua uang masuk. Nama itu kembali kepada manusia. Nah, maka disitulah Allah membukakan bahwa untuk yang kesulitan-kesulitan dana, ada namanya dana zakat. Ada namanya dana infak, wakaf, sodakoh. Maka itulah antara lain peran barangkali yang amat mendasar dari adanya pengelolaan-pengelolaan zakat, basnas, bazis dulu namanya, las namanya, lasnas namanya, itu sesungguhnya kan mengelola uang rakyat, uang masyarakat, terutama orang-orang fakir, orang miskin. Nah, mudah-mudahan yang kawan-kawan yang mengelola ini, ya penuh dengan kesadaran mereka mengelola uang umat. Mereka hanyalah menyalurkan. Kalau ada mengatakan, oh kami bantu dengan zakat, oh jangan kami bantulah ucapannya. Mereka menyelenggarakan itu ya sebagai polong asok, menolong dia. Kami salurkan. Jadi jangan, oh kami sudah bantu, kami bantu dengan zakat. Kok bantu? Padahal itu adalah uang umat. Dikelola untuk umat dengan lurus. Walau-walau misal.
0: Baik. Selanjutnya untuk yang ingin bergabung kembali silakan kita terima di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Baik, kita terima di landline. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya.
5: Ustaz, maaf bang, dari Yogi tadi. Pertanyaan kita yang kedua itu belum dibahas.
0: Oh iya, yang poin kedua ya.
5: Ya, yang seperti pemerintah, ada suatu pejabat lah mengambil kebijakan seperti penjual baju sekolah tadi. Pedagang ini kan stoknya masih banyak. Yeah. Kemudian diambil alih cara aturan baju sekolah ini dari pemerintah lagi.
0: Oke.
5: Nah, itu baik. Itu termasuk menzalimi si pedagang itu gimana itu?
0: Oke, okay, baik.
5: Terima kasih.
0: Baik, kita. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz kaitan dengan pengadaan ya, pengadaan seragam sekolah. Ya mungkin kalau misalnya kebanyakan orang tua ini karena dibahas mungkin karena memang sudah mau masuk tahun ajaran baru gitu ya sama Pak Ilham ini dan itu Ustaz kalau misalnya biasanya gitu ya orang tua mungkin memang mencari sendiri gitu seragam sekolah dari pedagang-pedagang. Sementara ada kebijakan baru dari pihak terkait lah, otoritas kaitan dengan pendidikan mungkin ya, dan harus mendapatkan pakaian atau seragam ini dari pengadaan yang dilakukan oleh otoritas terkait lah gitu. Ini bagaimana nih Ustaz?
3: Itu sebenarnya saya jawab secara halus itu. Bahwa peluang-peluang di mana saja peluang untuk melakukan kebajikan. Tapi orang yang namanya rakus segala macam, dia memanfaatkan peluang itu. Sehingga terjadilah monopoli-monopoli. Dominasi-dominasi. Bahwa kalau beli buku ke toko itu, kalau beli baju ke koperasi itu, tidak boleh yang lain. Ya kalau kita menyadari sebenarnya, apakah setiap anak itu harus pakai baju baru, kalau baju kakaknya masih ada, kenapa tidak? Bilang-bilang oleh kan itu, ya jangan itu lagi saudara. Itu ribuan pasang sepatu MBG. Ya, berapa ribu itu seluruh Indonesia. Ditilep. Sekian ribu itu kendaraan bermotor MBG. Sekian ribu itu TV. Sekian puluh ribu itu yang namanya alat-alat elektronik. Kenapa? Iya, orang-orang rakus. Makanya orang rakus itu tidak mengenal hasil yang banyak untuk kesejahteraan, puas, tidak ada puasnya. Kata Rasul, emas besar Bukit Uhud, satu dia minta dua. Emas Bukit besar Uhud, dua dia minta tiga. Orang rakus itu seperti itu. Nah, makanya harusnya kerja-kerja penting itu bukan sekedar diurus oleh orang penting, tapi diurus oleh orang baik. Sekarang menjadi orang penting sulit, tapi jauh lebih sulit lagi mencari orang yang baik. Kalau mungkin orang penting itu adalah orang baik itu menjadi orang-orang penting. Di inti sekarang bukan pentingnya, tapi sekarang baiknya. Kalau pentingnya, penyelewengan banyak terjadi. Jadi, tidak usahlah saya jawab yang seperti itu. Sebab sekarang ini kita adalah darurat moralitas. Busuk ikan dari kepala, besar-besaran, terstruktur, dan masif. Sehingga terasa sampai-sampai ke ujung tepi-tepi dunia, terutama di Indonesia tercinta. Wallahualam bisawab.
0: Baik. Menurut itu bisa terjawab ya untuk tadi pertanyaan dari penelpon kita. Jadi memang kondisinya soal moralitas seperti itu ya Ustadz ya. Baik, kita coba terima satu lagi mungkin. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini dengan?
6: Maaf, saya dari Yogi. Sepertinya belum ada yang masuk, Pak. Pertanyaan kita tentang pemilu inilah. Mulai dari desa, kota, gubernur, dan pemilihan-pemilihan lah. Yang melakukan sogok menyogok ini ya. Ini sampai-sampai ke desa-desa ini terjadi ini. Kira-kira memperbaiki bagaimana hukumnya itu bagi si yang menyogok atau yang disogok. Dan untuk kedepannya bagaimana secara globalnya dari ulama atau petinggi-petinggi perjuangan Islam lah untuk memperbaiki ini ya, supaya hal ini jangan untuk kedepannya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun kedepannya sampai banyak ini terjadi gitu.
0: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk pertanyaannya cara bagaimana memperbaikinya gitu ya Ustadz. Untuk dosa sepertinya itu sudah sama-sama tahu kayaknya kita ya Ustadz ya, untuk sogok menyogok ya Ustadz. Mungkin ke cara memperbaikinya mungkin Ustadz, bagaimana ini Ustadz?
3: Nah, memperbaiki kesadaran beragama masing-masing orang. Bahwa kata Rasul, laknatullahi ar-rasi wal murtasi, dikutuk oleh Allah orang yang menyogok dan orang menerima sogok. Ini kalau orang datang menyogok, jangan terima. Nindak kan karena sembako, sebungkus kecil. Karena 50 ribu digadaikan akidah, dijual habis idealisme. Itu kan karena perilaku, di perilaku yang cerdas, yang mau berpuasa, lalu perilaku rakyat yang kadang-kadang dalam kesulitan dan kesusahan, ya bertemu di situ. Yang ingin berkuasanya curang, lalu suara orang-orang rakyat, ya rakyat juga nerima, ya semakin kencang laju penyimpangan-penyimpangan. Nah, sekarang berapa banyaknya itu kerja-kerja besar dengan biaya tinggi, ujung-ujungnya mereka koruptor. Jadi dari mana memperbaikinya? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Nah, tapi kadang-kadang kan di situ pula sudah naik bendera, dia pula yang melakukan penyimpangan itu apa? Ya bayar utang. Ini naik ini biasanya tinggi ya. Lalu tentu dibandingkan dulu modal. Nah, jadi ya seperti itu. Makanya Al-Quran surah 459 itu jelas di situ. Allah kamu taati, Rasul kamu taati, pemimpin kamu, kamu ikuti. Terjadi beda pendapat, kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Musyawarah intinya adalah untuk keadilan. Musyawarah intinya adalah untuk kebenaran. Sekarang musyawarah bukan untuk keadilan, kebenaran. Musyawarah suara terbanyak. Siapa yang berani bayar mahal, ya dia yang menang. Kenapa? Ya itu sekarang berada di sekitar kita. Jadi kalau Anda tanya dari mana mulainya? Dari diri sendiri. Nah, kalau tidak dari diri sendiri, dari mana? Makanya adat Minangkabau itu mengajarkan, tukiakan pandangan dakek, layangkan pandangan jauh. Mulai dari kita, tapi kadang-kadang kita kan mulainya dari orang dulu. Jadi karena dilayangkan pandang jauh, tidak ditukiakan pandangan dakek, apa akibatnya? Tertarung ibu jari kaki, pecah ibu jari kaki, hidung pun juga bisa mencium batu. Jadi tidak kemana-mana, kita dulu masing-masing. Tapi ada berapa yang mau melakukan, wallahualam disawab juga.
0: Baik Ustaz, sedikit untuk penutup pagi hari ini Ustaz, dan sebagai kesimpulan juga mungkin untuk pelajaran kita sekaitan dengan topik pagi ini, silakan Ustaz.
3: Terima kasih. Hijrah dalam artian fisik, pindah lokus, lokasi tempat. Hijrah dalam artian kejiwaan, perasaan, pemikiran, beralih dari yang tidak baik ke yang baik, berpindah dari yang baik ke yang lebih baik, dari yang lebih baik ke kualitas yang terbaik. Rasulullah bersama sahabatnya melakukan dua hijrah itu. Lokus, lalu tetap fokus. Nah, sekarang barangkali kita lokus tidak perlu pindah. Mana kita mau pindah? Walaupun ada kawan-kawan mengatakan, kalau tidak setuju, pindah ke negara lain. Ya, negara ini negara nenek moyang kita. Yang ngomong itu juga saya kira yang tidak tahu diri. Seolah nenek moyang dia yang punya, lalu dia yang mengatakan. Sehingga saja, kalau tidak suka Indonesia, pindah ke tempat yang lain. Padahal negara ini negara kita bersama. Janganlah begitu kawan. Nah, maka dengan demikian, hijrah kita itu adalah perjuangan. Nah, dalam ayat yang kita baca, Allah memberi satu rezeki yang baik dan mulia, Allah beri keampunan, Allah beri kemenangan. Telah Allah nyatakan di sini, orang-orang Ansar Muhajirin mendapatkan itu. Apa yang mereka lakukan? Beriman, lalu berhijrah, lalu berjuang di jalan Allah, di jalan yang benar. Mereka memberi kediaman, memberi pertolongan. Maka kekompakan orang-orang Muhajirin dan Ansar perlu kita contoh bersama-sama. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini, dan juga selamat beraktivitas Ustaz, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi kesempatan hari ini, dan terima kasih atas partisipasi Anda. Kita akan hadirkan untuk Anda semuanya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pengiriman rendang nasional atau dari Sumatera Barat ke wilayah lain itu kemarin dari KTP sendiri kami ikut membantu untuk mengirimkan.
3: Sampah justru diolah menjadi sumber manfaat yang berdampak.
4: Tapi memposisikan anak-anak Padang hari ini bukan sebagai objek,

Dari berita, Pos Indonesia mencatat kiriman rendang dari Sumbar selama musim haji 2026 mencapai 30 ton per hari. RSUD Profesor Muhammad Yamin Kota Pariaman hadirkan inovasi pengolahan limbah rumah sakit. Ya, mendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 15 Juni 2026 bersama saya Edianto Jasman.

0: Pos Indonesia Cabang Padang mencatat permintaan pengiriman rendang asal Sumatera Barat ke berbagai daerah di Indonesia selama musim haji 2026 mencapai 30 ton per hari. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Eksekutif General Manager Pos Indonesia Cabang Padang, Giri Andika Wijaksana kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, berdasarkan data pengiriman dari sejumlah layanan kantor di Sumatera Barat, dalam kurun waktu satu pekan setelah Hari Raya Idul Adha, sekitar 30 ton rendang dikirim dari Ranah Minang ke berbagai daerah di Indonesia. Tercatat tujuan pengiriman rendang terbanyak yakni DKI Jakarta, sementara daerah asal pengiriman terbanyak dari Payakumbuh, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Giri menjelaskan peningkatan pengiriman rendang melalui Pos Indonesia ke berbagai daerah tidak terlepas dari program diskon ongkir khusus sebesar 10% untuk pengiriman rendang selama periode 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Program ini khusus diberikan untuk mengakomodir tingginya permintaan pengiriman rendang asal Sumatera Barat selama musim haji tahun ini.
2: Untuk pengiriman rendang nasional atau dari Sumatera Barat ke wilayah lain, itu kemarin dari PT Pos sendiri kami ikut membantu untuk mengirimkan. Bahkan berdasarkan data yang kami dapatkan dari teman-teman semua se Sumatera Barat, selama musim setelah musim haji ya, atau setelah Hari Raya Idul Fitri selama satu minggu, itu kami mengirimkan kurang lebih sekitar 30 ton rendang dari Sumatera Barat ke beberapa wilayah, khususnya yang paling banyak itu di wilayah Jakarta. Ada beberapa mungkin sanak saudara ataupun keluarga yang di luar Sumatera Barat mungkin ingin mencicipi masakan asli dari orang tuanya. Pada saat orang tuanya mendapatkan daging, kemudian dibikin rendang, kemudian dikirimkan ke sanak saudara yang ada di wilayah.
1: Giri menambahkan, karena mayoritas pengiriman rendang berasal dari ibu rumah tangga, pihaknya membantu mengemas ulang agar aman sampai di tujuan. Selain itu, untuk meminimalisir rendang kedaluwarsa, Pos Indonesia menjamin pengiriman cepat hanya dalam waktu 2 hari tiba di kota tujuan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor Muhammad Yamin Kota Pariaman menghadirkan inovasi dalam pengelolaan limbah rumah sakit. Inovasi tersebut hadir dalam 3 bentuk pengelolaan limbah, yakni bank sampah sarang udang, sabotase sampah botol untuk etalase sedekah, dan sampo JKO, sampah organik menjadi kompos. Elan Silvia Sari menurunkan laporannya.
3: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor Muhammad Yamin Kota Pariaman, Dr. Herlina Nasution kepada RRI kemarin mengatakan, pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga mutu pelayanan dan kesehatan seluruh pihak di lingkungan rumah sakit. 3 inovasi yang dihadirkan untuk pengelolaan limbah sampah tersebut yakni bank sampah sarang udang, sabotase, sampah botol untuk etalase sedekah, dan sampo JKO atau sampah organik menjadi kompos. Ia menjelaskan, bank sampah sarang udang diolah dari sampah organik yang masih memiliki nilai. Sementara inovasi sampo JKO, sampah organik menjadi kompos, memanfaatkan sampah organik yang berasal dari instalasi gizi dan area taman rumah sakit. Sampah tersebut diolah melalui 4 sumur kompos yang tersedia di lingkungan rumah sakit. Kemudian inovasi sabotase atau sampah botol untuk etalase sedekah sebagai bentuk pemanfaatan kembali sampah botol agar memiliki nilai sosial. Sedangkan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dikategorikan sebagai residu dan ditempatkan di tempat penampungan sementara TPS sebelum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman menuju tempat pembuangan akhir TPA.
4: Sampah identik dengan persoalan lingkungan. Namun di RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin, sampah justru diolah menjadi sumber manfaat yang berdampak bagi banyak pihak. Melalui 3 inovasi pengelolaan sampah, rumah sakit menghadirkan solusi yang tidak hanya menjaga kebersihan tetapi juga bernilai sosial dan ekonomi.
3: Lebih lanjut, Dr. Helina mengatakan pengelolaan sampah di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yamin dimulai dari proses pemilahan sejak sumbernya. Setiap ruangan telah dilengkapi tempat sampah yang dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah yang terkumpul setiap hari kemudian diangkut oleh petugas kebersihan untuk kembali dipilah, dikemas sesuai jenis, dan diproses dengan prosedur keamanan serta menggunakan alat pelindung diri lengkap. Ia berharap inovasi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, membuka peluang ekonomi, serta menumbuhkan kepedulian bersama terhadap pengelolaan limbah. Elan Zelvia Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat membuka program bantuan bibit pohon dan bibit ikan secara gratis untuk masyarakat sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan sekaligus rehabilitasi lingkungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
5: Kita memberikan bantuan bibit kepada masyarakat, baik pribadi atau kelompok.
6: Camat Talamau Nur Fauziah Zain di Pasaman Barat kepada RRI kemarin mengatakan, bantuan bibit pohon dan bibit ikan tersebut disediakan untuk masyarakat Kecamatan Talamau yang ingin memanfaatkan lahan produktif maupun melakukan penghijauan. Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pemohon, kondisi lokasi, serta luas lahan yang tersedia. Fauziah menyampaikan, pemohon perorangan dapat menerima hingga 200 batang bibit pohon produktif untuk ditanam di lahan miliknya. Sementara sekolah, kelompok masyarakat maupun komunitas berpeluang memperoleh bantuan dalam jumlah lebih besar, yaitu 1.000 batang bibit pohon produktif guna mendukung gerakan penghijauan secara massal. Selain bibit pohon, kata Fauziah, pihaknya juga menyediakan bantuan bibit ikan bagi masyarakat yang memiliki kolam atau sarana budaya perikanan. Bantuan tersebut diberikan maksimal 20.000 ekor per kelompok dan 5.000 ekor per orangan dengan jenis ikan yang tersedia antara lain ikan nila, ikan mas, dan patin. Menurut Fauziah, program bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan lahan produktif dan pengembangan budidaya perikanan, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi lahan kritis, serta memperluas kawasan hijau di Kecamatan Talamau.
5: Bibit tanaman buah-buahan penyangga hutan untuk reboisasi dan pengusulan bantuan bibit ikan juga ikan nila, ikan mas sama ikan patin itu juga bisa perorangan dan kelompok. Bahas yang penting mereka punya niat untuk rehabilitasi lahan, ya kan, karena kita sering longsor. Ya nanti dikirim ini ya, formatnya, isi, nanti kirim lagi, baru nanti camat yang kirim ke kementerian. Yang penting itu kan diisi data, nanti ada lokasi, kita kirim foto lokasi, luas lahannya berapa.
6: Nur Fauziah Zain menambahkan, pemerintah Kecamatan Talamau menargetkan sebanyak mungkin masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut selama kebutuhan masih ada dan persyaratan terpenuhi. Melalui program dimaksud, diharapkan produktivitas lahan masyarakat meningkat, ketahanan pangan semakin kuat, serta gerakan penghijauan terus berkembang di bumi mekar Tuah Basamo. Sali Della Putri melaporkan.
0: Puluhan tahun hidup dalam keterbatasan, masyarakat di kawasan terisolasi Sumatera Barat akhirnya dapat bernapas lega. Melalui program kerja TNI Menunggal Membangun Desa TMMD, dalam setiap periodenya jajaran TNI Angkatan Darat berhasil merampungkan pembangunan sumur bor yang menjadi titik balik berakhirnya krisis air bersih di daerah-daerah yang selama ini mengalami krisis. Kapendam 20 TIB, Kolonel Kavaleri Taufik kepada RRI, kemarin di Padang menyatakan langkah taktis ini dinilai bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan intervensi kemanusiaan yang menyasar urat nadi kehidupan masyarakat yang selama ini luput dari jangkauan fasilitas publik. Kapendam 20 TIB, Kolonel Kavaleri Taufik, menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat, sekaligus bukti kuatnya kemanunggalan TNI dengan masyarakat dalam mengikis ketimpangan pembangunan.
7: Tentunya ada kontribusi lanjutan dari pemerintah daerah, harapannya betul diantaranya adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang betul-betul sangat membutuhkan.
0: Meskipun sempat terkendala medan yang berat dan status wilayah yang terisolasi untuk mobilitas alat berat, proyek vital ini berhasil dituntaskan tepat waktu berkat gotong royong antara prajurit TNI dan warga setempat. Keberadaan sumur bor baru ini diproyeksikan mampu memperbaiki sanitasi, meningkatkan kesehatan, serta memangkas beban ekonomi warga yang sebelumnya harus berjalan berkilo-kilometer demi air layak konsumsi. Rampungnya program TMMD dalam setiap periode waktu yang ditetapkan menjadi simbol harapan baru masyarakat, khususnya untuk wilayah terluar. Ya, terima kasih berikan Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu menghadiri pawai khatam Al-Quran ke-38 dan wisuda RA tahun 2026 yang berlangsung di Negari Selayu, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Kegiatan tersebut adalah momentum untuk memperkuat pendidikan agama dan pembentukan karakter generasi muda. Lan Silvia Sari menurunkan laporannya.
3: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan rasa bangga dan bahagia melihat semangat para anak-anak yang telah menyelesaikan pembelajaran Al-Quran. Menurutnya, khatam Al-Quran bukan menjadi akhir dari proses belajar, melainkan langkah awal untuk semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. John Firman Pandu menyampaikan, generasi muda yang memiliki bekal ilmu agama, akhlak mulia, serta semangat belajar yang tinggi akan menjadi pondasi penting dalam wujud cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi dalam membina generasi penerus bangsa.
8: Hari ini kami senang, bahagia. Dan ini adalah suatu kesempatan, suatu momentum kita untuk bertemu bagaimana di khatam Quran ini kita bertemu dengan semuanya. Dan ini adalah sesuatu kebanggaan bagi kami. Bisa hadir di hadapan para tokoh, hadir bersama anak kita, anak-anak khatam Al-Quran yang ke-38 dilaksanakan Negeri Selayu. Sekaligus wisuda anak-anak kita.
3: John Firman Pandu juga mengajak keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk terus memperkuat perannya dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak. Dengan kerjasama, semua pihak diharapkan akan lahir generasi Qur'ani yang mampu membawa kemajuan bagi nagari dan daerah. John Firman Pandu mengapresiasi kepada panitia, tokoh masyarakat, Nenek Mama, Alim Ulama, Bundo Kanduang, dan para perantau yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. John Firman Pandu juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Khatam Al-Quran dan Wisuda RA agar terus belajar, berprestasi, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Kepolisian Resor Kota Polresta Padang mengajak masyarakat mengikuti lomba fotografi tingkat Polda Sumatera Barat dengan tema Polri untuk Masyarakat dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Informasi selengkapnya terangkum dalam laporan Sali Della Putri.
6: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, kepolisian menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya, lomba fotografi tingkat Polda Sumatera Barat yang mengangkat tema Polri untuk Masyarakat. Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto di Padang kemarin mengajak warga Padang, termasuk para pegiat dan pecinta fotografi, untuk ikut ambil bagian dalam ajang tersebut. Langkah tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang mengabadikan berbagai momen pelayanan, kepedulian, dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Wadi menyampaikan, pendaftaran lomba dibuka mulai 13 hingga 26 Juni 2026. Sementara proses penilaian akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2026. Dan para pemenang dijadwalkan diumumkan pada 30 Juni 2026 atau sehari sebelum peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Wadi menjelaskan setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya foto terbaik. Foto yang dilombakan diantaranya memiliki ukuran minimal 4 MB dengan resolusi paling sedikit 2000 piksel serta tidak menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, peserta wajib melengkapi karya dengan judul dan narasi singkat maksimal 100 kata dan seluruh keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
9: Saya Ibda Wadi Novianto SH, Kasih Humas Polresta Padang. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumbar melalui Polresta Padang mengadakan lomba fotografi bakti Polri untuk masyarakat. Ayo mendaftar secara gratis dengan hadiah-hadiah yang menarik. Info lengkap dapat mengunjungi medsos kami IG Polresta Padang.
6: Ibda Wadi Novianto menghimbau warga Padang yang memiliki minat di bidang fotografi untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut karena pemenang lomba akan mendapatkan uang tunai jutaan rupiah. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan mekanisme pendaftaran dapat dilihat melalui media sosial resmi Polresta Padang maupun Humas Polda Sumatera Barat. Sali Della Putri melaporkan.
0: Pemilihan wali kota cilik dan duta anak dinilai menjadi wadah penting bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menyuarakan hak-hak mereka. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan kota layak anak. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia atau RUANDU Sumatera Barat, Wanda Lexmana di Padang kemarin mengatakan, ajang wali kota cilik dan duta anak membuktikan bahwa anak-anak memiliki potensi besar apabila diberikan ruang untuk berkembang. Menurutnya, kesempatan yang diberikan kepada anak dapat menjadi bekal dalam membentuk generasi pemimpin masa depan. Ia menilai kegiatan tahunan itu tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga sarana edukasi mengenai perlindungan anak. Berbagai bakat yang ditampilkan peserta dapat dikolaborasikan dengan pesan-pesan tentang hak dan kewajiban anak.
10: Yang dibutuhkan anak sebetulnya kan ruang. Ruang bagi mereka untuk menyuarakan hak anak. Nah, ada prinsip dalam perlindungan anak itu dikenal dengan nama partisipasi anak. Bermakna bukan hanya sekadar menghadirkan anak sebagai audiens, tapi memposisikan anak-anak Padang hari ini bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek dari perubahan pembangunan itu. Nah, partisipasi anak yang bermakna ini banyak caranya. Ketika kanal-kanal partisipasi ini kita buka dengan ajang wali kota cilik, duta anak, ya, sehingga memberikan ruang bagi mereka, ini loh potensi anak-anak di Kota Padang. Beruntung mereka tinggal di Padang ini, kalau di daerah yang lain, mungkin saja ruang-ruang partisipasinya belum terbuka secara optimal.
1: Wanda menyampaikan, ajang wali kota cilik dan duta anak kini telah menjadi kegiatan yang bergensi di Kota Padang. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang terus meningkat setiap tahunnya. Ia juga mengapresiasi keterlibatan anak penyandang disabilitas dalam ajang tersebut. Hal itu menunjukkan program tersebut bersifat inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk menyuarakan hak-haknya. Ia berharap ruang partisipasi anak terus diperluas melalui berbagai program dan organisasi anak.

0: daerah terpencil dan terisolasi. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
1: Mari kita nikmati setiap gol dan setiap perjuangan di lapangan dengan sukacita.
2: Akses informasi dan hiburan yang merata di seluruh pelosok tanah air kembali menjadi sorotan. Lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI didorong untuk memperluas jangkauan siaran turnamen akbar Piala Dunia agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil dan terisolasi. Dorongan kuat tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat Brigjen TNI Ryan Obersiel kepada RRI kemarin. Mantan Dandrem 032 Wirabraja ini tak hentinya menyerukan Piala Dunia bukan sekedar tontonan hiburan, melainkan instrumen penting yang memiliki dampak ganda bagi masyarakat daerah, khususnya di Sumatera Barat.
1: Seiring kemeriahan Piala Dunia 2026, mari kita jadikan momentum ini sebagai faktor penyemangat bangkitnya prestasi olahraga, menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, serta suara yang menghidupkan semangat sportivitas melalui udara. Mari kita nikmati setiap gol dan setiap perjuangan di lapangan dengan sukacita.
2: Menurut Ryan Obersiel, Piala Dunia adalah jembatan informasi sekaligus pemicu motivasi. RRI dan TVRI sebagai media pemersatu bangsa harus memastikan masyarakat di pelosok tidak menjadi penonton yang terpinggirkan. Ada dua alasan krusial mengapa perluasan akses siaran bersifat mendesak, yakni penyemangat bangkitnya prestasi olahraga dan jembatan informasi serta pemerataan hak publik. Sebagai mantan Dandrem 032 Wirabraja, ia paham betul kondisi geografis wilayah. Ryan Obersiel mengingatkan, intervensi teknologi dan optimalisasi pemancar di daerah-daerah blank spot harus segera dilakukan. Negara harus hadir menyediakan hiburan yang edukatif. Melalui infrastruktur RRI dan TVRI, momentum Piala Dunia diharapkan tidak hanya memanjakan masyarakat di perkotaan, tetapi juga menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sri Dani melaporkan.

Ya, mendengar sebelum berpisah kembali kami sampaikan sehari berita pagi ini. Pos Indonesia mencatat kiriman rendang dari Sumbar selama musim haji 2026 mencapai 30 ton per hari. RSUD Profesor Muhammad Yamin Kota Pariaman hadirkan inovasi pengelolaan limbah rumah sakit. Demikian warta berita daerah pagi ini. Pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Mas.
1: Cariin barangnya, Mai. Aku udah gak tahan.
0: Udah, Mas. Aku mohon. Cukup, Mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu. Anak-anak kita masih kecil, Mas.
1: Aku butuh barang itu, Mai.
0: Maaf, Mas. Ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita, Mas.
1: Mai, Mai, tolong aku, Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku, Mai?
0: Ini sayang yang sesungguhnya, Mas. Aku dan anak-anak

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu Riri Padang, kata informasi dan inspirasi dan pendengaran. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming juga di rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan pendengar, masih dengan rangkaian hiburan untuk Anda kesempatan pagi hari ini. Dan kami masih juga nanti akan update informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak channel kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Oke, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok, banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen.
5: Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.
6: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
9: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
9: Tapi, masalah saya lebih penting.
10: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo
11: RRI. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu hari di Padang, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Round atas, mencetak gol bagi Jerman, gol kelima bagi

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2022.